dengan kehidupan sederhana para pengrajin yang masih bergantung dengan alam. Proses gotong royong antar pengrajin gerabah ini menjadi keberhasilan di setiap karya dan langkah melestarikan budaya, hingga gerabah dapat menjadi mata pencaharian utama untuk menyambung hidup keluarga. Pertunjukan ini merupakan memperkenalkan nilai tradisi pembuatan gerabah yang sudah diwariskan turun-temurun dari Magelang, Indonesia, sebuah bagian kehidupan dan tradisi yang terpahat rapi di relief Candi Borobudur. Teknologi dan pengetahuan tradisional gerabah yang beberapa tahun lalu terancam punah sudah terjawab dengan proses regenerasi yang kuat. Informasi tadi bisa Anda dapatkan melalui laman resmi kami di www.rri.co.id. Saya Hanum Mutasuhut, terima kasih.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hei sini, maya kabarnya nih?
3: Mencuah-cuah, Abang. Abang kaya berita, nak?
2: Iya, aku mendai-mendai saja.
3: Mendai-mendai juga?
2: Betul.
3: Iya, udah lama tak jumpa ini, Bang.
2: Ya, kemana saja aku tinggal?
3: Ke gunung.
2: Ngapain?
3: Kesana? Nanam jeruk.
2: Iya, mana jeruknya?
3: Iya, kita mainkan dulu musik, baru kita makan.
2: Oh, betul. Ada iya. Kan, nih? Kalau mau isik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
3: Pucuk Pisang Dua?
2: Iya.
3: Wah, mantap kali, Bang.
2: Iya, mainkan lah.
3: Aduh. Dengar abang ini ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
2: Iya.
3: Lagu dibuka pucuk pisang dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
2: Betul. Dengarkan nih.
3: Iya.
2: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
3: Kalau gitu, Bang, mainkan.
2: Iya.

0: sile. Maya kabarnya ne.
1: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ada di hari ini dalam sejarah ya. Nanti akan Anum hadirkan informasi hari ini dalam sejarah di tanggal 24 Mei ya, di tahun-tahun sebelumnya. Kalau yang Anum lihat nih banyak ya ternyata kejadian-kejadian yang telah terjadi di tanggal 24 Mei ya. Diawali dari penjelajah Inggris ini menginjakkan kaki di Jamestown, koloni pertama Inggris di Amerika Utara. Dan masih banyak lagi nanti akan Anum hadirkan ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Dan kejadian-kejadian yang terjadi di tanggal 24 Mei di tahun-tahun sebelumnya itu di tahun 1901, ini 78 penambang emas dalam kecelakaan tambang di Kairpili, Wales ya. Dan pada tahun 1915, Perang Dunia Pertama Italia ini menyatakan perang terhadap Austria-Hungaria. Pada tahun 1941, Perang Dunia Kedua, dalam pertempuran Selat Denmark, kapal perang Jerman Bismarck ini menenggelamkan kapal perang HMS Hood milik Royal Navy ya. Dan pada tahun 1948, Perang Arab Israel Mesir ini berhasil merebut kibbutz Israel di Yad Mordechai ya. Dan pada tahun 1967, ini Mesir memblokade dan mengepung pantai Laut Merah Israel. Dan tepat pada tahun 2002 ini Rusia dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian Moskow. Dan masih banyak lagi ya kejadian-kejadian yang terjadi di tanggal 24 Mei. Nanti akan Nanu hadirkan kembali setelah kita dengarkan dulu lagu berikutnya. Ada lagu Jamila Batak Modern.

Siapa sangka, alunan seruling bambu yang merasuk kalbu ini merupakan pencetusan perasaan kerinduan hati seorang anak di perantauan ketika tidak dapat pulang ke kampung halamannya karena ketiadaan biaya. Untuk melepaskan kerinduan itu, dia cetuskan lewat nyanyian dengan kata onang-onang. Asal kata onang adalah inang yang artinya ibu. Syairnya pun tidak mempunyai teks yang pasti karena diciptakan secara spontan dan dalam bentuk pantun. Kini onang-onang menjadi kesenian tradisional dan nyanyian khas yang diiringi musik tertentu dari Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ya, sudah menjelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan ada di Marco Bar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Dan buat Abang dan Kakak yang sedang berulang tahun hari ini, selamat berulang tahun ya. Selamat ulang tahun dan semoga panjang umur, sehat selalu ya. Dan buat yang sedang berada di jalan, pastikan hati-hati di jalan. Yang sedang mau CFD ini ya, lagi rame-ramenya nih pasti di Lapangan Merdeka ya. Buat teman-temanku juga tuh yang lagi di CFD-an ya, selamat menikmati CFD-annya. Anum gak bisa ikutan ya untuk kali ini ya. Nanti kita akan kembali lagi di Marco Bar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Saatnya Anda mendengarkan Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan tema yang ringan dan aktual khas perempat. Setiap hari selama 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Prom 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ada di Marco Bar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar ya. Dan hari ini pada pagi ini di hari Minggu ini ya, 24 Mei 2026, kita akan berbincang dan kita akan ngobrol nih dengan berbagai makanan khas Medan yang terkenal lezat dan memiliki cita rasa yang khas. Nah, Medan ini merupakan salah satu kota di Indonesia yang kaya akan budaya dan kuliner tradisional. Udah banyak wisatawan ini datang ke Medan. Ini biasanya untuk menikmati makanan yang unik ya, mulai dari yang berat, ringan, oleh-oleh dan lain-lainnya ini ya. Dan buat Abang dan Kakak yang mau bergabung boleh ya di 0618463115. Halo.
1: Adi Umar, berbagi kabar.
0: Halo, Cynthia, apa kabarnya?
1: Ya, baik, Mak. Gimana kabar Hanum?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Kita lama enggak jumpa.
0: Iya, gimana di rumahnya, mati lampu semalam?
1: Semalam lampu, di jam 11 malam hidupnya.
0: Oh, jam setengah 11 malam baru hidup?
1: Iya, hidupnya.
0: Ya Allah, lama sekali.
1: Udah 2 hari malam di mati lampu.
0: Jadi, dengerin radio kan dari HP ya? Lupa anu.
1: Enggak, ini pakai ini pakai radio biasa gitu.
0: Oh iya iya.
1: Pakai radio HP.
0: Oh iya iya iya.
1: HP mati enggak sih Pak, sini juga jaringan,
0: enggak ada jaringan, enggak ada sinyal ya. Iya.
1: HP mati, bisa lagi buat HP juga.
0: Dunia sepi lah ya tanpa dirimu Cynthia. Pantas lah semalam gak ada bergabung ya.
1: Iya. Oh.
0: Nah kalau misalnya Cynthia sendiri nih ya, kalau makanan Medan ya, makanan Medan tahu gak? Tahu. Kalau misalnya Cynthia nih, di antara makanan khas Medan yang paling disuka itu apa?
1: Suka ini nasi goreng.
0: Nasi goreng ya, nasi goreng khas Medan luar biasa ya.
1: Iya, nasi goreng itu kan apa tamu-tamu ulang-ulang apereng
0: gitu. Sampai tamu-tamu ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau misalnya Cynthia selain nasi goreng ada lagi?
1: Ada nih mie tiau.
0: Oh, iya iya
1: sama
0: iya.
1: Apa? Sama itu nasi uduk juga.
0: Enak ya itu ya.
1: Enak, apalagi sih campur nasi lebih enak itu.
0: Dan kalau misalnya untuk oleh-oleh itu lebih cocok usaha jadinya makanan khas Medan yang mana nih Cynthia?
1: Itu bika Ambon sudah.
0: Bika Ambon ya, iya bika Ambon tuh paling enak itu ya.
1: Untuk oleh-oleh kan.
0: Kalau orang kan keluarga Cynthia banyak juga yang di luar kota Medan ya.
1: Ada.
0: Kalau misalnya Cynthia mau pulang kampung tuh dimintai nggak? Wih bawakan inilah dari Medan gitu, ada nggak sih?
1: Kadang-kadang iya juga sih, anak-anak iya juga.
0: Yang paling sering biasanya di request yang mana nih?
1: Itu lah tadi aku tadi minta orang itu.
0: Oh, bika Ambon. Oh ya. Yeah. Enak gitu memang sih. Anum kalau misalnya makan kayak gitu kan Cynthia, tahu cara makannya. Di kopi satu-satu. Apa itu bahasanya? Bahasanya apa ya, sih itu?
1: Di cuil-cuili gitu.
0: Iya, dicuil-cuili enggak langsung makan hop gitu. Dia di satu-satu. Kalau kita tarik gitu kan dia memanjang gitu kan?
1: Iya,
0: Kalau Anum suka makannya kayak gitu, enggak tahu dari kecil sukanya kayak gitu daripada makan langsung hop gitu, enggak gitu suka.
1: Kamu teh atau kopi enggak dong? Campur teh atau kopi atau susu.
0: Oh iya iya. Betul. Ini hari ini udah makan belum Cynthia?
1: Ini lah mau makan pagi, sarapan pagi.
0: Makan apa nih?
1: Makan nasi sama sayur sama ikan.
0: Oh ya. Udah siap masaknya mama?
1: Masak mama, nanti tinggal nyuci piring.
0: Oh tinggal nyuci piring, udah siap belum mamanya masak?
1: Udah siap, dia masih itu
0: sih. Oh iya iya iya. Oke lagi. Deh. Hari ini ada rencana mau kemana?
1: Enggak ada, cuma saja.
0: Oh iyalah ya kan. Soalnya kayak kalau kita lihat nih kayaknya cuaca agak-agak mendung ya.
1: Iya, kan ya enak juga mendung.
0: Iya. Mudah-mudahan sih jangan hujan lah. Tapi kalaupun hujan enggak apa-apa sih kalau misalnya yang lagi mati lampu kan. Hujan lumayan bikin dingin ya kan.
1: Nanti nggak ada
0: sinyalnya
1: lampu.
0: Iya. Tapi mudah-mudahan sih udah nggak mati lampu lagi ya, karena dari tadi malam memang Anum juga daerah rumah Anum itu jam-jam sholat isya, azan sholat isya di situ baru hidup lampunya. Setelah
1: kami apa jam 11
0: malam kami. Oh berarti lebih lama orang Cynthia ya?
1: Kami dari mambar.
0: Ya ampun.
1: Orang Malang nak hidup semua sebagian.
0: Memang ada sebagian katanya yang semalam udah hidup duluan ya.
1: Kami agak lama belakangan
0: juga. Oke deh, terima kasih Cynthia.
1: Iya.
0: Kamu dengar lagu apa?
1: Itu lah lagu apa? Apa yang apa tuh yang itu yang karena sayang karena sayang.
0: Karena susah sayang.
1: Bukan yang itu yang bukan yang itu ada lagi satu lagi.
0: Ada satu lagi.
1: Yang itu yang
0: Indonesia Timur ya?

0: goreng Medan ya katanya ya, ciri nasi goreng Medan di mana ciri khasnya ya, gitu gitulah ya. Tapi Bika Ambon katanya itu memang oleh-oleh khas Medan yang biasanya paling diminati sama saudara-saudara yang ada di luar kota Medan ya. Biasanya minta request itu sih ya kan. Nah buat abang dan kakak yang masih mau bergabung ngasih anu buka ya di 0618463115, kita boleh ngobrol-ngobrol apa aja. Dan hari ini anu ada temanya makanan ya, makanan khas Medan. Halo.
1: Halo, selamat pagi Kak Anum.
0: Selamat pagi ya Bang Edo ya.
1: Oh iya lah, lama gak ada temu kita nih, gimana ya caranya
0: rindunya. Iya, apa kabarnya ini ya Bang Edo?
1: Alhamdulillah Bang Edo untuk sekarang, alhamdulillah sehat lah sedikit.
0: Sehat, alhamdulillah. Ya, nu memang udah lama nih ya, memang gak masuk di jam yang kita interaksi ya kan. Baru ini juga ya kan.
1: Makanya itu lama rindunya gimana
0: gitu. Entah kenapa nih di bulan ini anum jarang masuk di malam dan jarang masuk di day part 3 yang di jam 3 yang di Prodangdut tuh jarang
1: gitu ya. Iya. Kenapa sih kakak anum gak masuk-masuk yang padahal rindu berat nih dari
0: pelanggan. Gak tahu karena memang gitu. Jadwalnya karena jadwalnya juga sih salah satunya kan memang anum kemarin baru libur ya.
1: Oh gitu ya.
0: Iya. Edo gimana kabarnya, sehat? Bagaimana di Palangkaraya? Apakah hujan?
1: Untuk Palangkaraya nih ganteng sekali Mbak Hanum.
0: Mm-mm.
1: Cuacanya ganteng sekali.
0: Ganteng ya.
1: Dan ganteng sekali Mbak Hanum ya.
0: Mm-mm. Ya, halo.
1: Ya, cerita apa kita nih Mbak Hanum ya?
0: Kalau di Medan ini kan ada banyak ya jenis kuliner-kuliner khas Medan gitu. Kalau misalnya Bang Edo sendiri pernah nggak sih makan makanan khas Medan?
1: Nggak pernah ke sana ya. Di sini juga nggak ada orang apa kuliner Medan, nggak ada.
0: Nggak ada ya. Tadi ya, kami ngobrol.
1: Tadi Kak Hanum ngomong sama Cynthia tadi, saya kepengen minta dikirimin dari sana.
0: Oh gitu. Boleh kalau dikasih uangnya gitu biar ya. Dikirimin.
1: Oh gitu ya. Nanti kalau 50.000 cukup ya Mbak Hanum?
0: Ongkos pesawatnya nggak cukup. Bang Edo, kalau makanan khas di Palangkaraya sendiri apa sih?
1: Maksudnya makanan khas apa? Maksudnya
0: makanan khas. Ya makanan khas lah. Biasanya oleh-oleh ini nih dari sini gitu loh.
1: Apa ya, saya sini nggak pernah membawanya kemana gitu nanti.
0: Gitu ya.
1: Kemana gitu. Biasanya batik-batik aja dari Kalteng ini biasanya.
0: Oh,
1: batik Kalteng.
0: Kalau di sana berarti batik yang lebih terkenal daripada kulinernya sendiri yeah. Gitu ya.
1: Batik khas Kalteng gitu biasanya gitu aja.
0: Iya.
1: Kalau kue-kue itu ya biasanya kan orang luar juga yang bikinnya gitu.
0: Oh iya.
1: Kayak dari Medan lah kan, tapi di sini nggak ada kan kue Medan di Palangkaraya.
0: Oh nggak ada.
1: Sepengetahuan saya nggak pernah belanja jadi nggak tahu. Oh, Anum.
0: Iya, nanti kalau Anum pindah ke sana Anum lah nanti yang buka usahanya.
1: Alhamdulillah. Ya. Bisa jadi siaran dari Perempat Palangkaraya ya.
0: Iya, bisa jadi ya, kan. Kan ya, kami kan dipindah-pindah kalau misalnya mau naik jabatan.
1: Iya, syukur ya nanti kalau bisa ke Palangkaraya ketemu nanti ya. Bisa,
0: iya, amin. Gimana? Kami di sini kemarin baru mati lampu loh Bang Edo. Bang Edo tahu ceritanya?
1: Tahu, kemarin kan si Cynthia juga cerita kemarin gak lampu, katanya gak bisa hari ini gak bisa kerokean, katanya susah masuknya katanya. Lampunya lagi mati katanya gitu ya. Masih mati Mbak Hanumnya?
0: Kalau di daerah di rumah Hanum udah hidup tadi malam ya kan.
1: Yeah.
0: Tapi ada beberapa daerah, beberapa tempat atau beberapa kota yang dianya udah hidup pas kami hidup mereka mati.
1: Oh gitu, gantian masih ya.
0: Tapi kayaknya udah hidup lagi sih. Sekarang udah hidup semua gitu. Sepertinya gak ada yang mati lagi.
1: Iya, kemarin ngobrolnya sama Bang Marlon kan. Katanya nanti kalau dari Mas Edo pengen karaoke katanya di kalau besok minggu katanya nih lalu lintas di Medan lampunya lagi mati, masih mungkin bisa masuk katanya Mas Edo di sana.
0: Tapi kalau tadi Anum lewat, semalam ya pulang kan sekitar jam-jam 5 sore. Gak terlalu macet sih, biasa aja. Karena memang udah hidup sih sebagian lampu.
1: Enggak, maksudnya lalu lintas, anu lalu lintas teleponnya Mbak.
0: Oh,

0: lintas teleponnya.
1: Iya kan, jadi biar agak bebas katanya kalau hari Minggu gak masih mati lampu, Mas Edo kan bisa terbangnya ke sana ngeroke gitu.
0: Iya iya iya iya iya.
1: Itu kan.
0: Oke deh.
1: Abangnya mana nih? Mana kah? Istirahat ya.
0: Ah?
1: Bang Marlonnya mana?
0: Bang Marlonnya belum datang dong. Dianya kan dia masuk jam berapa ya? Aku lupa. Nanti lah aku tengok. Oh, kayaknya gitu. Dia abis aku.
1: Oh gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi nggak terima teleponnya biasanya ya.
0: Iya, kalau jam 2 nggak terima telepon.
1: Oh gitu ya. Oh gitu ya. Biasa-biasa aja ya. Siaran
0: iya.
1: Biasa ya.
0: Iya, siaran biasa. Musik info lah.
1: Oh, oke lah. Okay. Aku ini dapat apa Mbak Hanumnya?
0: Hah?
1: Dapat apa kalau Mbak Hanum dari Mas Edo nih? Dapat apa si Hanumnya lagunya?
0: Suka hati. Mau lagu apa nih?
1: Kalau jangan sampai 3 kali ada yang ngebit dikit lah.
0: Yang ngebit.
1: Yang jangan sampai 3 kali gitu dari re apa siapa
0: lagu apa emangnya?
1: Iya lagunya itu jangan sampai 3 kali tapi dari siapa?
0: Itu lagu apa? Lagu daerah mana?
1: Lagu pop
0: nggak bisa.
1: Lagunya lagu apa teman?
0: Lagu daerah.
1: Boleh lah kalau daerah. Lagu dari Banjarmasin boleh?
0: Boleh.
1: Iya kada.
0: Apa judulnya?
1: Iya kada.
0: Iya kada.
1: Iya.
0: Iya kada. Yang nyanyi nggak ada.
1: Kenapa Mbak Hanum?
0: Yang nyanyi siapa?
1: Perempuan orangnya.
0: Perempuan.
1: Jadi diketik dia ketemu itu.
0: Oke bentar ya, aku ketik dulu ya.
1: Iya. Ada ketik gak ada.
0: Oh
1: dari
0: iya.
1: Kalsel.
0: Iya kada lagu Banjar.
1: Iya, lagu Banjar dari
0: Kalsel. Oke, yang Amun Handak Pandahkan Handak itu.
1: Iya, Amun Handak Pandahkan Handak.
0: Iya, Amun Handak Pandahkan Handak itu ya.
1: Iya, Amun Handak Kada Pandahkan Kada.
0: Oke deh. Yang nyanyi cewek apa cowok nih? Ada dua soalnya.
1: Seperti Mbak Hanum lah.
0: Cewek ya.
1: Iya.
0: Oke deh, ini nanti Hanum puterin ya.
1: Ya, salamnya buat pendengar tadi ya, buat Cynthia ya tadi yang baru
0: iya,
1: ya.
0: Iya, betul.
1: Aduh, biasanya Cynthia nggak menyenggol-nyenggol Mas Edo yang ganteng ini ya. sendiri dia Mbak.
0: Mbak Cynthia selalu ini maju di enggak. Maju terus, pantang mundur.
1: Enggak, masih sendiri dia Mbak Anum ya.
0: Udah punya pacar setahu aku sih.
1: kalau yang jauh pacarnya mungkin nggak bisa Mbak Anum ya. Enggak bergurau aja ya.
0: Iya, oke deh. Di
1: udara cuma rame-rame aja ya.
0: Oke.
1: Jangan disimpan dalam hati. Kalau pantunnya gimana Mbak Hanumnya?
0: Apa?
1: Jangan disimpan di dalam hati gitu apa?
0: Apa tuh? Jangan si pantunnya. Jarum jangan disimpan. Jarum yang patah jangan disimpan di dalam hati. Di dalam peti.
1: Terus gimana?
0: Lupa lah. Udah deh. Nanti aku puterin lagunya ya.
1: Oke, boleh. Saya denger ya. Saya tunggu ya Mbak
0: Hanumnya. Oke.
1: Salam buat Medan semuanya ya. Sehat semuanya ya.
0: Iya, amin.
1: Sehat seberataan di orang Banjar. Sehat berataan ya sehat semua.
0: Sehat semua, oke deh.
1: Sehat seberataan.
0: Seberataan ya.
1: Iya, sehat seberataan di sana. Terima kasih Mbak Hanum ya.
0: Yo.
1: Terima kasih, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi Bang Edo ya. Nanti Hanum puterin lagunya yang versi cewek ya katanya. Oke deh. Kita buka lagi enggak ya? Kita buka satu lagi ya. Kita buka di 0618463115. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Mas Kobar.
0: Iya.
2: Mari kita ngobrol dan beri kabar untuk pendengar dan penyiar.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Tunggu enak yang namanya madu.
0: Mantap.
2: Lebih enak lagi kalau dicampur susu.
0: Iya.
2: Saya ucapkan salam kepada Puan Hanum yang makin ayu dan lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini kalau udah pantun-pantun lah?
2: Malu, kita kan penggemar apa Puan Hanum.
0: Puan Hanum siapa ya?
2: Karena Hanum itu kan Hanum Bramantio kan.
0: Dengan siapa di mana nih?
2: Alah, nanti ngecas pula ya, nggak ngerti nama ya.
0: Kasih tahu namanya, kalau nggak Hanum puterin nanti lagunya.
2: Saya warga tiga negara ini.
0: Tiga negara?
2: Malaysia, Palestina, Indonesia.
0: Wah, ngeri kali ya.
2: Disingkat Mapilindo. Tahu nggak mobil Indo di mana?
0: Nggak tahu.
2: Makanya harus dikasih tahu. Dan yang ingin cek kedua kali. Di sekitar Krakatau.
0: Daerah Krakatau.
2: Ya, di Topi kenal? Jalan di Topi pernah tahu?
0: Enggak.
2: Nah, syukur kalau dalam cerita datang pelaku rumah nanti saya. Kalau nggak ada air putih.
0: Jadi adanya air sirup?
2: Bukan. Yang ada apa namanya? Air aki.
0: Iya.
2: Ini hari pagi ini kita ketawa.
0: Iya, aku nggak tahu manggilnya ini. Ini operasa ya? Bukan siapa?
2: Aku masih terasa, kok operasa.
0: Jadi siapa?
2: Dia kan lagi ngelopa.
0: Jadi?
2: Om Khair.
0: Om Khair, kenapa lah nggak bisa langsung bilang aja? Ini Om Khair loh, Om Khair.
2: Iya, singkatan Om Khair. Namanya panjang, Om Khairul.
0: Ya. Iya, Om Khairul. Gimana di daerah rumah abang? Abang aja lah, nggak usah om-om lah, nggak enak.
2: Ya udahlah, wis. Selama yang penting ada senang, saya senang.
0: Gimana di situ? Apa udah ini hidup lampunya?
2: Tadi malam jam 1 malam rindu.
0: Eh, lebih lama lagi.
2: Serba salah.
0: Jadi kayak mana lah semalam?
2: Telungkup salah, terlentang salah, mereng salah, pokoknya aku serba salah lah.
0: Serba salah semua ya?
2: Karena kumis lampu. Lebih baik aku puasa 5 hari pada kumis lampu.
0: Iya pula ya.
2: Nah, kalau kata orang-orang Minang bilang, gak bisa manga-manga.
0: Jadi? Gak ada bisa ngapa-ngapain. Mandi gak semalam? Nanti gak mandi?
2: Mandi kembang tengah malam. Ya mandilah walaupun setetes
0: ya airnya ya. Ya Allah.
2: Yang penting kan sisa mata lah yang dikenakan dulu.
0: Ya Allah. Dikucek aja mata gini cep gitu ya.
2: Termasuk mata pencarian.
0: Iyalah, betul lah pula ya kan Om Khair. Om Khair udah makan belum?
2: Apa tuh?
0: Udah makan belum?
2: Kok sampai makan? Gue udah tambah melaku makannya.
0: Makanan Medan enggak? Nanti enggak makanan Medan.
2: Makan lah, udah semakin emosinya aku. Nggak bisa bawa malam. Paginya aku lumatkan.
0: Apa itu?
2: Aku limpahkan semua pagi-pagi ini. Aku makan banyak-banyak ya.
0: Semua aku makan gitu ya?
2: Sampai roti pun habis aku makan.
0: Ya Allah.
2: Nggak pakai selir lagi rotinya.
0: Saking palaknya ini ya, palak kali aku sambil, gitu ya.
2: Bapak, palak awak.
0: Palak-palak awak ya kan. Nah, kalau makanan kuliner khas Medan yang paling Abang Khair suka apa ya?
2: Somet lah, yang paling favorit aku. Somet.
0: Apa itu somet?
2: Soto Medan.
0: Aku mau nanya, soto Medan itu yang bersantan kan?
2: Yang bersantan lah enaknya.
0: Iya kan ada.
2: Ada juga yang bersantan.
0: Yang nggak bersantan? Ya nggak bisa makan itu padang ya.
2: Ada juga, tapi aku nggak bisa tambah pengen makan begitu, nggak bisa tambah aku. Karena lain di tenggorokan.
0: Memang soto Medan enak loh.
2: Tapi kalau santan ini 5 kali bukan bersombong atau bunyi ya. 5 kali tambah ini sanggup aku apa melakukannya?
0: Janganlah begitu.
2: Iya, tapi siapa yang enaknya?
0: Iya, nanti buncit.
2: Ada, kok aja sih jangan gembung aja lah. Nah, kok masuk angin namanya kan?
0: Iya.
2: Jadi penting hati senang. Uang pun tetap mengalir dengan tenang.
0: Hati senang, pikiran pun tenang gitu loh.
2: Enggak, hati senang asal enggak punya uang.
0: Asal enggak punya uang. Kayak lagu ya.
2: Enggak bisa belanja lah.
0: Janganlah, aku enggak senang kalau enggak ada uang.
2: itu nomor satu tuh.
0: Itu nomor satu ya kan.
2: Kalau sakit nomor dua.
0: Kalau misalnya soto Medan sendiri ya kan, abang masak sendiri atau dimasakkan?
2: Pasti belilah masak.
0: Beli ya, iya lo pula ya kan.
2: Kalau aku kan di sini ada yang terkenalnya.
0: Apa tuh?
2: Ya kan yang jualan terkenal, udah cukup enak banyak penggemarnya di Medan ini.
0: Ya nggak usah kasih tahu ya. Iya pula, ngapain repot ya kan?
2: Kalau aku buat sendiri, ya yang ada santan berair. Orang tidak siap ngapain ngerumas ya?
0: Keenceran.
2: Asyik tempat air aja.
0: Keenceran, banyakan kuah.
2: Ditanya mana santannya? Kok bening semua? Berbangnya namanya tumis.
0: Namanya tumis. Berubah dia jadinya soto tumis ya kan? Oke deh, terima kasih.
2: Iya, soto ya. Sejak kecil kan, sejak kecil.
0: Dari sejak kecil, iya.
2: Dan pertahankanlah apa kuliner kita, asli kita lah.
0: Itulah yang paling enak ya. Karena
2: pendatang datang dimanapun, kalau enggak Medan dasar Medan dirasakannya kurang pas ya, belum lengkap ya.
0: Memang karena udah terbiasa juga dengan makanan Medan. Tapi makanan Medan enak-enak loh, Bang.
2: Yang jelas banyak. Murah meriah ketika muntah ya.
0: Iya, janganlah. Jangan muntah.
2: Itu rakus banyak.
0: Banyak.
2: Makanan waktu lapar berhenti sebelum kenyang.
0: Wede, macam hadis nih ya.
2: Ya, itu salah ternyata sampai berhenti sebelum kurang. Apa? Berhenti sebelum waktu kenyang berhenti gitu.
0: Waktu kenyang berhenti.
2: Nah, jangan dipaksa lagi nanti itu tadi bluber ya.
0: Itu namanya tamak rakus itu namanya ya.
2: Alis serakah.
0: Tidak boleh. Oke, mau dengerin lagu apa ini, Bang Hoir?
2: Tadi Arom Cai Banjar ya.
0: Iya, Bang Edo namanya.
2: Si Cynthia Dream itu apa?
0: Tadi lagi lagu Karena Susayang, lagu Indonesia Timur.
2: Aku minta dari gue sedia, jangan kasih ya.
0: Jangan Cynthia ya.
2: Jangan, gak boleh. Aku minta dari Palembang aja, Mpe-mpe Palembang.
0: Mpe-mpe Palembang lagunya?
2: Yes, aman.
0: Oke, tunggu Anam cari dulu ya.
2: Tapi lagu-lagu asli sendiri gak diminta ya.
0: Enggak boleh. Masa lagu Medan gak ada yang minta ini ya.
2: Aneh
0: kita ini, gak apa-apa lah. Nanti Anum yang puterin lagu ya, ininya ya.
2: Biar merata kita.
0: Yang nyanyi siapa ini, Bang?
2: Sekati, dari cewek boleh, cewek boleh. Saya bilang cewek ya, jangan ya.
0: Lagu Mpe-mpe Palembang judulnya ya.
2: Jangan lah, ya Saman.
0: Ya Saman.
2: Ya judulnya Saman. Apa itu kan Mpe-mpe Palembang kan kulinernya, kan kulinernya.
0: Berarti judulnya Ya Saman.
2: Ya Saman.
0: Tunggu ya.
2: Karena aku orang Minang, tapi bentar aku Palembang kan aneh kan.
0: Bentar.
2: Ya lama mulai aku tunggu.
0: Enggak boleh lama.
2: Emang tadi yang tadi terserah penyiarnya lah, kalau lama-lama nanti habis waktu. Ya sama dia sering dia pernah diputar sama si Rizky.
0: Ya Saman ya, lagu Palembang. Oke, nanti aku puterin nih. Yang nyanyi cowok aja lah ya.
2: Terserah mau cowok, mau dengan cewek aja jangan ya.
0: Jangan cewek lah ya.
2: Bahaya nanti, nggak dengar suara nggak asli nih.
0: Oke deh, nanti aku puterin.
2: Selalu ya.
0: Iya, Bang Hoir juga ya.
2: Ya, kalau ada jarum empat ya, jangan simpan di.
0: Oh ini baru betul.
2: Kalau ada kata-kata hampir salah, tolong jangan lapor polisi ya.
0: Iya.
2: Makasih banyak ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Om Hoir ya. Dia paling suka soto Medan. Anum juga suka ya soto Medan. Jadi kepengen ya. Nah, nanti Anum akan buka lagi layanan teleponnya di 0618463115. Kita putarkan dulu lagu yang sudah Anum hadirkan di sini. Ada lagu Karena Susayang ya. Dari Niar. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Prambanan Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Bang, pinggir.
1: Bang, pinggir tuh, Bang.
0: Bang, pinggir.
2: Bang, ada yang pinggir itu, Bang.
0: Bang, pinggir.
3: Sabar, Adik. Angkot nggak boleh berhenti di sembarang tempat. Hargai pengendara lain.
4: Pengendara bijak, lalu lintas aman dan lancar.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Delapan delapan koma empat Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Promat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah pukul 8.56 menit waktu Indonesia Barat, sudah menjelang pukul 9 nih ya. Untuk Markobar hari ini sudah selesai ya. Sudah ada 3 penelpon tadi yang bergabung, ada Cynthia, ada Bang Edo, dan ada Bang Khair ya. Dan kuliner di Indonesia ini ternyata banyak ya, khususnya di Medan ya, memiliki rasa yang khas dan menjadi bagian yang penting dari budaya di daerah Medan ya. Semoga pembahasan kita hari ini dan semoga obrolan kita ini bermanfaat bagi abang dan kakak yang sedang mendengarkan ya. Tepat pukul 9 nanti kita akan ada info kuliner, akan Anum hadirkan informasi-informasi kuliner pastinya sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Pastikan abang dan kakak tetap di Prompat Medan Suara Budaya Nusantara, Trio Relasi Marboru Daya.

0: detik menegangkan.
1: Napas tertahan dan gol!
2: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola. Kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
1: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
2: Dan dengarkan hanya di Program 4, Jendela Budaya Dunia.
1: Piala Dunia,
2: lebih dekat,
1: lebih dalam,
2: dan
1: lebih bermakna.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bulan Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyudusana, saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi

0: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
1: Hello.
0: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
2: Oh, what's your name? Who's your name? Who's your name? Who's your name? Who's your name?

0: Halo, ini apa Pia?
1: Oh, kena tangan, Barte.
0: Kena tangan? Siapa yang berani-berani menangkan warga lain?
1: Laki wah, Barte.
0: Oh, laki kau. Apa masalahnya?
1: Panjang ceritanya, Barte.
0: Iya, apa cerita lah?

0: apa masalah kalian sebenarnya kau ya? Iya petangan ini ya.
1: Maaf, iko masalah rumah tangga kami, bukan urusan PRT.
0: Mana urusan den? Selagi masalah KDRT, itu urusan RT. Kecuali KDRW. Itu baru urusan RW. Kini bawa masalah sebenarnya.
2: Hanya betul PRT ya. Adanya betul-betul ya PRT ya. Sudah itu dan betulan, hanya masih betul ya.
0: Betul salah.
1: Oh, tidak bisa deh PRT. Masalahnya anu dan dianuannya. Laden tagah manuan. Nyo anuan jo. Tu anu jadinya PRT.
0: Anu mana salah?
2: PRT bahas mana kok?
0: Ini betul mah. Kalau non anu itu tidak bisa di betuan. Kalau di betuan anu itu, inyo anu. Tidak betul.
1: Jadi siapa salah PRT? Anu atau betul?
0: Sama-sama salah. Nan bini jan malawan ke laki. Nan laki jan sekali-sekali malakin tangan ke bini. Baik tu pulau sama liatnya.
3: Ambo lah marasuan sakitnya. Di baik PRT.
0: Lah, mau pulang dulu ya. Padahal mana telefonnya buka. Boleh lewat kaliannya. Permisi mo. Assalamualaikum.
1: Pia, maafkan udah di Pia. Udah berjanji nak ambil itu lah.
2: Ya, Pia minta maaf lah ya udah. Pokoknya Pia nak anu-anu lah do. Janji.
4: Terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Untuk hari ini info kuliner ya. Buat Abang dan Kakak yang sedang berada di jalan, pastikan hati-hati di jalan ya. Ada beberapa makanan enak asal Indonesia yang telah mendunia ya. Karena makanan ini terbuat dari perpaduan rempah-rempah dan bumbu khas yang beberapa di antaranya ini hanya ada di Indonesia. Ada yang mungkin sering makan ini ya. Pasti kayak bakso ya. Bakso walaupun itu sebenarnya aslinya bukan dari Indonesia, itu aslinya dari China ya. Bak itu bakso itu dia dari daging gitu ya. Pastinya ini gak asing lagi karena banyak ada di sekitaran kita warung-warung bakso gitu ya. Bakso ini adalah bola-bola daging yang terbuat dari campuran daging sapi giling, tepung tapioka dan bumbu-bumbu lainnya. Bakso ini biasanya disajikan dengan kuah kaldu sapi yang gurih, dilengkapi dengan mie bihun dan tahu serta sayuran seperti caisim atau tauge ya. Dan rasanya ini gurih ya, teksturnya juga kenyal, membuat bakso ini menjadi makanan favorit untuk semua orang. Selain bakso ada soto. Soto ini adalah salah satu makanan khas Indonesia yang tak kalah lezat ya. Karena soto ini ada di berbagai daerah itu dengan versinya masing-masing ya. Kalau misalnya kita merunut dari bentukannya, ini soto adalah sup tradisional Indonesia yang terdiri dari kaldu, daging, ayam atau sapi gitu ya, dengan berbagai sayuran. Karena memiliki banyak variasi soto yang unik di Indonesia, ini ada seperti soto Betawi, soto Lamongan, soto Tauco, soto Banjar, soto Medan, soto Padang, ya banyak ya. Coto Makassar lagi satu lagi, walaupun cara menyebutkannya itu coto ya, bukan coto. Nah, kuah soto ini biasanya memiliki kaya akan rempah-rempah seperti kunyit, lengkuas, serai dan memberikan rasa yang hangat dan menyegarkan. Makanan enak dari Indonesia ini sering disajikan sebagai pelengkap makan nasi atau biasanya juga ditambahi dengan telur rebus, perkedel ataupun dengan sambal. Terus selain itu ada sate ya. Ini sate adalah makanan favorit di rumah aku nih ya. Karena kalau misalnya lagi gak kepengen makan nasi, biasanya makan sate ya kan. Biasanya nih sate ini adalah potongan daging yang ditusuk dengan tusukan bambu atau kayu ya. Kemudian dipanggang di atas arang dan disajikan dengan bumbu yang kacang ya. Untuk yang bumbu kacang dan bumbu sate padang ya. Bumbu padang biasanya. Biasanya daging yang digunakan ini bervariasi, bisa ayam, bisa kambing, sapi hingga seafood ya, seperti ikan dan kerang. Sate ayam dan sate kambing adalah dua jenis yang paling populer karena biasanya terkenal di berbagai daerah juga gitu ya. Sate juga menjadi street food yang paling terkenal di banyak negara. Banyak ya ternyata kuliner-kuliner Indonesia yang lumayan mendunia nih ya. Nanti akan Nano hadirkan lagi informasinya. Kita akan dengarkan dulu lagu selanjutnya, ada lagu Pariban dari Sadam dan Suhafe.

Peleng merupakan jenis makanan khas kuliner suku Pakpak. Bentuknya seperti nasi tumpeng. Pada masa lampau, peleng merupakan makanan bagi mereka yang hendak berangkat berperang dengan harapan bisa membangkitkan semangat dan keberanian. Peleng adalah nasi yang ditumbuk dengan kunyit sampai bentuknya menjadi nasi lembek. Biasanya, pasangan nasi peleng ini adalah gulai ayam serta rendang. Untuk menambah cita rasa saat menyantapnya, nasi peleng juga kerap disuguhkan dengan jengkol dan petai mentah, ditambah lagi dengan buah cabai rawit atau cabai merah yang ditancapkan pada nasi peleng. Peleng bagi masyarakat Pakpak terdiri dari 5 macam, seperti peleng kelasen, simsim, boang, kepas, dan peleng pegagan. Filosofi dari kelimanya tetap sama, akan tetapi yang membedakannya adalah dari pengolahannya.

Tradisi nasi hadap-hadapan adalah salah satu acara dalam rangkaian acara pernikahan suku Melayu. Tradisi nasi hadap-hadapan dahulu dilaksanakan di dalam kamar pengantin. Hidangan disediakan di dekat tempat tidur pengantin yang telah dihias sebagai latar belakangnya. Tapi saat ini, perhelatan nasi hadap-hadapan dilaksanakan dalam ruangan khusus atau di depan pelaminan resepsi. Hidangan yang perlu diperhatikan adalah kelengkapan bahan masakan. Di antara semua hidangan tersebut, yang paling khas adalah gubahan buah atau biasa disebut tebuk menebuk buah sebagai hiasan nasi pengantin. Sebelum mulai bersantap bersama, ada beberapa acara yang dilakukan kedua mempelai, seperti penghormatan pengantin perempuan kepada suami dengan cara mencuci dan mencium tangan suami, dan sang suami memberikan cemetuk atau hadiah perhiasan.

peluk. Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Perempat Medan, suara budaya Nusantara ya. Terus makanan khas Medan ya, atau khas Indonesia ya, yang biasanya paling mendunia ini adalah makanan yang biasanya ditemukan di mana aja nih di Indonesia, yaitu nasi goreng ya. Hidangan nasi yang digoreng dengan campuran bumbu seperti bawang putih, kecap manis dan cabai, ini biasanya yang paling diminati ya di luar gitu ya. Nasi goreng dikenal dengan rasanya yang gurih dan sedikit pedas dengan aroma yang menggugah selera. Popularitas nasi goreng ini telah merambah hingga ke berbagai negara, bahkan menjadi menu andalan di banyak restoran internasional. Memang banyak misalnya makanan-makanan nasi goreng dari negara lain, tetapi negara Indonesia sendiri karena memiliki rasa rempah-rempah yang mumpuni, jadi lebih banyak diminati daripada nasi goreng dari berbagai negara ya. Kemudian ada mie ayam. Mie ayam adalah hidangan mie yang disajikan dengan potongan ayam berbumbu kecap dan sayuran seperti sawi hijau, dan biasanya disajikan dengan kuah kaldu yang gurih. Terus dilengkapi dengan pangsit goreng ataupun bakso. Kalau misalnya ditanya sebenarnya pangsit ini atau mie ayam ini sebenarnya juga dari kuliner khasnya China ya. Tapi setelah ada di Indonesia ya, dibuatlah dengan versi Indonesia ya. Banyak juga restoran Asia yang menyajikan hidangan ini dengan berbagai dengan sebagai bagian dari menu mereka. Enak sekali ternyata ya. Terus ada pecel lele. Ini adalah makanan kaki lima yang lezat ya. Biasanya ini memang berasal dari Indonesia, menyediakan lele goreng dengan sambal terasi dan lalapan seperti timun, kemangi dan kol ya. Lele ini digoreng dengan garing ya, ditambah dengan sambal yang pedas dan harum menciptakan kombinasi rasa yang sempurna. Delicioso ya. Jadi lapar nih Hanum. Nanti akan Hanum ini lagi ya, tapi sudah menjelang pukul 10 ya. Nanti kalau misalnya ada waktu lagi kita akan bahas tentang kuliner khas Indonesia lainnya ya, tepat dari pukul 9 hingga pukul 10 setiap hari Minggu ya. Nah nanti akan ada Bang Marlon yang melanjutkan menemani Abang dan Kakak dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, suara budaya Nusantara.

0: Naniura adalah masakan khas Tapanuli yang berbahan dasar ikan mas yang biasa disajikan untuk acara tertentu seperti acara Bona Tahun atau Pesta Tahun Baru. Sering sekali Naniura disebut sebagai sashiminya Indonesia karena cara memasaknya yang mirip dengan masakan khas Jepang tersebut, tidak melalui proses dimasak sama sekali. Cara pengolahannya yaitu ketika ikan sudah dibersihkan dan dibelah dua, tambahkan rendaman asam jungga, diamkan selama lebih kurang 4-5 jam. Kemudian, lumuri ikan tersebut dengan bumbu yang sudah dihaluskan seperti cabai merah, bawang putih, dan bumbu khas Batak yaitu andaliman, hingga bumbu menyerap ke dalam daging ikan. Rasa naniura yang lezat, pedas, yang berpadu pada khas bumbu andaliman cocok disantap dengan nasi hangat. Selamat mencoba!
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: .4 MHz Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: dilepaskan. Napas tertahan dan gol!
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola. Kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
0: Dari filosofi sepak bola lintas negara hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di Program 4 Jendela Budaya Dunia.
0: Piala Dunia
1: lebih dekat,
0: lebih dalam,
1: dan
0: lebih bermakna.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Pemiliknya bukan orang per orang secara pribadi, ranahnya adalah publik, yang menjadi anggota sebuah komunitas ataupun etnis yang saling mengakui dan diakui oleh anggota komunitas. Mereka memiliki kesamaan dalam berbagai hal, seperti ciri-ciri fisik, sifat, tujuan, cita-cita, dan kepercayaan. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Pantun banyak mengandung ajaran adat. Dalam konteks pemimpin misalnya, apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Bahwa orang Melayu sangatlah menghargai pemimpin seperti sultan, raja, perdana menteri, menteri, panglima, penghulu, dan lain-lainnya. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda sedang mendengarkan Jazz Musik Rompang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ibu sana. Saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Dusana.

Saat ini Anda mendengarkan Jazz Music Pro 4 RRI Medan. Listen, listen.

0: masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Jazz Music Rompak RRI Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bilar Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia.

88,4 FM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Selamat pagi menjelang siang abang kakak, apa kabarnya di hari yang agak-agak mendung tapi juga gak terlalu panas ini ya. Ya namanya agak mendung ya, ya maksudnya enak-enak lah, adem. Kalau misalnya kita mau keluar juga kayaknya gak perlu bawa payung ya kan. Tapi mungkin juga perlu bawa payung juga sih. Cemana ya si Marlon ini ya. Bawa payung maksudnya bukan karena takut kepanasan, tapi untuk jaga-jaga aja ya, karena bisa jadi hujan nanti ya bang kakak. Nah kalau misalnya Bang Kakak tadi mungkin baru pulang dari Car Free Day ya kan. Selamat beristirahat dulu ya menjelang makan siang. Tadi di Car Free Day ngapain aja tuh? Main ular tangga kah? Soalnya di sini ada yang pulang dari Car Free Day katanya main ular tangga di jalanan sana ya kan. Oh, mungkin ada yang donor darah juga ya. Ya apapun itu, semoga aktivitas Bang Kakak tadi menyenangkan. Nah, Bang Kakak Maron yang akan menemani sampai nanti jam 3 siang ya. 3 sore sih lebih tepatnya. Dan nanti abang kakak akan karaoke bersama Najwa. Tapi sekarang kita akan memberikan informasi ide bisnis atau tips dan juga trik bisnis kepada abang kakak. Tapi sebelum itu kita putar dulu sebuah lagu dari Tapsel. Kali ini dinyanyikan oleh Wulan Siregar berjudul Balon-Balon Bide, yang menceritakan tentang pengalaman bertamasya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Masih di Perumpat Medan Abang Gagak, dan tentunya masih bersama Marlon di sini. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah tips untuk bisnis hewan kurban ya. Tapi bukan berarti ini akan bisa diterapkan langsung di tanggal 27 nanti ya. Maksudnya untuk tahun depannya lagi ya kan. Cuma karena ini berdekatan dengan Idul Adha, jadi ya gak ada salahnya kalau kita bahas yang ini ya Abang Gagak. Nah kalau misalnya Abang Gagak mau bisnis hewan kurban, syarat yang pertama ya, atau mungkin tips yang pertama lah katakannya, syarat kesannya jadi kayak apa, wajib gitu. Tapi memang wajib juga sih kalau dipikir-pikir. Pokoknya syarat yang pertama itu adalah Abang Gagak harus paham aturan dan juga syarat penjualan hewan kurban. Nah ini wajib untuk Abang Gagak ketahui gitu ya. Kenapa? Karena Abang Gagak itu kan perlu memastikan secara detail tuh kondisi hewan kurbannya yang mau dijual gitu ya. Jadi memang harus paham ketentuan dan juga aturannya gitu. Misalnya dari sisi kesehatan gitu ya, Abang Gagak itu kan harus memastikan hewan kurban yang jual itu supaya layak dan juga sehat secara fisik gitu, bebas dari penyakit, mau itu penyakit kuku, penyakit mulut gitu kan. Itu kan harus dipastikan,

kan, hewan kurban, tapi nggak tahu ciri-cirinya. Misalnya lihat dari kukunya, sebenarnya ini udah penyakitan nih dari kuku, cuma karena abang kakak nggak paham, ya tinggal beli-beli aja abang kakak gitu kan, ya nggak salah jadinya gitu ya. Karena nanti ketika abang kakak jual, itu bisa jadi hewan kurbannya jadi nggak laku gitu. Nah terpaksa abang kakak harus nompo izinnya kan, kalau nggak laku hewan kurbannya ya terpaksa dipotong sendiri. Potong sendiri juga penyakitan jadinya gitu ya.

meminimalisir kerugian adanya hewan kurban yang tidak layak untuk dikurbankan. Nah terus, kalau misalnya abang kakak ahli dalam melihat hewan kurban itu sehat atau enggak, tentunya ini juga bisa membangun kepercayaan pelanggan gitu ya. Sehingga kedepannya kalau misalnya ada lagi yang membutuhkan hewan kurban ya, secara tiba-tiba atau misalnya untuk acara tertentu gitu, mereka akan membeli lagi kepada abang kakak gitu, karena sudah terjamin kualitasnya ya. Nah kalau misalnya dia tiba-tiba kita kasih yang penyakitan, oh jangan harap ya dia akan beli lagi, malah mungkin dia bakal minta refund. Nah refund itu kayak kembalikan uang saya akan kembalikan hewan yang saya beli dari Anda, kayak gitu ya, jadi nggak laku. Dan nanti kita akan kembali dengan tips lainnya dalam menjual hewan kurban, abang kakak. Sekarang kita putar sebuah lagu dari Manado ya. Ini lagu yang asik kalau misalnya kita dengarkan sambil joget, dan diberkati featuring Melandi Jacobus berjudul Karemus Speaking Soe, tentang seseorang yang dia itu udah putus dari mantannya tapi dia tetap berterima kasih akan hubungannya yang singkat dengan mantannya tersebut. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu

0: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
1: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
2: Rompat FM, suara budaya Nusantara.

Sebuah lagu karo dari Siska Jorang berjudul Sayang ke Aku, yang artinya sayang sekali aku. Dan kita lanjutkan lagi ya Bang Kakak, tips untuk berbisnis hewan kurban ya. Setelah tadi ya Bang Kakak tuh harus mengerti syaratnya, kalau misalnya yang sehat itu gimana ya kan, terus bisa mengenali kalau hewan kurban sakit itu gimana. Yang selanjutnya adalah pilih jenis hewan yang sesuai dengan modal gitu ya. Jadi jangan asal pilih-pilih aja nih. Misalnya nih ya, Abang Kakak tuh harus pikirkan nih, kalau misalnya berjualan sapi, satu ekor sapinya itu kan mungkin bisa sampai 20 juta gitu ya. Nah, jadi logikanya, kalau misalnya Abang Kakak tuh mau jualan sapi atau dagang sapi untuk korban, untuk kurban ya, korban kok jadi korban. Untuk hewan kurban, maka modal yang dibutuhkan tentunya kan lebih besar daripada jualan kambing ya. Misalnya kalau kambing mungkin katakanlah 2 juta ya, walaupun gak tahu ya harganya sekarang berapa, tapi misalnya 2 juta nih kan. Nah kalau misalnya Abang Kakak katakanlah punya modal 50 juta, daripada beli sapi, ya sapi mungkin cuma dapat 2 atau 3 ekor ya kan, ya lebih baik tentunya jualan kambing. Karena kalau misalnya kambing mungkin bisa dapat 25 ekor gitu ya kan, dengan modal yang sama gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya, modalnya seberapa, terus hewannya juga pilih yang mana nih gitu. Jadi dengan menentukan hewan yang sesuai dengan modal, Abang Kakak tuh nggak perlu ngambil pinjaman lagi untuk bisnis musiman yang satu ini. Kan lakunya biasanya nih menjelang Idul Adha lebih laku gitu ya. Jadi kalau misalnya Abang Kakak ternyata wah kurang nih hewannya, ya nggak perlu minjam lagi. Kenapa? Karena kalau misalnya kita minjam duit, itu nanti ada bunganya lagi gitu. Ya otomatis nanti kita tiap bulan nyetor lagi kan, nyetor. Padahal ini tiap musim nih lakunya. Padahal kalau misalnya kita minjam, itu bunganya kita bayar tiap bulan mungkin kan gitu. Makanya memang harus disesuaikan dengan modal, baru sesuaikan juga dengan hewan yang akan kita pilih gitu. Dan sekarang kita putar sebuah lagu Melayu Abang Kakak. Kali ini dari Edisi Lotonga berjudul Sri Mersing. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Siapa yang tidak mengenal Tari Serampang 12? Tarian tradisional Melayu yang berkembang di bawah Kesultanan Serdang. Tari ini diciptakan oleh Sauti pada tahun 1940-an dan digubah oleh penciptanya antara tahun 1950 sampai dengan 1960. Tari Serampang 12 sebelumnya bernama Tari Pulau Sari, sesuai dengan judul lagu yang mengiringi tarian ini. Menurut Tengku Mira Sinar, ada dua alasan mengapa nama Tari Pulau Sari diganti dengan nama Serampang 12. Karena tarian ini bertempo cepat. Penamaan Tari Serampang 12 merujuk pada ragam gerak tarinya yang berjumlah 12. Tari Serampang 12 merupakan hasil perpaduan gerak antara tarian Portugis dan Melayu Serdang. Tari Serampang 12 ternyata tidak hanya berkembang dan dikenal oleh masyarakat di wilayah Kesultanan Serdang, tetapi juga menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan tarian ini sering dipentaskan di mancanegara. Tari Serampang 12 adalah warisan budaya yang menjadi aset daerah yang perlu dilestarikan. Tarian Serampang 12, persembahan dari RRI Medan.

Boys Trio dengan Izin Follow ya, menceritakan tentang seseorang yang kegatelan lah kita katakan ya, masih follow-follow orang juga walaupun sebenarnya dia udah punya pasangan gitu. Nah Bang Kakak, kita lanjutkan lagi membahas mengenai tips untuk bisnis hewan kurban. Setelah tadi pilih hewan yang sesuai dengan modal, yang selanjutnya adalah menyiapkan tempat jualan dan juga pakan ternak tentunya. Jadi bisnis hewan kurban itu kan mesti ada tempat atau lapak khusus yang cukup besar ya. Misalnya tanah kosong pinggir jalan, lapangan terbuka, atau di mana Abang Kakak tuh harus menyewanya juga, kadang-kadang perlu sewa gitu kan. Dan siapkan juga pakan atau perawatan untuk hewan kurbannya. Ya kalaupun nggak sewa ya belakang rumah lah, minimal harus ada tempat untuk hewannya ya kan. Nggak mungkin dalam rumah. Kalau dalam rumah ya gimana, di situ ada hewannya, di situ juga kita tinggal kan, nggak mungkin gitu. Jadi kalau misalnya ingin bisnis ini berkelanjutan, Abang Kakak itu mesti memikirkan kandang yang pastinya itu jangan terlalu dekat dengan pemukiman warga ya. Mungkin warga juga akan risih nanti mereka akan ngeluh lagi, aduh hewannya bau atau gimana gitu kan, kita nggak enak sama orang gitu ya. Dan juga harus memastikan persediaan pakan yang tepat bagi hewan kurban yang akan dijual gitu. Lalu dirawat dengan baik hewannya, dan pastikan hewan yang Abang Kakak beli itu mendapatkan pakan dan kandang yang layak, sehingga hewan-hewan tersebut itu sehat dan juga siap disembelih saat kurban nanti. Jangan makanannya asal-asalan ya kan, yang ada kurus nanti. Kalau kurus kilonya nanti kan tentunya nggak terlalu tinggi ya, jadi harga jualnya nanti nggak terlalu mahal gitu. Dan sekarang kita putar sebuah lagu timur ya Bang Kakak, dari Eko Show dan juga Ferry Cloud, berjudul Lu Kenal Veronica Ko. Ini lagunya lucu sih kalau didengar. Tapi sebenarnya lagu ini menggambarkan tentang perubahan sikap seseorang bernama Veronica, yang kini dianggap kayak lupa daratan gitu, si Veronica ini. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Mejile Family ya, berjudul Kam Ngenca, artinya hanya kamu saja gitu. Jadi kayak lagu bucin gitu. Apakah kita lanjutkan lagi tips untuk berjualan hewan kurban yang selanjutnya atau yang terakhir lah ya, karena waktu kita udah mepet nih, yaitu dengan memanfaatkan promosi online. Jadi memang promosi yang tepat itu akan sangat membantu Bang Kakak untuk sukses berjualan dan juga berbisnis hewan kurban. Jadi jangan pernah ragu untuk memulai sebuah promosi sebagai langkah awal dalam penjualan. Nah, selain jualan langsung atau offline ya kan, lakukan penjualan dan juga promosi online dengan memanfaatkan teknologi digital kayak media sosial serta e-commerce. E-commerce itu maksudnya toko yang hijau sama oranye. Ya semoga paham lah ya, toko online gitu. Nah, itu dimanfaatkan juga. Tentunya Abang Kakak juga harus menyiapkan foto hewan kurbannya ya, atau hewan ternak yang mau dijual gitu. Terus juga buat caption atau kata-kata atau deskripsi lah gitu yang bisa menarik pelanggan atau pembeli. Nah, kemudian setelah itu baru deh ya kan diiklankan gitu. Nah, kalau misalnya iklannya cuma 1-2 sih kayaknya gratis ya. Kalau bikin iklan kita gratis, cuma kalau laku itu kan tentunya kalau laku nggak langsung dari online gitu ya. Jadi itu cuma untuk bikin promosinya aja, nanti di situ cantumkan nomor HP-nya kalau bisa. Walaupun mungkin agak ilegal ya kalau misal cantumkan nomor HP. Ya pokoknya intinya transaksinya nanti jangan dari online lah. Kalau transaksinya nanti ketemu langsung, cuma online itu cuma sebagai media promosinya aja supaya orang itu tahu kalau Abang Kakak jualan hewan kurban gitu. Dan juga tahu nanti alamatnya kemana kalau misalnya mau beli gitu. Dan Abang Kakak sekarang sudah pukul 11.56 waktu Indonesia Barat. Jadi informasi mengenai bisnis atau UMKM sampai di sini dulu. Nanti jam 12 kita akan kembali lagi dengan informasi yang lebih umum ya, atau mungkin informasi tentang budaya. Sekarang kita putar sebuah lagu dari Nias. Ini penyanyinya adalah Mona Lisa Zaluku, berjudul Laiduru Anaa, yang artinya cincin emas. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bilan Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jun Monte dengan Sipata ya. Ini lagu tentang seseorang yang belum move on juga dari masa lalunya ya. Karena Sipata yang artinya kadang-kadang, dia masih teringat tentang masa lalunya. Nah bang kakak, kita ke informasi lainnya kali ini yang lebih umum ya. Jadi Direktur Komersial PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko, yaitu Gistang Richard Panutur, dia menyampaikan bahwa operasional kunjungan wisata itu tetap dibuka hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat pada hari pelaksanaan upacara Waisak di tanggal 31 Mei nanti. Jadi walaupun itu hari libur dan itu adalah hari rayanya umat Buddha, tetap buka tuh ya Candi Borobudur, tapi sampai jam 2 siang gitu. Setelah jam 2 siang, pengunjung itu akan diarahkan meninggalkan area untuk persiapan rangkaian ibadah dan juga acara puncak Waisak gitu. Dan dia menjelaskan bahwa pembatasan akses itu dilakukan demi mendukung kelancaran prosesi keagamaan. Pengunjung nantinya itu hanya diperbolehkan berada di area pelataran candi aja ya, dan tidak dapat naik hingga ke struktur utama candi. Dan Ketua Lentera Perdamaian Waisak Borobudur yaitu Fatmawati, dia menyampaikan bahwa tahun ini jumlah lentera perdamaian yang diterbangkan itu mencapai 2.570 buah. Wow, banyak sekali lenteranya ya. Itu kayaknya kalau tiap lentera diterbangkan itu tentunya harus ada satu orang megang kayaknya ya, atau minimal dua lentera satu orang gitu. Dan jumlah tersebut katanya bertambah satu dibandingkan tahun sebelumnya, dan ini merupakan sebagai simbol keberuntungan dan juga harapan baik gitu. Jadi ternyata memang tiap tahun itu bang kakak, jumlahnya itu lebih banyak satu daripada tahun sebelumnya gitu ya, supaya tambah hoki katanya gitu. Dan dia juga menuturkan bahwa ada pertunjukan drone gitu ya. Drone itu kalau bakal nggak tahu kayak apa ya, kayak dibilang pesawat terbang juga nggak pesawat, ya kecil gitu alatnya, dan itu bisa diterbangkan gitu. Dan itu katanya akan menjadi daya tarik utama dalam penyelenggaraan Waisak tahun ini. Dan jumlah drone itu yang akan diterbangkan itu lebih banyak dibandingkan dengan tahun lalu bang kakak. Kalau tahun lalu ada 450 drone, di tahun ini katanya akan ada sebanyak 570 drone ya. Jadi ini sama dengan yang angka di lentera tadi. Lentera tadi kan 2570. Nah, drone-nya ini 570 gitu ya. Jadi 570-nya itu katanya ngambil 3 digit dari terakhir tahun Buddhis gitu. Dan menurut dia, perayaan Waisak di Borobudur setiap tahunnya itu menjadi magnet wisata religi dan budaya yang menarik ribuan umat Buddha, mau itu wisatawan dari dalam negeri maupun mancanegara katanya. Ya wajar sih kalau sampai mancanegara, karena memang kan yang terbesar gitu ya, candi yang terbesar, candi Buddha gitu yang di, kayaknya nggak cuma di Asia Tenggara kayaknya ya, pokoknya terbesar itu ya udah Borobudur ini gitu ya, untuk yang umat Buddha. Dan abang kakak, sekarang kita putar sebuah lagu Batak dari Osen Hutasoit berjudul Tarpaima, tentang seseorang yang menunggu kepastian lah tentang percintaannya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang nggak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Nggak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Nggak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, kini saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, salat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat salat zuhur dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

Amor Manalu dengan Sarjana Erek-Erek ya. Ini lagu kayaknya asalnya dari Tapteng, tapi yang kali ini dibuat agak-agak versi Batak Toba gitu ya. Jadi dia menceritakan bahwa katanya kalau misalnya mau hidupnya itu bagus gitu harus berusaha ya, bukannya malah main judi. Nah, Abang Kakak, Menteri Kebudayaan kita yaitu Pak Fadlizon mengatakan bahwa pemerintah itu terus mengupayakan repatriasi keris-keris yang bersejarah dari luar negeri. Nah, apa itu repatriasi? Itu jadi kayak mengembalikan keris-keris yang udah ada di luar negeri ke negara asalnya lah gitu. Nah, negara asalnya itu kalau yang keris-keris ini Indonesia tentunya ya. Hal ini disampaikannya dalam acara peringatan Hari Keris Nasional di Museum Pusaka Taman Mini Indonesia Jakarta semalam dari di hari Sabtu tanggal 23 Mei. Ya, semalam ya, sekarang masih tanggal 24 kan. Nah, keris bersejarah yang berusaha dipulangkan dari luar negeri katanya antara lain adalah keris milik Pangeran Diponegoro dan juga Tuanku Imam Bonjol, serta keris-keris dari Bali dan juga Lombok yang dibawa ke luar negeri pada masa penjajahan. Pak Fadlizon menyampaikan bahwa proses repatriasi ini mencakup penelitian asal-usul juga ya, untuk memastikan bahwa status kepemilikan benda budayanya itu pas gitu ya. Dan Pak Fadli juga menyatakan bahwa tidak semua koleksi keris yang ada di luar negeri akan dipulangkan ke Indonesia, karena ada juga koleksi keris yang diperoleh secara sah dan menjadi bagian dari koleksi museum dan institusi di negara lain. Jadi gak semua, Bang Kakak ya. Menurutnya pemerintah sana itu fokus untuk benda budaya yang memang diduga merupakan hasil rampasan perang atau bagian dari praktik kolonialisme pada masa lalu. Jadi keris-keris yang memang rampasan perang itulah yang fokusnya itu untuk dikembalikan gitu. Kalau memang sah milik negara lain atau milik koleksi museum lain ya gak bisa dikembalikan, kan udah sah milik mereka gitu. Dan Pak Fadlizon juga menyatakan bahwa keris itu merupakan budaya warisan Nusantara ya, yang telah diakui sebagai bagian dari warisan budaya tak benda sejak tahun 2005 yang lalu. Dan ngomong-ngomong nih Abang Kakak, Menteri Kebudayaan kita, Pak Fadlizon, di tanggal 19 April 2025 di tahun lalu juga menetapkan tanggal 19 April sebagai Hari Keris Nasional gitu ya. Itu sudah ditetapkan itu. Jadi tanggal 19 April itu dipilih karena bertepatan dengan pelaksanaan Kongres pertama Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia di Surakarta di tahun 2006 yang lalu gitu ya. Jadi pada saat itu kongresnya tuh di 2006 yang lalu gitu. Tapi kemudian penetapan hari kerisnya di tahun lalu atau tahun 2025. Dan sekarang kita putar sebuah lagu Batak, Abang Kakak. Kali ini The Boys Trio berjudul Korban Setia. Ya, ini lagu galau ini. Tapi gak apa-apa lah ya, siang-siang kita menggalau. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Mengenal tradisi Mangulosi dalam pernikahan adat Batak Toba. Mangulosi merupakan tradisi nenek moyang suku Batak yang dilakukan secara turun-temurun dalam rangka pelaksanaan upacara adat pernikahan. Yaitu dimulai dengan pemberkatan pernikahan, dilanjutkan dengan penyambutan dari kedua belah pihak utusan atau juru bicara semarga yang disebut dengan Raja Parhata dengan menggunakan bahasa Batak Toba yang berisi ucapan penyambutan keluarga pihak pengantin pria dan ucapan terima kasih dari pihak pengantin wanita kepada pihak pria karena sudah diterima dengan penuh kehormatan dan kebahagiaan. Lalu pembagian jambar, yaitu pembagian daging yang diserahkan keluarga pria yang diberikan kepada pihak wanita sebagai tanda penghormatan keluarga pria kepada pengantin wanita. Dan terakhir yaitu mangulosi, yaitu pemberian kain ulos kepada pengantin dari orang tua sebagai simbol doa restu dan kasih sayang dari orang tua terhadap anaknya tercinta.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, iya, iya. Selamat datang di channel Bunga Sirain. Pergi berjalan ke Tanah Deli, membawa bakul isinya ikan. Lama sudah Dek Bunga tak menyanyi. Lagu apa nak dia bawakan?
2: Oh, dengar. Bakul dibawa isinya ikan. Ikan dibawa untuk Wak Jamal. Abah bertanya lagu apa nak dia bawakan. Lagu Seri Mersing, pecahannya si Pancang Jermal.
1: Mak, sedap lagu tu. Apa lagi? Mainkanlah musik.
2: Ah, ya betul. Ikan mas dalam plastik.
1: Bang Pek, main.

Sri Morsing dari Bunga Sirahit. Nah, Bang Kakak, sekarang kita ke informasi lainnya. Jadi pemerintah Kabupaten Kapuas di Kalimantan Tengah ya, melalui pemerintah Kecamatan Bataguh, memperkenalkan budaya dan potensi wisata daerah Kelurahan Pulau Kupang kepada wisatawan mancanegara asal Amerika Serikat. Weh, kita kenalkan budaya kita ke orang itu ya kan. Dan pelaksana tugas Camat Bataguh yaitu Dino Aryas Fahrizal di Kuala Kapuas ya, pada hari Sabtu semalam dia mengatakan bahwa mereka itu bangga dapat memperkenalkan budaya Dayak dan juga keramahan masyarakat Pulau Kupang kepada tamu dari luar negeri. Dan dia berharap Bataguh itu semakin dikenal masyarakat luas hingga mancanegara. Nah, ngomong-ngomong, wisatawan di sana itu mengikuti ritual Tampung Tawar sebagai simbol penghormatan, Abang Kakak. Simbol penghormatan, penyucian diri, serta harapan akan keselamatan dan juga keberkahan selama berada di Pulau Kupang. Dan suasana itu semakin meriah saat para penari menampilkan tarian adat Dayak dengan balutan busana dan juga irama musik tradisional. Wisatawan tampak antusias menyaksikan pertunjukan budaya tersebut. Bahkan beberapa di antaranya juga ikut menari ya bersama dengan masyarakat setempat. Dan setelah itu, ya habis menari-menari ya kan, para wisatawan juga diajak untuk melihat museum mini Kelurahan Pulau Kupang. Dan di museum tersebut ya, itu menyajikan sejumlah artefak atau barang-barang peninggalan bersejarah dari situs Nyai Undang gitu. Ya semoga aja nanti makin dikenal ya kan. Terus mungkin dia nanti setelah balik ke Amerika dia cerita ke kawannya gitu. Kawannya lagi tertarik ya kan, kawannya datang lagi. Nah, kawannya pulang, diceritakan lagi kawan yang lain gitu. Jadi kan kalau misalnya mereka bolak-balik itu kan kayak mempromosikan wisata daerah kita gitu ya. Jadi kayak tentunya transportasi atau akomodasi kita juga jadi makin laris nantinya ya kan. Terus juga mungkin daerah sana juga makin berkembang dengan masuknya wisatawan, karena kan tentunya akan ada uang masuk juga begitu ya. Dan tentunya kehidupan di sana juga mungkin jadi akan lebih layak begitu. Oke Bang Kakak, sekarang kita putar sebuah lagu Melayu lainnya. Kali ini dari Lori Tambunan berjudul Pusara Kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bilar Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebuah lagu Tapanuli Tengah dari Nur ya, Malapehao, artinya kayak melepas cinta begitu. Nah, Bang Kakak, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta ya, sedang menyusun katalog yang memuat beragam desain batik khas Yogyakarta untuk dikenalkan ke mancanegara melalui berbagai kunjungan kerja maupun penerimaan delegasi luar negeri. Wow, mantap ya. Jadi kalau misalnya ada dari luar negeri gitu kan, tamu kenegaraan gitu ya, mau mampir ke Yogyakarta gitu, kita suguhkan katalog itu kita suguhkan ya. Tapi Abang Kakak mungkin nggak tahu katalog itu kayak majalah lah kita katakannya, atau brosur lah katakan gitu ya, yang nanti itu isinya adalah batik-batik khas Yogyakarta gitu ya, kalau mereka mampirnya ke Yogyakarta gitu kan. Dan Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Pemda Yogyakarta, yaitu Iwan Pramana, pada hari Sabtu semalam ya, dia mengakui bahwa masyarakat mancanegara itu belum sepenuhnya mengenal batik khas Yogyakarta. Padahal ya kan, batik itu telah ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO ya, itu punya Indonesia gitu kan. Sehingga kampanye batik luar negeri itu juga tetap digalakkan melalui ajang budaya. Nah, nantinya wisatawan mancanegara juga bisa mengenal batik yang ada di Yogyakarta melalui katalog tersebut ya kan, termasuk rancangan motif baru, sehingga yang mereka kenal itu nggak cuma motif-motif yang klasik-klasik aja gitu, tapi yang modern juga akan mereka kenal nantinya melalui katalog tersebut. Dan dia juga mengatakan, katanya apalagi yang kayak udah disampaikan Gubernur Yogyakarta ya, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang katanya Yogyakarta itu menjadi pusat fashion dunia juga ya. Kemudian Yogyakarta juga punya agenda Yogya Fashion Week gitu ya, setiap minggunya. Medan kapan nih kan? Medan Fashion Week gitu. Atau mungkin udah ada ya? Kayaknya belum ada ya Medan Fashion Week atau Sumatera Utara Fashion Week gitu. Kayaknya belum ada sih gitu. Jadi bagaimana nantinya batik akan dikenalkan gitu ya, itu juga menjadi tantangan. Dan tentunya nanti dari katalog itu juga akan dikenalkan kalau misalnya mau memesan souvenir batik itu kayak mana caranya atau kemana gitu kan, bisa pesan gitu, supaya nanti mereka nggak cuma lihat di katalognya aja, tapi mereka juga kalau bisa bawa souvenir batiknya ke negara asalnya mereka gitu ya kan. Siapa tahu nanti dia bawa batik dipakainya, terus ditanya-tanya kawannya ya kan, yang pejabat-pejabat juga, "Wih, dari mana batikmu ini, cantik kali, dari Jogja," gitu. Akhirnya banyaklah orang mesan batik-batik dari Jogja gitu ya. Nah, kalau kita mungkin ulos ya kan, tinggal bagaimana nih Dinas Pariwisata Pemprov Sumut mungkin mengenalkan ulosnya atau bikin katalog yang berisinya ulos-ulos atau pakaian-pakaian adat daerah Sumatera Utara ya kan. Ya, ditunggu gebrakannya ya. Dan sekarang apa Kakak, kita putar sebuah lagu dari Timur Indonesia, dari Maluku ya, dinyanyikan oleh Justy Aldrin featuring Toton Karibo, berjudul Balik Pulang, tentang seseorang yang udah 5 tahun gak jumpa sama pujaan hatinya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.
1: Beb, sampai ketumbuh aku dapat di titik paling terbaik menurut Tuhan dari Beta.

0: Nur, Nur, Nur, tolong ya, tolong. Kalau ada yang cari aku, bilang aja gak ada, oke?
1: Kenapa?
0: Udah, bilang aja gak ada. Udah, aku ngumpet.
1: Aduh, apa sih maksudnya? Ih, bahaya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Bu.
1: Ya?
2: Ada Ibu Wartati, Bu?
1: Enggak ada.
2: Alah, dari kemarin di mana ya alamatnya? Ini banyak kali pinjaman online yang belum dilunasi, Bu.
1: Aku pun enggak tahu itu. Enggak kenal.
2: Oh iya.
1: Iya.
2: Atau mungkin di sebelah ya?
1: Mungkin, Pak, mungkin. Kayaknya dari kampung sebelah itu.
2: Oke lah, Bu. Makasih ya, Bu.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Enggak jelas nih Wartatinya.
0: Gimana? Udah aman kan?
1: Gimana? Kok ngapain sih?
3: Iya, namanya banyak kebutuhan.
1: Terus kok minjam online gitu?
3: Iya, mau gimana lagi?
1: Jangan biasakan loh, itu bahaya. Dicari-cari kan kok kayak sekarang.

Sebuah lagu dari timur Indonesia, Bang Kakak ya, berjudul Tahan Rindu dari Anak Kompleks. Ini lagu tentang orang yang lagi LDR nih ya, Long Distance Relationship atau Cinta Jarak Jauh. Nah Bang Kakak, sejumlah warga menemukan perabotan kuno berupa gerabah dan juga puluhan mangkuk keramik saat membongkar makam di Dusun Kebon Orong di Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat ya. Ini di NTB nih, Nusa Tenggara Barat. Dan penemuan benda-benda yang diduga berusia ratusan tahun tersebut, masih dugaan ya, kemudian menjadi perhatian publik setelah videonya viral di media sosial. Kepala Museum NTB yaitu Ahmad Nuralam pada hari Sabtu semalam mengatakan mereka itu berharap koleksi tersebut disimpan dan dilaporkan kepada Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat atau Badan Pengkaji Kebudayaan Nusa Tenggara Barat ya. Supaya apa? Supaya bisa diketahui lebih lanjut ya kan, dari mana itu, tahun berapa itu dikuburkan kira-kira gitu. Dan berdasarkan hasil diskusi awal dengan tim pamong budaya, katanya ya, sekilas tergambar gerabah yang ditemukan masyarakat itu diduga gerabah lokal gitu. Berbagai mangkuk keramik kemungkinan berasal dari daerah timur Asia ya, Asia Timur, kayak Cina atau negara sekitarnya. Dan menurut dia, keberadaan benda-benda itu terkubur dalam tanah itu bukan tanpa alasan tentunya ya, gak mungkin asal tergeletak aja situ terus terkubur gitu kan. Sehingga memang perlu dikaji lebih lanjut bersama dengan tim ahli cagar budaya untuk mengetahui latar belakang penyimpanan benda tersebut. Nah, temuan gerabah dan mangkuk keramik tersebut berpotensi menjadi koleksi awal apabila rencana pembentukan museum daerah di Kabupaten Lombok Barat terrealisasi. Kalau jadi museumnya ya. Ya kita berharap nanti ada museum lah di daerah Kabupaten Lombok Barat ya kan. Kalau misalnya ada museumnya, mungkin yang video ditemukan gerabah-gerabah itu mungkin nanti akan masuk ke sana tuh koleksinya gitu ya. Nah, video penemuan perabot kuno itu viral di Instagram Bang Kakak setelah memperlihatkan warga itu menemukan sejumlah gerabah dan keramik saat proses pembongkaran makam berlangsung. Videonya itu durasinya sekitar 48 detik ya, dan juga dibagikan oleh akun @lalu_april04 gitu ya. Itu dibagikan sekitar tanggal 22 Mei yang lalu gitu. Dan hingga kini belum ada penetapan resmi terkait dengan usia maupun status cagar budaya dari benda-benda tersebut. Jadi yang katanya ratusan tahun itu masih dugaan sebenarnya ya. Belum dikaji dari karbonnya gitu kan, belum diteliti para ahlinya gitu. Jadi cuma sekilas pandang, wah kayaknya ratusan tahun nih usianya gitu. Tapi ya semoga bisa diteliti lagi ya, karena sayang kali kalau misalnya itu memang peninggalan budaya yang mungkin bersejarah gitu, diambil aja gitu sama masyarakat, wow, hilang nilai sejarahnya bisa-bisa ya. Oke Abang Kakak, sekarang kita putar lagu selanjutnya, masih dari timur Indonesia ya. Kali ini dari Silat Open Up, Jackson Seran, Juan Reza, dan juga Diva Aurel. Mereka berempat ini menyanyikan lagu yang sempat viral di media sosial berjudul Tabola Balik. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Tonton Karibu dengan judul Bola-Bola. Kalau ada Tabola Balik ada juga Bola-Bola ya. Mirip tapi beda. Kalau yang ini lebih tentang kayak orang yang udah serius dan juga ngincar seseorang itu dari zaman sekolah gitu. Nah Bang Kakak, Menteri Kebudayaan kita Pak Fadli Zon mendorong generasi muda untuk semakin mengenal dan mengapresiasi keris ya. Bukan kris, keris ya. Yang ini yang ada alatnya itu ya, bukan cuma scan-scan itu, beda gitu. Melalui pendekatan digital dan juga pameran interaktif yang dinilai lebih dekat dengan kebiasaan anak muda masa kini. Dan hal tersebut disampaikan oleh Pak Fadli Zon usai membuka pameran keris Nusantara di Museum Pusaka Taman Mini Indonesia Jakarta semalam ya, di hari Sabtu. Pameran tersebut itu digelar dari tanggal 23 Mei semalam Abang Kakak sampai dengan 28 Juni. Jadi sebulan lebih gitu ya kalau misalnya mau ke sana gitu. Dan itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Keris Nasional 2026 dengan menghadirkan berbagai koleksi keris Nusantara, terus juga bursa koleksi keris hingga teknologi digital kayak video mapping dan juga immersive display. Jadi kalau main ke Jakarta mungkin bisa ke situ ya kan, lihat-lihat keris gitu ya kan. Ada enggak ya keris Empu Gandring di situ? Soalnya selama ini kan dari video atau dari film-film aja gitu ya, gak pernah lihat keris yang memang udah bersejarah kali gitu. Mentok-mentok juga kerisnya Opung yang pernah Maron lihat gitu ya. Menurut Pak Fadli Zon, pendekatan digital itu diperlukan agar generasi muda itu dapat memahami keris tidak hanya sebagai benda tradisional, tetapi juga sebagai bagian dari budaya material yang memiliki nilai sejarah, seni, dan juga filosofi. Karena itu, dalam pameran tersebut, pengunjung itu tidak hanya melihat koleksi keris Abang Kakak ya, tetapi juga mendapatkan edukasi mengenai sejarah, dapur keris, hingga filosofi yang terkandung di dalamnya. Dan selain keris kuno, dia juga mendorong apresiasi terhadap keris kontemporer hasil karya empu di masa kini yang dinilai memiliki nilai artistik tinggi dan juga diminati oleh pasar internasional gitu. Yang kalau misalnya keris-keris sekarang sih Maron belum pernah lihat ya, mungkin yang dijual-jual gitu ya mungkin maksudnya ya. Tapi memang Abang Kakak, kalau misalnya kita lihat generasi sekarang itu kayaknya mereka justru lebih tertarik kepada pedang katana daripada perang keris, pedang keris gitu. Pedang katana itu kalau Abang Kakak nggak tahu, yang dipakai samurai gitu ya. Jadi samurai itu orangnya sebenarnya, bukan nama pedangnya. Kalau pedangnya katana gitu. Nah mungkin mereka lebih sering lihat-lihat komik Jepang atau anime Jepang gitu ya. Jadi banyak yang lebih tertarik ke itu kayaknya daripada keris. Padahal keris itu kan budaya kita sendiri ya kan, yang bentuknya kayak petir gitu. Mungkin kurang panjang mungkin kerisnya ya, tapi ya walaupun begitu juga itu jadi ciri khas kita sendiri, harusnya kita bangga terhadap itu gitu. Dan sekarang kita putar sebuah lagu dari Jun Munte berjudul Rohaku ya. Ini tentang keseriusan orang dalam mencintai. Dan nanti di jam 2 lewat kita akan kembali lagi dengan lagu-lagu keroncong, dan juga Maron akan info, maksudnya kasih info tentang lifestyle atau gaya hidup. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Tradisi mandi berdimbar merupakan bagian dari rangkaian upacara adat perkawinan masyarakat Melayu, dilakukan oleh pasangan yang akan menikah. Tradisi mandi ini dilaksanakan di halaman rumah dan juga disaksikan oleh khalayak ramai. Pada dasarnya, tujuan mandi berdimbar adalah merupakan ajaran dan peringatan kepada kedua calon pengantin agar melaksanakan mandi besar. Dalam proses pemandian ini, selalu dibarengi dengan pantun-pantun yang berisikan nasihat kepada kedua calon pengantin. Setelah selesai berdimbar, maka kedua mempelai masuk ke rumah dan disambut keluarga di ruang tamu. Kemudian pengantin wanita menyajikan hidangan untuk makan bersama keluarga.

Irama musik keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Dewi Yul dengan Angin Malam ya, walaupun sekarang belum malam sih. Sekarang itu siang, tapi siangnya kayak sore ya, karena di sini mendung. Tapi nggak tahu kalau di tempat abang kakak ya, bisa jadi panas, bisa jadi mendung juga. Tapi yang penting, mau panas mau mendung, yang penting listriknya udah hidup ya. Atau masih ada yang mati lampu mungkin ya. Soalnya di tempat Maron di kos tadi udah hidup sih ya. Tadi bangun-bangun pagi, tahu-tahu udah hidup ya. Padahal kayaknya tadi malam belum hidup gitu. Dan semoga di tempat abang kakak juga tidak mati listrik lagi ya. Sekarang sudah pukul 14.08 waktu Indonesia Barat. Abang kakak, kita masuk di acara Alunan Keroncong. Dan Maron juga akan bagikan informasi seputar gaya hidup atau lifestyle. Dan yang akan kita bahas sekarang adalah beberapa penyebab bau mulut yang sering tidak disadari. Siapa nih yang kalau ngomong terus juga pokoknya kalau ngomong itu kawannya rata-rata agak-agak menjauh. Siapa? Bisa jadi ya kan, bisa jadi gara-gara bau mulut sebenarnya gitu. Jadi beberapa penyebabnya, yang pertama adalah kebersihan mulut yang kurang terjaga gitu. Jadi kalau misalnya abang kakak sikat gigi 2 kali sehari, itu belum tentu cukup juga ya. Kalau misalnya sikat giginya itu kayak terburu-buru gitu untuk membersihkan giginya. Makanya kadang-kadang kita juga butuh beli atau pakai yang namanya itu benang gigi atau dental floss lah gitu ya. Ini bukan barang mewah sih abang kakak. Mungkin abang kakak yang jarang pakai makanya menganggap aduh beli di mana, aduh mahal gitu ya. Di Maret-Maret atau Mart-Mart itu ada ya. Ya gak usah sebut lah apa Martnya gitu ya. Atau di online juga ada dan itu murah sih. Marlon pernah beli sekotak itu berapa ratus perak gitu ya. Dan itu juga untuk nambah-nambahin belanja online aja biar pas 20 ribu waktu itu. Dan itu sekotak itu dapat banyak tuh bang kakak. 2 bulan juga mungkin gak siap itu dipakai, gak habis-habis gitu ya. Jadi bentuknya itu ada yang dia kayak ada pegangannya gitu ya biar lebih gampang. Ada yang dia cuma benang aja gitu panjang terus kita putusin sendiri gitu. Jadi itu kita kayak masukin ke sela-sela gigi kita, yaitu untuk membersihkan yang ada di antara gigi gitu. Jadi kadang-kadang memang sikat gigi aja nggak cukup. Yang mana sisa makanan itu kadang-kadang tertempel atau tertinggal di situ ya, dan itu menjadi tempat berkembangnya bakteri. Semakin lama dibiarkan, yang tempat-tempat tertinggalnya tadi atau sisa makanan yang nempel tadi, bakteri ini akan menghasilkan bau yang tidak sedap gitu. Dan ada seorang dokter gigi asal Los Angeles yaitu Dr. Ilona Caselini, dia menjelaskan bahwa kebiasaan tidak rutin menyikat gigi dan juga flossing itu pakai benang gigi tadi ya, itu dapat memperburuk kondisi bau mulut tadi gitu. Dan dia menambahkan bahwa bakteri tersebut itu menghasilkan senyawa sulfur yang menjadi sumber bau mulut gitu. Makanya rajin-rajinlah sikat gigi, rajin-rajinlah pakai benang gigi. Pokoknya usahakan gigi bersih. Tapi ada juga nanti hal lain yang bisa menyebabkan bau mulut abang kakak. Apa itu? Nanti kita bahas. Sekarang kita putar sebuah lagu Edi S. Putra berjudul Linda Bestari. Jangan kemana-mana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bilan Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waljinah dengan Yen Ing Tawang. Ini bahasa apa ya? Bahasa Jawa kah gitu? Soalnya kok kayak ada bau-bau bahasa gimana nya gitu. Yen Ing Tawang, mungkin Marlon yang enggak tahu bahasa Jawa ya, jadi enggak tahu artinya apa. Abang Kakak, kita masih membahas mengenai penyebab mau mulut yang mungkin tidak Abang Kakak sadari setelah tadi itu gara-gara kebersihan gigi. Nah, yang selanjutnya itu bisa jadi gara-gara gigi berlubang gitu. Jadi masalah kesehatan gigi kayak gigi berlubang, infeksi gigi, sampai dengan radang gusi, gusi ya, itu juga dapat menyebabkan bau mulut yang menetap tuh soalnya. Jadi ketika gigi berlubang itu tidak segera ditangani, area tersebut menjadi tempat ideal bagi bakteri untuk berkembang biak. Hal serupa terjadi juga pada gusi yang meradang atau berdarah. Jadi gak cuma gigi berlubang gak Bang Kakak ya, kalau misalnya gusinya juga meradang atau berdarah itu bisa menyebabkan bau mulut. Dan dalam beberapa kasus, bahkan bau mulut ini yang gara-gara penyakit gusi ya, terasa lebih menyengat dan juga sulit hilang walaupun sudah menyikat gigi gitu. Kalau yang gara-gara kotor tadi kan sikat gigi bersihkan bisa hilang gitu ya. Kalau misalnya yang ini udah sikat gigi juga gak hilang karena ya masih berdarah mungkin gusinya gitu kan. Dan juga selain itu Abang Kakak, katanya ya, amandel yang meradang atau munculnya batu amandel itu juga dapat memperburuk bau mulut karena menjadi tempat menumpuknya kotoran dan bakteri gitu. Wah, gak nyangka ya, kirain amandel itu cuma gak bisa minum es aja ya kan, ternyata malah bikin bau mulut juga gara-gara bakteri bersarang di situ gitu. Oke Bang Kakak, nanti kita lanjutkan. Sekarang kita putar sebuah lagu dari Mus Mulyadi berjudul Jauh di Mata. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu dari Hetiko Sendang apa enggak berjudul Widuri ya. Tentunya ini masih lagu keroncong dan kita masih membahas mengenai beberapa penyebab bau mulut yang mungkin tidak disadari oleh abang kakak. Setelah tadi gara-gara mulutnya kebersihannya kurang terjaga, yang selanjutnya gara-gara gigi berlubang atau penyakit gusi, dan yang ketiga ini adalah gara-gara mulut kering ya. Jadi kalau misalnya air liur memiliki fungsi penting untuk membersihkan bakteri dan sisa makanan di mulut, maka ketika air liur ini berkurang, bakteri tentunya menjadi lebih mudah berkembang ya di mulut itu. Jadi air liurnya jangan sampai kering gitu. Kondisi ini dikenal sebagai mulut kering abang kakak ya, atau dalam bahasa ilmiahnya adalah xerostomia. Nah, mulut kering itu bisa terjadi gara-gara kurang minum atau terlalu sering mengonsumsi kopi. Wah, ternyata bisa juga gara-gara kopi ya. Terus bisa juga gara-gara efek samping obat tertentu gitu. Sampai ada juga gara-gara gangguan kesehatan kayak hipotiroidisme. Dan katanya gara-gara misalnya kita kurang minum, contohnya ya, kalau misalnya air liur jadi berkurang, ya ujung-ujungnya mulut itu gara-gara itu jadi terasa lengket. Terus juga gara-gara itu juga ya, bau tidak sedap itu jadi lebih mudah muncul lah bang kakak, terutama saat bangun tidur. Oh iya juga ya, kalau misalnya kita bangun tidur itu kan kayaknya mulut agak kering ya, pantesan bau. Makanya kalau misalnya abang kakak baru bangun tidur, coba kumur-kumur ya kan. Ya kalau bisa sikat gigi sih, tapi habis itu minum ya kan. Jangan sampai habis sikat gigi atau misalnya habis kumur-kumur dikit aja gitu terus nggak minum, ya mungkin bakal cepat kering lagi tuh ya kan air liurnya. Dan ternyata walaupun air liur itu sering diidentikan dengan aduh bau jigong, malah sebenarnya air liur itu yang punya fungsi penting untuk membersihkan bakteri ya bang kakak. Jadi kalau misalnya bau jigong ya bisa jadi kurang minum. Jadi bukan salah air liurnya, tapi salah mulutnya yang agak-agak kering gitu. Bisa jadi gara-gara itu ya. Dan sekarang kita putar sebuah lagu keroncong dari Waryoto berjudul Bandung Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Sahabat budaya, salah satu peninggalan purbakala nenek moyang masyarakat suku Pakpak Sumatera Utara diantaranya adalah mejan. Mejan merupakan prasasti patung batu yang sudah berumur ratusan tahun silam yang diukir menyerupai seorang raja Pakpak yang sedang menunggangi hewan seperti gajah ataupun kuda. Batu ini diyakini memiliki aura mistis tersendiri serta suatu simbol kebanggaan dan kemasyuran kerajaan suku Pakpak tempo dulu.

Gelas-gelas kaca dari Etiko Sendang, ngebayang kakak. Ya, gelas-gelas kaca. Karena kalau dari plastik, cangkir-cangkir jadinya ya. Jadi nggak mungkin cangkir-cangkir plastik. Canda ya. Jadi kita masih membahas mengenai penyebab umum bau mulut ya. Mungkin tidak abang kakak sadari. Setelah tadi mungkin gara-gara mulut kering ya. Yang selanjutnya bisa bikin bau mulut adalah kebiasaan merokok nih. Aduh, wah perokok langsung sinis nih biasanya lihat ya kan. Jadi memang merokok itu bukan hanya berdampak buruk bagi paru-paru abang kakak ya, tapi juga bisa berdampak buruk untuk kesehatan mulut. Asap rokok itu meninggalkan aroma kuat di rongga mulut, sekaligus juga membuat mulut itu jadi lebih kering gitu. Nah, kalau kering ya nyambung ke yang sebelum tadi ya kan. Kalau kering airnya kering ya udah jadi bau mulut juga gitu. Kondisi ini tuh memicu pertumbuhan bakteri penyebab bau mulut. Makanya jadi berhubungan ya, merokok bikin mulut kering bikin bakteri itu jadi cepat berkembang dan akhirnya baulah mulut itu tadi ya kan. Nah, perokok aktif itu juga lebih rentan mengalami penumpukan plak dan juga radang gusi yang memperparah bau mulut gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya abang kakak lihat yang perokok-perokok, dilihat-lihat mungkin giginya tuh banyak, banyak apa lah kita bilang ya, banyak kerak lah gitu. Kecuali yang memang dia adalah orang yang rutin periksa gigi ya. Jadi walaupun merokok juga beberapa ada yang peduli dengan kesehatan mulutnya. Jadi dia mungkin sering, apa tuh istilahnya, sering scaling ya kan, sering ke dokter gigi. Bisa jadi walaupun dia perokok mulutnya tetap enggak bau, bisa jadi. Tapi kebanyakan yang Maron kenal sih kalau misalnya dia merokok ya itu banyak keraknya gitu. Oke abang kakak, sampai di sini dulu informasi mengenai gaya hidup atau lifestyle ya. Karena sekarang sudah pukul 14.52 waktu Indonesia Barat. Jadi Marlon juga harus pamit undur diri. Untuk abang kakak yang mungkin lagi kehujanan, semoga hujannya cepat reda ya. Karena di sini ternyata hujan deras nih kalau dilihat dari jendela. Semoga juga hujannya enggak lama abang kakak ya. Karena kita khawatirnya ada beberapa tempat yang mungkin rawan hujan. Bahkan beberapa hari yang lalu Marlon pernah baca berita di mana tuh ya, di Tapanuli Selatan atau Tengah gitu. Nah, mereka itu kalau misalnya hujan tuh gak harus per jam-jam, hujan sebentar aja bisa-bisa udah meluap itu air dari sungai Batang Torunya gitu. Semoga di sana gak hujan, semoga hujannya di sini aja ya. Dan semoga hujan di sini juga cepat reda supaya abang kakak aktivitasnya tidak terhambat. Dan setelah ini kita akan ke acara Pro Dangdut, tapi gak bersama Maron abang kakak, nanti akan bersama dengan Najwa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Music Jazz. Woohoo. Kopi Dangdut.
1: Aduh, lagu apa sih? Emang zaman sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut.

0: 88,4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: 88,4 FM, Promo Teror Medan, Suara Budaya, masih bersama Najwa pastinya di Prodangdut. Ini sudah ada yang bergabung, kita angkat dulu Prodangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Oke.
1: Boleh nggak agak ke tepi sedikit, ini suara anginnya nggak kedengaran jadinya. Oh udah.
2: Aku masih ingin bahasa anginnya dekat banget dengan nengokne badan.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Ini Najwa ya?
1: Iya betul, ini siapa?
2: Orang jauh lah, orang-orang Kalimantan Tengah lah.
1: Siapa tuh?
2: Biasanya Mas Edem masuknya, Mas Edem Permana.
1: Ah, ini siapa nih?
2: Ini Mas Edem Permana lah.
1: Oh, ini Mas Edem Permana.
2: Iya.
1: Kirain ada kembarannya kan.
2: Iya, Mas Edem Permana dari jauh nih, panas-panas deh Kota Palangkaraya terbangnya ke Medan sana.
1: Oh gitu. Ya udahlah, gimana kabar sehatnya?
2: Alhamdulillah bisa nelfon ke Perempat Medan berarti ya sehat. Alhamdulillah ya. Sehat ya Mbak Jadwa ya.
1: Iya, oke lah. Mau request lagu apa nih?
2: Lagunya lagu apa ya? Seribu Benang Cinta aja dah.
1: Apa?
2: Seribu Benang Cinta.
1: Seribu Benang Cinta. Seribu Benang Cinta. Ini adanya Seribu Janji, Seribu Kurang Satu, Seribu Semalam, sama Seribu Sejuta.
2: Enggak ada Seribu Benang Cinta tuh Mbak Najwa ya.
1: Kenapa?
2: Biasanya ada, biasanya sama Bang Bang Marlon kadang-kadang.
1: Oh iya.
2: Tapi kalau enggak ada enggak dipaksakan juga Mbak. Saya minta maaf kalau salah.
1: Iya,
2: biasanya kan ada.
1: Iya, karena kadang mau terhapus dia kalau misalnya udah di list kan, mungkin itu bukan lagu yang di download. Iya. Jadi mau yang mana ini? Ada Seribu Janji, Seribu Kurang Satu, Seribu Malam, sama Seribu Sejuta.
2: Oh, banyaknya ya. Yang enak aja yang banyak Mbak Najwa aja yang mana ya?
1: Mau ini nggak disebutin penyanyinya nggak?
2: Enggak usah gendang apa ikut sama Mbak Najwa aja lagunya yang enak yang mana gitu ya.
1: Oke. Okay. Seribu Kurang Satu kali ya cacahan Dika.
2: Barang aja.
1: Iya, oke.
2: Barang aja semua yang salamnya buat pendengar Perempat Medan semuanya ya. Nanti mungkin enggak bisa ya pengin Roke tapi enggak mungkin enggak bisa masuk nanti ya. Bisa enggak masuk kira-kira saya nanti Mbak Najwa.
1: Masuk ke mana tuh?
2: Ya kan hari ini kerokean bukan?
1: Hari ini ya Minggu ya karaokean. Bisa lah pastinya. Kalau dapat jalur ya kan.
2: Iya, hari kan hari ini Minggu. Nanti kalau bisa masuk ya coba-coba lah belajar ngeroke yang nembang aja ya.
1: Iya, boleh.
2: Aja salam buat pendengar Perempat Medan semuanya, sehat semua, banyak rezekinya buat buat Mbak Najwa kok belepotan gini ya Mbak Najwa ya
1: grogi.
2: Iya, kalau ketemu Mbak Najwa ini gimana gitu ya.
1: Gak pernah ketemu gak padahal
2: iya padahal iya jadi grogi gitu ya. Aja buat Najwa sehat selalu ya sayang yang punya ya.
1: Amin.
2: Iya udah itu aja. Salam buat Tanu Ustadz apa ya biasanya sama Bang Ramon Bang Marlon nyenggol saya biasanya Ustadz Rudi ya. Salam buat Ustadz Rudi, salam sehat aja ya.
1: Oke,
2: makasih banyak. Terlalu panjang nanti dimarahin kawan kita ya, Mbak.
1: Iya,
2: oke lah. Mbak juga sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang jauh tadi ya, Bang Kakak. Ini sudah ada yang bergabung, kita angkat lagi nih. Prodangdut.
3: Makin yahut. Assalamualaikum Kak Najwa.
1: Waalaikumsalam Bang Lumi.
3: Ya, apa kabar Kak Najwa?
1: Sehat alhamdulillah. Bang gimana, Bang?
3: Sehat juga Kak Najwa.
1: Hujan di sana?
3: Enggak Kak Najwa, masih panas ini.
1: Di sini deras sekali loh hujan.
3: Udah hari Minggu hujan lagi, sejuk jadinya ya.
1: Enak lah. Tapi kalau kayak awak yang kerja nih biasa aja sih.
3: Enggak ngaruh ya kan Kak Najwa.
1: Enggak ngaruh, enggak bisa tidur soalnya. Ya udahlah, mau request lagu apa nih Bang Lumi?
3: Lagu Akmal Arbar Kak Najwa, Zakia ada Kak Najwa.
1: Zakia?
3: Ya Albar.
1: Zakia Albar ya, tunggu ya.
3: Albar.
1: Ahmad atau Al?
3: Ahmad Albar.
1: Ahmad.
3: Zakia.
1: Ntar. Ahmad, nggak ada Bang.
3: Oh, kalau nggak ada itu darinya apa? Gue lupa gue nggak suka.
1: Lesti.

0: Gimana kita putar itu?
1: Yang bawa kita ke penghulu aja Kak Naswa.
0: Oke boleh. Eh terbalik lah, abang yang bawaan orang ke penghulu, bukan abang yang dibawa.
1: Oh ya terbalik. Ya mesti gak suruh bersih kantornya gitu loh.
0: Oh gitu. Ya udah nanti diputerin ya.
1: Makasih Kak Naswa ya. Assalamualaikum Kak Naswa.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Bang Lumi. Oke lah satu lagi sebelum nantinya aja puterin lagu requestan dari fans yang pro 4 ya. Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
0: Makin asik, makin yahut.
2: Makin yahut.
0: Betul. Ada siapa di mana?
2: Ada di Tanjung Balai.
0: Siapa tuh?
2: Di Pulau Sumardan.
0: Siapa? Kelihatan ya, kelihatan bohongnya.
2: Arman Nasibuan.
0: Oh, ada Bang
2: Semraja.
0: Gimana kabarnya Bang?
2: Baik, seperti kabar Mbak Najwa juga baik kan?
0: Baik,
2: masih cantik kan?
0: Oh, masih lah pasti.
2: Oh mantap.
0: Udah mau request lagu apa nih?
2: Iya, lagu Semua Untukmu.
0: Semua Untukmu. Siapa itu yang nyanyi?
2: Dari Macica Mukhtar.
0: Semua Untukmu. Adanya dari si Adli nih.
2: Gak ada Macica Mukhtar.
0: Gak ada, adanya Adli.
2: Adli laki-laki?
0: Iyalah.
2: Oh. Dari yang perempuan gak ada ya?
0: Gak ada, cuma
2: dari Imam S. Arifin langsung bisa?
0: Imam S. Arifin, bentar ya.
2: Itu kan lagu Imam S. Arifin.
0: Apa tadi judulnya? Semua Untukmu?
2: Iya.
0: Semua Untukmu. Gak ada seminggu di Malaysia
2: yang
0: ada.
2: Oh iya. Oke lah, dari yang tadi lah ya.
0: Oke.
2: Iya, buat Mbak Nadi. Mbak apa, Najwa?
0: Najwa.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dompetnya tebal.
0: Amin.
2: Tetap cantik. Assalamualaikum.
0: Yes, waalaikumsalam. Oke lah, Najwa puterin dulu ya Bang Kakak. Pastinya lagu requestan dari fansnya Pro 4 di Pro Dangdut sore hari ini. Dan untuk Bang Kakak yang masih mau bergabung, pastinya bisa sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini ada karaoke juga ya. Jadi pastinya kita tetap bersama Najwa di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.

0: Music Jazz. Woohoo. Kopi Dangdut.
1: Aduh, itu apa sih? Emang zaman sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut.

0: Atau enggak saatnya azan salat asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: musik jazz. Woohoo! Kopi dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut.
3: Lama-lama Komat FM Promat RR Medan, suara budaya Nusantara. Bang dan kakak masih bersama Radio pastinya di Pro Dangdut, dan spesialnya di pukul 16 sampai nanti 17 waktu Indonesia Barat kita ada di program Dangdut Karaoke ya. Ini sudah ada yang mau nyanyi nih. Kita angkat dulu. Pro Dangdut,
4: Pro Dangdut, makan nasi makan nahu.
3: Iya, ada siapa di mana?
4: Dari Binje, Nadia.
3: Najwa.
4: Najwa dari Ginje.
3: Nah, iya, mau korek ke lagu apa?
4: Lagunya?
3: Iya.
4: Ini belum dijawab lagi dari mana gitu. Dari Ginje udah, dari Mas Bambang gitu loh.
3: Iya, tahu. Mas Bambang ya, di Ginje.
4: Alhamdulillah. Apa cinta karet ya?
3: Cinta nyanyi kan?
4: Ya?
3: Nyanyi nih karaoke.
4: Ini RBC.
3: Apanya?
4: Oh, nyanyi.
3: Dangdut karaoke nih, mau nyanyi enggak?
4: Enggak lah, aku enggak pada nyanyi loh.
3: Ya udahlah, kita dengarkan orang lain yang nyanyi ya.
4: Ya udahlah.
3: Iya.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Semangat kali Mas Bambang nih. Oh, ini sudah ada yang mau nyanyi nih. Pro Dangdut,
5: makin asik makin yahut. Iya. Assalamualaikum Kak Najwa.
3: Waalaikumsalam Kak Riri.
5: Mau dong koro-koro bareng Kak Najwa.
3: Boleh, mau lagu apa?
5: Cinta Berpayung Bulan, tapi yang agak remik ya Kak.
3: Cinta Berpayung Bulan.
5: Bulan. Ya.
3: Ntar ya, kita cari dulu ada nggak yang remix dia.
5: Ada itu Kak.
3: Ada nih, oke. Coba bentar okay. Kita puter ya. Oke, selamat bernyanyi.
5: Iya, terima kasih Kak Najwa.
3: Ketinggian?
5: Ya, udah Kak.
3: Oke.
5: Asik.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke lah, tadi ada Kak Ririn ya. Ini sudah ada yang bergabung lagi nih. Halo Pro Dangdut.
0: Makin asik, makin yahut.
1: Makin yahut, Cynthia.
0: Iya.
1: Gimana kabarnya, Cynthia?
0: Kabar baiknya,
1: Nazla. Sehat, alhamdulillah. Bokoro-koro lagu apa nih?
0: Itu coba dari apa? Goyang Dumang, coba Goyang Dumang.
1: Goyang Dumang, oke, boleh. Ntar okay. Ya.
0: Yo.
1: Bilang nih kalau mau ku dikencengin lagi.
0: Iya.
1: Udah?

0: Oke lah.
1: Oke.
0: Udah habis ya Cynthia.
1: Iya.
0: Iya. Makasih udah join di Karaoke Dangdut yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dan ini sudah ada yang bergabung lagi nih, Pro Dangdut.
2: Makin asik, makin yahoo.
0: Makin yahoo.
2: Mau dong koro-koro sama Kak Najwa.
0: Boleh, lagu apa?
2: Boleh saja Kak Najwa. Dari Roma Irama.
0: Boleh saja, bentar ya.
2: Boleh saja gitu.
0: Boleh saja cemburu curiga itu ya?
2: Enggak lah, lain-lain gitu.
0: Oh, boleh saja aja. Roma Irama, bentar. Oke.
2: Okay. Nah, kita gaskan.
0: Gaskan. Bilang nih kalau mau dikencengin lagi.
2: Oke.
0: Pas.
2: Oke, pas.

jangan sampai terpedaya olehnya. Berbuatlah apa yang engkau

0: Oke.
1: Makasih Kak Natwa.
0: Makasih juga Bang Lumi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini sudah ada yang mau nyanyi lagi nih ya. Kita angkat dulu teleponnya. Bro Dangdut.
2: Makin asik makin yahut.
0: Makin yahut. Ada siapa di mana?
2: Dengan Mas Anto di Binjai.
0: Iya, mau request mau koro-koro lagu apa Mas Anto?
2: Coba Kodrat.
0: Kodrat
2: dari Maggie Jet ya.
0: Oke, bentar aja cari dulu ya.
2: Oke.
0: Kodrat Maggie Jet. Oke, bilang kalau harus dikencengin lagi ya.
2: Iya.

0: Oke.
1: Terima kasih, selamat sama-sama bertugas. Tetap semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, apakah kalian masih mau karaoke dangdut di Pro 4 ya sore hari ini? Pastinya ini sudah ada yang bergabung juga nih. Pro dangdut.
2: Makin asyik makin nyahut. Koro-koro dong.
0: Boleh, mau lagu apa?
2: Kerinduan lah.
0: Kerinduan, bentar ya. Ini dari siapa, di mana nih?
2: Nah, kan akhirnya nanya juga. Aku, Kak, ada Herul Hafiz dari Riau ya.
0: Oh, ada banget.

0: Khairul Hafiz. Ini
1: iya,
0: kerindu.
1: Ini sama kakak siapa ya? Salam kenal ya.
0: Iya, salam kenal kembali. Ada Najwa di sini.
1: Oh, Najwa. Iya, salam kenal ya, Kak ya.
0: Oke, karaoke kerinduan Rido Roma ya?
1: Enggak, Roma Irama. Rindu ya. Rido tinggi sekali itu, Rido.
0: Roma Irama.
1: Iya. Yang sendiri ya.
0: Yang sendiri. Oke, boleh.

0: Oh, ketinggian kak, ketinggian.
1: Ketinggian.
0: Ya. Ya, ketinggian.
1: Ketinggian.
0: Wah, tinggi sekali ya.
1: Coba yang ini nih.
0: Coba.
1: Bentar.
0: Yang RPA ini.

0: terima kasih.
1: Oke, terima kasih kembali. Dan untuk kakak yang masih mau bergabung ya di Karaoke Dangdut sore hari ini, sudah ada yang bergabung nih. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, makin asik makin Yahud.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Najwa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Rudi. Gimana kabarnya Bang?
2: Ada Muhammad Rudi di Garut 2.
1: Iya, sehat Bang?
2: Alhamdulillah, sehat luar biasa.
1: Nah, ini mau karaoke lagu apa nih Bang?
2: Kita mau karaoke lagunya Titip Cinta dari Ona Sutra.
1: Titip Cinta
2: Ona Sutra.
1: Oke, bentar ya.
2: Nah,
1: ini dia. Volumenya pas.
2: Oke, pas.
3: Yuhuhu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat sore semuanya. Good day.

selamat sore semuanya. Dengan perempuan RRI Medan 88,4 MHz. Yang mau karaoke, berkoro-koro silakan. Perkenalkan line teleponnya ya.

janganlah kau sia-siakan dirinya. Biarlah derita ku simpan dalam dadang, asalkan bahagia selalu bersamanya. Ku titipkan

Asik. Kita berharap sahabat, mudah-mudahan hari ini tidak ada padam listrik lagi. Amin. Dan semuanya berjalan dengan lancar, insyaallah.

lagunya. Biarlah derita ku simpan jauh dada, asalkan bahagia selalu bersamanya. Kau titipkan.

0: Masya Allah, alhamdulillah.
1: Oke, makasih ya udah join Dangdut Karaoke.
0: Oke lah ya, buatnya Kak Najwa sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada apa kakak yang masih mau join di Dangdut Karaoke sore hari ini? Karena nanti kita Dangdut Karaoke cuma sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat aja nih ya. Mungkin kita break dulu nih sebentar, karena udah dari tadi ya. Jadi kita kasih dulu yang penyanyi asli bukan karaoke. Dan pastikan untuk tetap bersama aja di 88,4 FM Pro 4 RR Medan, suara budaya Nusantara.

0: 98.8 Prodangdut.
1: Makin asik, makin

0: Klasik Jazz. Woohoo! Kopi Dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

0: Music Jazz. Kopi Dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang zaman sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: sedang mendengarkan Jazz Music Rompas.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang dan Kakak. Sore hari ini kembali kami hadirkan kajian Mutiara Sore untuk edisi Minggu 24 Mei 2026 dengan topik keutamaan ibadah kurban yang dibawakan oleh Ustadz Haji Hussein Ali Alsi. Selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala fi kitabihil azim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tayna kal kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Bapak ibu, abang kakak, pendengar radio FM 4 Medan, pada kali ini kita akan berbicara tentang keutamaan berkorban. Ayat yang kita bacakan tadi adalah dalam surat Al-Kausar ayat 1 sampai 3. Pada ayat kedua, Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah solat dan berkurbanlah. Perintah kurban adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Kausar tersebut, Allah Ta'ala katakan dengan kalimat fi'il amar, al-aslu fil amri yaqtadil wujub. Hukum asal pada fi'il amar adalah wajib. Maka dari sinilah mazhab Imam Hanafi, mereka melakukan pemotongan hewan kurban pada bulan Zulhijjah adalah hukumnya fardu ain, wajib, berdasarkan daripada perintah yang ada di pada lafaz fi'il amar. Kalau kita lihat pada mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, sepakat bahwa ibadah kurban adalah hukumnya sunnatun muakkadatun. Artinya bagi orang yang mampu dianjurkan melakukannya, diberi pahala apabila kita kerjakan, tidak diberi dosa apabila kita tinggalkan. Namun sunat muakkad adalah di sana ada ancaman Nabi bagi orang yang mampu tapi dia tidak mau berkurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam kepada orang tersebut untuk tidak memberikan pertolongannya nanti di hari kiamat bagi orang yang mampu melaksanakan ibadah kurban tapi tidak mereka lakukan. Sebab turun ayat seperti apa yang diriwayatkan dari Abu Shalih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sungguh As bin Wa'il bin Hisham melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari masjid sedang dia masuk, maka keduanya berjumpa di pintu dan keduanya berbicara sedang sekumpulan dari kaum Quraisy berada di dalam masjid. Ketika As bin Wa'il masuk sampai kepada mereka, maka mereka sama-sama bertanya, siapakah yang engkau ajak bicara? Kemudian dia menjawab, dia itu adalah Abtar. Dia mengatakan seperti itu karena orang-orang Quraisy memberi nama kepada Nabi dengan sebutan Abtar. Semenjak meninggalnya Ibrahim, putra dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah kebiasaan orang-orang Quraisy apabila seorang laki-laki tidak mempunyai anak laki-laki pada bangsa Quraisy, maka mereka memberi nama sebutan Abtar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar apa yang dibicarakan oleh As, maka beliau menjadi susah hatinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat tersebut sebagai hiburan beliau dan sebagai jawaban terhadap musuhnya, kalau anak laki-laki itu tetap hidup, maka tidak terhindar mungkin dia menjadi nabi atau tidak. Kalau tidak menjadi nabi, maka engkau tidak mempunyai kemuliaan padanya. Dan jika dia menjadi nabi, maka engkau tidak menjadi pungkasan dari semua nabi-nabi. Dan aku selalu mendampingkanmu, namaku dengan namamu di dalam tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, juga di dalam azan, juga di dalam solat, dan di banyak tempat yang lain-lainnya. Bapak, ibu, abang, kakak, para pendengar budiman, dimanapun anda berada, tentang masalah ibadah kurban, banyak belakangan ini orang hanya sekedar mencari nama untuk melakukan pemotongan hewan kurban. Apakah dikarenakan dia mencari popularitas dan lain sebagainya? Satu hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Rasulullah mengatakan kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, qaddimi udhiyatik washhadiha fa inna laki bi awwali qutratin taqturu min dammiha 'ala al-ard ayaghfiru laki Allah ma salafa min dhunubika." Faqala, "Ya Rasulullah, alana khassatan am lil mu'minin ammatan?" Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Bal lana wa lil mu'minina amma." Artinya, Rasulullah berkata kepada Siti Aisyah, "Berikanlah ibadah kurbanmu dan saksikanlah dia, maka sesungguhnya bagimu ampunan dari Allah terhadap semua dosamu yang telah lewat dengan pertama kalinya tetesan darah kurban di atas tanah." Kemudian Siti Aisyah berkata, "Apakah itu khusus untuk kita atau untuk semua orang-orang yang beriman, ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Bahkan untuk kita sekalian dan untuk semua orang-orang yang beriman pada umumnya." Abang, kakak, para pendengar budiman rahimakumullah, maka disunatkan bagi orang yang berkurban untuk menyaksikan. Berapa banyak kita melihat orang-orang yang melakukan pemotongan hewan kurban, dia tidak hadir di dalam pemotongan hewan kurban tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada kita bahwa para peserta kurban itu hendaklah setelah selesai dia melaksanakan salat Idul Adha, dia pulang ke rumahnya, kemudian memakan sesuatu makanan, setelah itu dia salat 2 rakaat, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an Allah taala jelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 27, ketika terjadi pertikaian antara anak Nabi Adam, maka yang diterima ibadah kurbannya adalah si Habil. Fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Si Habil diterima kurbannya, si Qabil tidak terima. Kenapa diterima si Habil? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja ibadah kurban itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seseorang itu menyandang predikat muttaqin, yaitu orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai melaksanakan salat 2 rakaat, maka si peserta kurban hendaklah dia beristighfar 3 kali, kemudian membaca salawat 3 kali, kemudian berdoa sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah membaca itu, barulah dia melafazkan kalimat takbir sampai menuju ke tempat penyembelihan hewan kurban. Dan ketika dia mendapatkan hewan kurban yang hendak dipotong, kemudian dia bertakbir dan mengagungkan Allah, memohon kepada Allah bahwa
2: ibadah kurban yang dia persembahkan adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang akan mengeluarkan segala penyakit-penyakit yang ada di dalam dirinya dalam satu tahun. Dan itulah hikmah orang yang berkurban. Endapan penyakit yang ada dalam tubuhnya, apakah penyakit zohir atau penyakit batin, seiring dengan terpancarnya tetesan darah hewan kurban tersebut, disitulah mengalir penyakit-penyakit yang ada di dalam diri peserta berkurban. Hingga hikmah yang terbesar daripada orang yang melakukan pemotongan hewan kurban di samping adalah merupakan salah satu syiar dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti daripada syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan hikmah yang terbesar adalah untuk menjadikan peserta berkurban itu jasmaniah dan rohaniahnya sehat wal afiat dengan perantara melakukan pemotongan hewan kurban sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu pendengar radio FM 4 Medan, barangkali demikianlah keutamaan ibadah kurban. Semoga memberikan manfaat bagi kita dan insya Allah kita akan mengamalkannya. Nasrum minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

basmalah, bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Jangan risaukan apa yang tidak kita miliki, tapi risaukan hati saat tak bersungguh-sungguh mensyukuri setiap pemberiannya.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Al-Imran, ayat 139.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Apabila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

0: Tenggaknya azan asar untuk wilayah Kota Medan, azan salat maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya pukul 18.34 waktu Indonesia Barat. Saatnya azan salat maghrib dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, sekaten adalah tradisi budaya Jawa yang diadakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini biasanya berlangsung di Yogyakarta dan Surakarta selama beberapa hari. Acara dimulai dengan dibunyikannya gamelan pusaka milik keraton yang dipercaya memiliki nilai sejarah dan spiritual. Selain itu, terdapat pasar malam yang ramai dengan berbagai permainan, makanan khas, dan juga hiburan rakyat. Puncak acara sekaten adalah gerebek maulud, yaitu arak-arakan gunungan berisi hasil bumi yang diperebutkan masyarakat karena dipercaya membawa berkah. Tradisi ini menjadi bukti perpaduan budaya Jawa dan ajaran Islam yang masih dijaga hingga sekarang. Demikian kabar berita Pro 4 saat ini dan nantikan kabar berita Pro 4 selanjutnya.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.
0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman-teman Kompas TV, Perwakilan dari Medan, Suara Budaya Nusantara masih bersama Layu pastinya Bang dan Kakak di malam hari ini ya, untuk edisi Minggu 24 Mei 2026 di Raga Mirama Nusantara, khususnya budaya apa? Budaya Nusantara semuanya ya. Dan jangan lupa makan malam pastinya Bang dan Kakak ya, selalu mengutamakan kesehatan dan jaga juga kesehatannya pastinya, karena cuaca belakangan ini itu tidak menentu, apalagi yang masih padam listrik ya di sekitaran rumahnya, atau ya memang di rumahnya masih padam listriknya, semoga cepat sembuh dan pulih pastinya. Dan pastikan untuk tetap bersamaan aja sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat di Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

Kabar Berita Pro4. Pada masyarakat Batak, ada istilah yang dikenal dengan sinamot. Sinamot adalah mahar atau uang hantaran dalam pernikahan adat Batak yang diberikan oleh pihak laki-laki atau parana kepada pihak perempuan atau parboru. Sinamot ini adalah sebagai tanda keseriusan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Besarannya tidak kaku, berdasarkan status sosial, pendidikan, dan pekerjaan calon mempelai wanita. Sinamot berfungsi sebagai simbol pengikat kedua keluarga dan sering digunakan untuk membiayai pesta. Sinamot berasal dari kata sinamot, artinya benda yang bernilai tetap. Sinamot ini adalah sebagai faktor penentu tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial keluarga, dan garis keturunan wanita yang sangat mempengaruhi jumlah sinamot tersebut. Prosesi negosiasi jumlah sinamot dilaksanakan dalam prosesi marhata sinamot, dilaksanakan sebelum pertunangan atau martumpol, di mana keluarga kedua belah pihak bermusyawarah. Makna utama dari sinamot ini bukan sekedar membeli perempuan, melainkan bentuk penghormatan dan tanggung jawab laki-laki kepada pasangannya. Uang yang diterima oleh pihak perempuan akan digunakan untuk biaya pesta adat, membeli ulos, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Sinamot menjadi simbol kebanggaan kedua keluarga dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam adat Batak. Demikian Abang Deneka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali kabar berita berikutnya.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

88,4 MHz Propat FM Suara Budaya Nusantara, Minggu 24 Mei 2026 ya Bang Danaka. Hari ini pukul 20 lebih 5 menit 54 detik ya waktu Indonesia Barat. Tentunya saya Kiki Koswara menemani Anda. Setelah tadi ada suara imut-imutnya Najwa alia Husairi Nasution lengkap ya, dan saya bertugas hingga pukul 00 malam nanti ya Bang Danaka. Berikutnya untuk Anda dan juga semua yang mendengarkan program 4 ya, kita akan hadirkan drama legenda Boru Saroding ya Bang Danaka sebagai sajian berikutnya. Terus juga dilanjut dengan obrolan budaya Nias ya, dengan lagu-lagu dan juga informasi budayanya. Baik, selamat mendengarkan Propat FM Suara Budaya Nusantara.

Abang dan kakak serta pendengar program 4 RRI Medan, cerita rakyat kali ini akan kami hadirkan sebuah legenda dari Tanah Batak Toba dengan judul Boru Saroding.

0: Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa kecil tepi Danau Toba, daerah Kabupaten Toba Samosir, hiduplah seorang wanita bernama Boru Saroding yang sangat terkenal karena kecantikan dan keanggunannya yang dimilikinya. Karena kecantikan dan keanggunan yang dimilikinya, banyak pemuda yang berasal dari daerah lain datang dan rela menyeberangi Danau Toba untuk merayunya. Akan tetapi, tidak ada satupun pemuda yang mampu menaklukkan hati Boru Saroding, baik yang kaya maupun yang tampan. Sehingga banyak pemuda yang pulang ke rumah tanpa membawa harapan yang diinginkan mereka. Pada suatu hari, Boru Saroding pergi ke tepi Danau Toba di sekitar desa untuk mencuci pakaian dan juga membilas rambutnya yang indah. Sesaat ia selesai mencuci pakaian dan memulai membilas rambut, tiba-tiba datang sebuah sampan yang ditumpangi oleh seorang pemuda yang tampan dan juga berwibawa saat berdiri di atas sampan tersebut. Boru Saroding mulai melihat sampan tersebut dari bawah hingga ke atas dan melihat wajah pemuda tersebut. Dengan ulos batak yang dikenakannya, pemuda tersebut terlihat gagah dan berwibawa di mata Boru Saroding. Dengan melihat tampangnya, Boru Saroding berpikir bahwa pemuda tersebut bukanlah nelayan biasa yang sering ia lihat di sekitar tepi Danau Toba. Ketika pemuda tampan tersebut mulai mendekat ke tempat di mana Boru Saroding berkeramas jeruk purut, anggir dalam bahasa Batak, Boru Saroding berdebar melihatnya seraya bergegas merapikan dan menyelesaikan pekerjaannya karena merasa malu dipandangi pemuda tersebut. Dengan tergesa-gesa, Boru Saroding bergegas dan beranjak dari pantai menuju ke kediaman orang tuanya. Saat Boru Saroding mulai melangkah.
1: Hei, engkau wanita yang di sana, tunggu aku. Bolehkah aku mengenalmu? Aku berasal dari Rasang Bosi, biasa disebut Ulu Darat. Siapakah namamu, wahai gadis cantik? Kemanakah kau pergi?
2: Siapakah pemuda ini? Ia terlihat gagah dengan ulos yang dipakainya. Oh, nama aku Boru Sarondi. Saya penduduk asli desa ini. Kebetulan, saya juga ingin bergegas pulang ke rumah untuk menjumpai orang tua saya. Hei, mengapa kau datang ke desa ini?
1: Oh, maksud dari kedatanganku kemari ingin menetap sementara dan bekerja di desa ini. Maukah kau memandu berkeliling desa, berkenalan dengan penduduk, atau bertemu dengan kedua orang tuamu?

0: Setelah berbicara sesaat, akhirnya baru Saroding memandu dan berjalan bersama sang pemuda mengitari desa. Karena dari awal, baru Saroding melihat pemuda tersebut sudah terkesan dengan ketampanan dan kewibawaan pemuda tersebut, baru Saroding pun mulai senang dan menyetujui permohonan sang pemuda. Sampai akhirnya, mereka tiba di rumah baru Saroding. Beberapa bulan kemudian setelah ia tinggal di desa tersebut, sang pemuda ingin menyampaikan niat baiknya yang ingin mempersunting baru Saroding sebagai istrinya kepada kedua orang tua dan saudara-saudari baru Saroding. Guru Solandason, ayah dari baru Saroding, meminta tanggapan dari putrinya baru Saroding. Apakah putrinya baru Saroding menyukai pemuda tersebut dan juga menerima niat baiknya dengan meminang dirinya sebagai istri?
1: Selamat malam, Mamang. Maksud dari kedatanganku kemari ingin menyampaikan niat baikku, yaitu meminang anak Amang untuk jadi istriku. Serayanya aku ingin mendengar tanggapan Amang lah tentang maksud kedatanganku ini dan juga kakak adiknya.
2: Hei, nakku bodoh Sarunding, bagaimana tanggapanmu nak mengenai niat baik si pemuda ini? Dia mau mempersuntingmu sebagai istrinya. Yang sukanya kau sama dia, maunya kau jadi istrinya?
3: Ya Amang, aku suka sama dia dan juga aku mau jadi istrinya.
2: Oh, iyanya? Bagaimana tanggapan kalian anakku? Semua setujukah kalian putri bapak ini menikah dengan si pemuda ini? Mak, setujunya kau si bodoh Sarunding ini menikah?
4: Setuju, Mak. Demi kebaikannya juga itu, agar tidak dihampiri lagi oleh pria-pria di desa.

Tak lama kemudian, Guru Solendason memberitahukan kepada sanak saudaranya. Dan selanjutnya, pemuda tersebut dan Boru Saroding pun mendapat restu dari kedua orang tua dan keluarga Boru Saroding. Kemudian upacara adat pernikahan dilaksanakan di tempat tinggal Boru Saroding. Setelah acara adat selesai, mereka akhirnya diberangkatkan menuju tempat di mana suami Boru Saroding

Mereka pun naik sampan menuju Rasang Bosi. Akan tetapi Borussia Roding sangat terkejut dikarenakan mereka begitu cepat sampai di sana. Borussia Roding pun semakin heran karena suaminya menceritakan tempat tinggalnya di atas gunung di tengah hutan, tombok ulu darat. Namun Borussia Roding tidak terlalu khawatir karena ketika mereka berjalan melewati jurang yang dalam dan terjal, ditambah hutan yang begitu liar, sang suami menuntun langkahnya, memegang tangan Borussia Roding, sehingga Borussia Roding tak sedikit pun merasa lelah. Bahkan suaminya terlihat kuat tanpa keringat melewati daerah yang cukup melelahkan untuk dilalui. Tak beberapa lama kemudian, akhirnya mereka sampai ke rumah suaminya itu dan mereka pun istirahat hingga tertidur pulas.

0: Setiap pagi mereka lalui dengan berkecukupan dan tak ada yang kurang sedikit pun. Dan setiap pagi pada saat Boru Saruding terbangun, sang suami sudah tak ada di sampingnya. Boru Saruding mulai curiga terhadap cara hidup suaminya yang penuh dengan kemudahan, hingga pada suatu saat tanpa sengaja Boru Saruding melihat suaminya di bagian atas rumah sedang berubah wujud menjadi seekor ular berukuran sangat besar. Namun Boru Saruding berpura-pura tidak melihat kejadian tersebut karena merasa takut ular itu akan marah ke Boru Saruding. Kemudian ular itu melintas keluar rumah menuju ke dalam hutan. Boru Saruding merasa sangat terpukul dan menyesal yang begitu mendalam karena tak berpikir panjang, tanpa mengenal lebih jauh siapa laki-laki yang menjadi suaminya sekarang ini.
1: Aku terlalu bodoh selama ini. Aku tak tahu siapa dia. Sungguh menyesal aku selama ini termakan oleh rupa dan omongan dirinya.
0: Menjelang sore, suaminya kembali dari hutan membawa bekal berupa buah-buahan, daging rusa, dan burung. Kemudian Boru Saruding pun bergegas menyambut suaminya, membawa hasil yang dibawa suaminya ke dapur untuk dimasak dan dijadikan untuk makan malam. Setelah Boru Saruding selesai menyiapkan makan malam, mereka pun makan malam bersama di rumah yang berada di tengah hutan rimba, di mana selama ini suaminya tinggal. Setelah usai makan malam, Boru Saruding berbincang-bincang dengan suaminya dan menjawab dengan jujur.
1: Oi bang, coba jujur dulu kau ya bang. Ada yang mau kutanyakan samamu. Mengapa kau selalu tidak ada saat aku bangun tidur di pagi hari?
2: Selama ini saat pagi aku selalu pergi ke hutan untuk mencari makan.
1: Lalu mengapa kau selalu mudah melakukan apapun bang?
2: Ya itu karena aku punya fisik yang kuat.
1: Apa saja yang kau lakukan di atas rumah kita selama ini, bang? Jawablah yang jujur, bang.
2: Baiklah. Sebenarnya, aku ini ialah penguasa ulu darat yang bisa berubah-ubah wujud dari manusia jadi ular dan dari ular jadi manusia.

Pada saat itu, Boru Saruding terkejut dan merasa takut dengan pengakuan sang suami. Akan tetapi, Boru Saruding cukup pintar untuk menyembunyikan rasa takut dan penyesalannya yang sangat dalam kepada suaminya. Boru Saruding hanya tersenyum kepada suaminya, sehingga suaminya merasa senang karena melihat istrinya tidak terkejut atas pengakuannya yang jujur kepada Boru Saruding.

0: Hingga suatu hari, kedua saudara Boru Saroding datang berkunjung ke rumah Boru Saroding yang berada di antara pegunungan di tengah-tengah hutan. Karena kedua saudaranya sudah sangat merindukan Boru Saroding yang merupakan saudari perempuan tersayang mereka, Boru Saroding pun merasa sangat bahagia karena sudah dikunjungi oleh saudaranya. Sehingga dengan sangat gembira, Boru Saroding pun menyajikan berbagai aneka makanan serta buah-buahan kepada kedua saudaranya tersebut. Senja pun tiba. Seperti biasanya, Boru Saroding pun tahu jika suaminya akan segera kembali dari hutan, dan dengan tergesa-gesa, Boru Saroding berusaha mengajak kedua saudaranya untuk bersembunyi di bagian atas rumah, di bawah atap, karena Boru Saroding sudah mendengar suara-suara pertanda suaminya akan datang. Karena Boru Saroding merasa ketakutan, di mana Boru Saroding tahu bahwa ular tersebut mau memakan manusia, kedua saudaranya pun bersembunyi agar tidak terlihat oleh suami Boru Saroding.
1: "Bang, bang, ayo bang kita masuk ke dalam rumah karena sudah sore. Di lingkungan sini sangat berbahaya saat keluar pada malam hari. Di bawah atap rumah situ ada ruangan untuk kalian, bang."
2: "Oh, iyanya? Iyalah, lebih baiklah kita kembali dan menginap di rumahmu jika kau sudah mengingatkan kami betapa bahayanya daerah sini."

0: Suami Borusa Roding merasa ada yang aneh di dalam rumahnya itu. Dia mencium seperti ada wangi darah manusia. Karena rasa takut yang begitu mendalam, Borusa Roding pun bercerita kepada suaminya kalau saudara laki-laki Borusa Roding datang ke tempat mereka karena saudaranya itu sangat rindu kepada Borusa Roding dan lainnya. Suami dari saudara perempuan dalam bahasa Batak.
1: Hei istriku, apa yang kau sembunyikan dariku? Aku mencium bau seorang manusia yang lain selain kau.
2: Ya, kita kedatangan saudara-saudaraku yang merindukan aku dan pergi dari desa menuju kemari.
1: Oh, begitu ya. Lebih baik kau jujur saja bila kita kedatangan keluarga yang ingin mengunjungi kita.
0: Akhirnya saudara Borusa Roding dan suami Borusa Roding larut dalam cerita hingga waktu menjelang pagi.

0: Setelah pagi, saudara Borussia Roding berpamitan dan meminta izin kembali pulang ke kampung, dan suami Borussia Roding memberikan lainnya oleh-oleh yang bakal dibawa pulang ke Samosir.
1: Terima kasih, Lae, karena telah datang berkunjung ke sini.
2: Oh iya, Le. Sebelumnya kami terima kasih juga, Le, atas sambutanmu dan kedatangan kami kemari. Tolong jaga ya, Le, adikku yang tersayang ini.
0: Sebelum kepergian saudara Borussia Roding, suami Borussia Roding memberikan dua buah bingkisan yang dibalut kain serta diikat dengan tali kepada Pandiangan, yaitu kedua saudara Borussia Roding kepada kedua saudaranya.
1: Inilah, ada bingkisan untuk Lae, biar dibawa ke Samosir. Hanya saya

0: cukup mengerikan. Melalui lembah dan jurang-jurang yang terjal, hingga kedua saudara Borussia Roding pun tiba di tepi pantai desa Sabulan. Selanjutnya mereka menaiki sampan untuk menyeberang ke Pulau Samosir. Setelah mereka tiba di rumah masing-masing, di mana pada saat itu kedua saudara Borussia Roding sudah menikah dan tinggal di rumah bersama istri masing-masing, mereka menceritakan perjalanan yang ditempuh kepada istri mereka masing-masing. Mereka menunjukkan bingkisan yang mereka bawa kepada istrinya. Salah satu dari Pandiangan bersungut-sungut karena merasa kesal dengan hanya menerima bingkisan atau gaji kecil dari lainnya yang sudah bersusah payah mengunjungi lai dan saudarinya di tengah hutan di atas Gunung Ulu Darat tersebut.
1: Masa jauh-jauh dari Samosir ke Ulu Darat hanya dikasih bungkusan sekecil ini, itu pun pakai syarat pula.
0: Singkat cerita, karena tidak sabar menunggu hari yang telah dipesankan oleh lainnya, ditambah rasa penasaran yang cukup besar, maka Pandiangan atau saudara Borussia Roding membuka bungkusan tersebut. Karena tidak sesuai dengan pesan suami Borussia Roding, maka bungkusan yang dibuka salah satu saudara Borussia Roding tersebut hanya berisikan tanah, kunyit, potongan kayu kecil, dan ulat-ulat. Mereka merasa dihina. Salah satu saudara Borussia Roding yang membuka bungkusan tersebut pun marah dan mengungkapkan makian terhadap suami Borussia Roding.
1: Kurang ajar, masa kayak gini dia menghargai kuswatku saudara laki-lakinya? Tidak tahu sopan santun terhadap keluarga istrinya.
0: Kemudian Pandiangan membujuk dan mengajak adiknya paling bungsu untuk turut membuka bungkusan yang diberikan oleh lainnya tersebut.
1: Buka aja dik bungkusannya, mungkin isinya sama seperti yang telah abang buka tadi.
0: Akan tetapi, adiknya yang paling bungsu tetap tidak mau membuka bungkusan tersebut dan bertahan memenuhi pesan yang telah disampaikan oleh lainnya, yaitu suami Borussia Roding. Setelah hari ketujuh tiba, sesuai dengan pesan lainnya, maka Pandiangan paling bungsu pun membuka bungkusan tersebut, dan ketika bungkusan tersebut dibuka, tiba-tiba keluar ulat-ulat yang jumlahnya sangat banyak dari bungkusan tersebut. Dan dalam hitungan beberapa detik, ulat-ulat yang tadinya keluar dari bungkusan tersebut berubah menjadi kerbau dan sapi dengan jumlah yang sangat banyak juga. Saking banyaknya jumlah sapi dan kerbau tersebut, hingga lokasi pekarangan perkampungan tersebut terlihat padat. Sementara kunyit yang keluar dari bungkusan tersebut berubah menjadi emas dengan jumlah yang cukup banyak, serta potongan kayu kecil pun berubah menjadi batang pohon yang memadati lokasi perkampungan. Beberapa bulan kemudian, ternak sapi dan kerbau yang dimiliki Pandiangan yang paling bungsu itu semakin lama semakin bertambah banyak jumlahnya. Sementara hasil pertanian dan pohon yang dimilikinya pun ikut bertambah banyak, sehingga Pandiangan paling bungsu semakin terkenal sebagai warga yang paling kaya di daerah tersebut.

0: Setengah tahun kemudian, karena sudah sangat rindu dengan keluarga di Samosir, maka Boru Saroding meminta izin kepada suaminya untuk diberi kesempatan pulang ke kampung halaman guna mengobati rasa rindunya. Tetapi suami Boru Saroding memiliki firasat yang buruk. Dengan berat hati, suaminya pun memberikan izin ke istri untuk pulang ke Samosir baru setelah berada lebih kurang 5 meter dari bibir pantai.
1: Busik maho, kupikir kau manusia. Ternyata kau seekor ular dan hanya hantu berwajah manusia. Kau kira aku akan kembali ke ulu darat?
0: Tiba-tiba, cuaca di langit berubah menjadi gelap. Angin puting beliung, hujan, dan suara petir datang sehingga ombak besar mulai muncul di Danau Toba, di mana Boru Saroding sedang melintas dengan sampannya. Melihat situasi yang tiba-tiba berubah, Boru Saroding pun menjerit-jerit ketakutan. Dengan sekuat tenaga, Boru Saroding pun berupaya

0: mengendalikan sampannya.
1: Apa yang terjadi? Kenapa cuaca tiba-tiba seperti ini? Ah, tolong! Tolong! Tolong!
0: Tiba-tiba muncullah ombak yang sangat besar menuju Baru Sarudi, hingga dia pun tak mampu mengendalikan sampan yang ditumpanginya. Baru Sarudi dan sampannya pun ikut terseret gelombang yang besar tersebut. Tak lama kemudian Baru Sarudi pun hanyut dibawa arus air ke dasar Danau Toba. Hingga akhirnya Baru Sarudi pun habis di lahap air Danau Toba yang sangat dingin.

0: هر است.
1: مجوجوا
0: انجوا جوا.

Pro 4 FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara.

Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

Lompat Batu Nias atau Vahombo. Salah satu budaya yang sudah mendunia dan dikenal banyak orang adalah tradisi lompat batu yang dilakukan oleh suku Nias di Provinsi Sumatera Utara. Hombo batu atau Vahombo biasanya dilakukan para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu yang mencapai setinggi 2 meter dan setebal 40 cm untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pantas untuk dianggap dewasa secara fisik. Tradisi lompat batu telah berlangsung sejak berabad-abad silam dan terus diwariskan secara turun-temurun kepada anak laki-laki. Lahirnya tradisi ini juga tidak lepas dari sejarah suku Nias yang sering berperang memperebutkan tanah atau masalah perbudakan. Biasanya, masing-masing daerah akan membentengi wilayah dengan batu serta bambu. Tradisi lompat batu Nias merupakan salah satu kebiasaan unik dari masyarakat Pulau Nias.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik, 88,4 MHz Propat FM Suara Budaya Nusantara. Ya, Abang Nadaka. Kembali Sa Kiki menemani Anda dengan informasi budaya Nias. Ya, Bang Gule kemana Bang Gule? Baik, kita hadirin informasi dari RRI.co.id Nias Selatan ya. Di mana pemerintah Desa Hilisimaetano ya, Kecamatan Maniamole, Kabupaten Nias Selatan terus mematangkan persiapan pelaksanaan Maniamole Festival 2026 yang akan digelar sebagai ajang pelestarian budaya dan provinsi wisata daerah. Kepala Desa Formil Dahi SPDK mengatakan persiapan kegiatan ini telah dimulai sejak Januari 2026 melalui sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan tersebut melibatkan anak-anak, orang tua, lansia, pemuda, semua remaja ya, dan dilaksanakan di kantor balai desa. Begitu Abang Nadaka. Menurutnya, pada Maret 2000 hingga April 2025, panitia festival semakin dimatangkan melalui pembagian tugas dan penguatan koordinasi antar bidang demi mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan budaya tersebut. Wah, patut diacungi jempol ya. Persiapan pelaksanaan Maniamole Festival 2026 yang terus dimatangkan. Informasinya dari mana? Dari rri.co.id ya, Bang Nadaka. Baik, untuk Anda lagu-lagu khas Nias masih terdengar hingga pukul 21.30 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan kembali Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: menegangkan. Napas tertahan dan gol!
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola, kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
0: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di Program 4, Jendela Budaya Dunia.
0: Piala Dunia,
1: lebih dekat,
0: lebih dalam,
1: dan
0: lebih bermakna.

Baik, program 4 dari Medan, Suara Budaya Nusantara. Aduh, di luar kucing lagi berantem terus. Kayak suara bayi ya, jerit-jerit. Suaranya mirip bayi yang lagi jerit-jerit, itu adalah kucing. Mengenal budaya Nias lebih dekat ya, Bang dan Kak. Dan berbicara mengenai Nias, walaupun saya belum pernah kesana ya, orang-orang Nias ini unik ya. Untuk wajahnya itu mirip saudara kita dari Tionghoa gitu ya, putih-putih ya. Terus juga tempat yang indah ya. Nah, jadi memang bisa menjadi ciri khas dari masing-masing ya, Abang dan Kak, termasuk juga suku Nias ya. Dan ini saya lansir dari Wikipedia mengenai suku Nias merupakan kelompok etnik yang berasal dari Pulau Nias, Provinsi Sumut. Mereka menamakan diri Ono Niha, yang berarti Ono artinya anak keturunan, anak atau keturunan begitu. Niha artinya manusia. Dan Pulau Nias sebagai Tano Niha, begitu Abang Nendaka ya. Artinya Tano berarti tanah ya. Nah, hukum adat tradisional Nias secara umum disebut Vondrako atau Vondrake mungkinnya, seperti itu lafalnya. Masyarakat Nias kuno hidup dalam budaya megalitik, dibuktikan dengan adanya peninggalan sejarah berupa ukiran pada batu-batu besar yang masih ditemukan di wilayah pedalaman Pulau Nias sampai sekarang. Begitu Abang dan Kak. Wah, makin cinta ya dengan keberagaman di Sumatera Utara ya. Sambil mendengarkan lagu-lagu khas dari Nias, ada lagu apa nih? Oke. Lagu Nanomale Sakae Zilale ya. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, sarjana hukum dari Kejuruan Metar Bilad Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FYI for yay info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, salah ya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya.
1: Ya, sih, Neng. Tega.
0: FYI for yay info.

Baik, 20 menit berlalu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Untuk obrolan budaya Nias kali ini, saya mengajak Anda untuk mengklik ya ke rri.co.id KBRN Nias Selatan ya, Bang Danaka. Ya, pemerintah desa Hilisimaitano, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan terus mempersiapkan persiapan pelaksanaan Maniamolo Festival 2026 yang akan gelar sebagai ajang pelestarian budaya dan promosi wisata daerah. Nah, Kepala Desa Pormil Dahi SPDK mengatakan persiapan kegiatan telah dimulai sejak Januari 2026 melalui sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan tersebut melibatkan anak-anak, orang tua, lansia, pemuda, remaja, hingga karang taruna yang dilaksanakan di kantor balai desa. Menurutnya, pada Maret hingga April 2026 ini, panitia festival semakin dimantapkan melalui pembagian tugas dan penguatan koordinasi antara bidang demi mendukung lancarnya seluruh rangkaian kegiatan budaya tersebut ya. Dan tentunya informasi lengkapnya bisa Anda dapatkan melalui laman rri.co.id. Baik, Abang Naneka, berikutnya ada request ya dari Pak Abdullah, kita bacakan. Kang Kiki Sampurasun minta lagu Niasnya dong. Judulnya Moido Moido Bahomo ya, dari versinya DJ. Cuman ya, lagu daerah, tapi memang kalau lagu daerah bisa dibuat apa aja ya, asik-asik aja ya. Kita hadirkan untuk Anda lagu-lagu lainnya khas perempat untuk Anda, dan selamat mendengarkan kembali.

0: Ya, baik, itu tadi requestannya Pak Abdullah ya. Mudah-mudahan berkenan lagu DJ Niasnya. Terus juga yang saat ini ingin bergabung lagu-lagu Nias ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Kompat.
0: Iya, dengan siapa di mana nih, Bang?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk.
1: Salam kenalan dulu ya.
0: Silakan.
1: Dengan Ayah Irfan nih di Kampung Baru Aracondong, Stabat.
0: Oh, Stabat, Ayah Irfan. Iya, iya.
1: Iya, ini dengan siapa ini?
0: Dengan Bang Kiki.
1: Oh, Bang Kiki. Salam kenal lah ya kan.
0: Mm-mm.
1: Lagu-lagu apa ini, Mas?
0: Lagu-lagu Nias, Bang Irfan.
1: Oh,
0: tapi nanti kalau mau request lagu-lagu Nusantara jam 10 malam boleh masuk lagi ya, Bang Irfan ya.
1: Oh, iya ya.
0: Oke.
1: Kalau ini yang milih lagunya penyiar.
0: Iya, lagu-lagu Nias, tapi udah hampir rampung gitu ya.
1: Oh iya. Salam-salam aja ya kan.
0: Siap. Mm-mm, boleh.
1: Salamnya silakan. Berapa orang?
0: Ya jangan sampai satu negara saja.
1: Iya, salamnya untuk Pak Jiman ya.
0: Iya.
1: Ada Pak Digenje.
0: Mm-hmm.
1: Ada Bang Jack.
0: Iya.
1: Ada juga Pak Tosam.
0: Mm-hmm.
1: Ada juga Suliman Marbon ya kan.
0: Iya.
1: Ada semuanya aja 8/4 ya kan.
0: Mm-hmm.
1: Untuk penyiar sama juga sampai tuntas.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih waktunya, Mas.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nampaknya untuk penelpon kita tunda dulu. Untuk yang lainnya ya, kita mengundang Anda kembali untuk berinteraksi di Sapa Malam Perempat ya, pukul 22 hingga pukul 24 malam nanti. Baik, Abang Neneka, jelang pukul 21 saya masih menemani Anda ya dengan acara jazz musik hingga 30 menit ke depan ya. Selamat mendengarkan kembali Perempat FM, suara budaya Nusantara.
2: 88,4 Perempat FM, suara budaya Nusantara.

0: Eh Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

0: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.
1: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, Pelestari Budaya Bangsa.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam disertai tema ringan dan request lagu khas Pro 4. Dengarkan Sapa Malam Pro 4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: si kucingnya terus-terusan ini ya berjerit-jerit. Baik, untuk Anda Bang Raka di 0618463115 ya, untuk sajian acara hari ini. Line telepon yang bisa Anda hubungi di acara Sapa Malam Pro 4 ya. Tentunya Anda bisa memilihkan lagu-lagu, terus juga berkirim salam ya melalui pesawat telepon yang sudah saya sebutkan tadi. Atau juga Anda bisa mengirimkan pesan WhatsApp di 0811614248 ya. Tapi ngantri ya, kita prioritaskan yang telepon dulu deh. Halo, selamat malam Pro 4. Iya, masih kita buka nih. Halo, selamat malam Pro 4.
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Iya, Suara Budaya Nusantara. Eko, saya ingin sedikit bertanya nih kok, kenapa kalau di toko-toko Tionghoa ya, ya selalu ada boneka kucing sambil tangannya bergerak gitu kok?
1: Oh itu.
0: Iya, itu apa sih artinya?
1: Rezeki itu mungkin tanggapan mereka itu mendatangkan rezeki. Hoki.
0: Oh gitu ya.
1: Ya.
0: Tentang kucing ya.
1: Kalau saya tidak salah itu dari Korea ya.
0: Dari Korea, oh begitu. Soalnya di toko-toko Tionghoa ada juga gitu.
1: Iya, benar.
0: Iya, oke deh. Baiklah, Koko, langsung aja nih lagunya apa?
1: Are you feel good today?
0: Alhamdulillah, cuma agak ngantuk-ngantuk sedikit.
1: Happy Sunday for you.
0: Iya, amin.
1: I how about my sister-in-law?
0: Iya, dia baik-baik saja.
1: Yang itu, keke gak datang lagi.
0: Siapa?
1: Keke.
0: Oh, si Keke mah lagi ini aja, tiduran.
1: Oh, iya. Ya lah, pemainnya pun udah capek ya.
0: Iya. Baik, ya. Lagunya apa nih, boleh?
1: Lagunya yang apa ya, Wak Ute. Yang sejenis gitu, apa lagi ya?
0: Wah, Ute Labu.
1: Hah? Wak Labu.
0: Wak Labu ada, Ute Labu.
1: Wak Labu ya?
0: Iya.
1: Nah, cobalah.
0: Itu aja ya?
1: Judulnya Wak Labu.
0: Iya.
1: Ya, Wak Cici Susana Bolu Giting. Itu Bapak Bunga ya?
0: Iya.
1: Ada lagi Bapak Rizky. Ada lagi Laksamana Raja Yusuf Japatama pendekar ikan duyung itu. Bapak Ezra pernah naik ke sini?
0: Mendengarkan aja kayaknya.
1: Oh iya. Mendengarkan ya, ini sudah kapalnya. Ada juga Dr. Anto, Bapak Haji Abdullah.
0: Iya.
1: Bang Am, Bapak Abah Haji Buat. Mm-hmm. Buat semua-semua lah yang sering menyampaikan itu. Oh betul, ada suku yoga.
0: Iya.
1: Mr. Bogel ada di sini enggak? Mr. Bogel atau Faris?
0: Iya, ada.
1: Ya. Buat semua yang udah kenal, salam kopak ke keluarga selalu. Yang bergerak, salam kenal. Semoga semua sehat, sudah biasa, murah, rezeki, tentunya lancar, selancar-lancarnya.
0: Amin.
1: Especially for brother Captain Komsuara, yeah. Sister Nova ya, including other series di Republik Indonesia Program 4. Mm-hmm. I wish you all the best.
0: Yeah.
1: But don't forget, take care for your health. If you go home, be careful, please.
0: Okay.
1: Have a great job and good luck for you for in this year.
0: Yeah.
1: God bless you with your family also. Thanks a lot, brother. Bye.
0: Bye-bye. Ada Koko Bowo. Oke, gaskeun berikutnya nih. Halo, selamat malam Pro 4.
2: Malam, Assalamualaikum Pak Kiki.
0: Waalaikumsalam, Shintia.
2: Iya.
0: Kamu punya mitos apa tentang kucing?
2: Kenapa?
0: Percaya gak kalau kucing itu punya nyawa 9?
2: Punya 9? Gak percaya sih, gak percaya.
0: Tapi pernah
2: dengar? Cuma cukup, cuma satu nyawa aja.
0: Tapi pernah mendengar mitos gitu enggak?
2: Oh, itu pernah.
0: Iya.
2: Cuma cerita doang.
0: Iya.
2: nggak fakta.
0: Bukan fakta ya, hanya kalau kalau yang percaya percaya aja, silakan gitu ya.
2: Iya.
0: Oke deh, Cynthia lagunya apa nih?
2: Itu coba dari Ta Bola Bali.
0: Hah?
2: Lagu dari Ta Bola Bali.
0: Oh, apa judulnya?
2: Ta Bola Bali.
0: Ta Bola Bali. Oh, lagu nasional. Oke, siap.
2: Sama ya.
0: Kirim-kirim.
2: Buat Pak Nga, buatnya Kak Irfan, buatnya Tarigan, buatnya Farasya, buatnya Bu apa tadi Bu Wati ya, buatnya Bupati Sembada, buatnya Unda Lege, buat Sudati, buat Umi Sumi, buat semua-semua aja lah ya.
0: Iya.
2: Ada Bangki, selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke, penelpon ketiga nih. Halo, selamat malam.
3: Halo.
0: Halo. Kumaha Damang?
3: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam Kumaha Damang. A-a.
3: Kumaha Damang, A.
0: jadi trennya ya, jadi ciri khasnya. Iya, jadi ciri khasnya.
3: Asal sentia naik, dia turun aku dapat tuh, A.
0: Oh, gitu ya. Bagus juga ya.
3: Nah, jalurnya soalnya ketinggalan di lewat rumahku.
0: Oke.
3: Nah, perhatikan asal lebih sentia. Air kok aku bisa dapat gitu.
0: Iya. Punya binatang.
3: Jalurnya lewat rumah. Nganter dia.
0: Iya. Punya binatang peliharaan enggak semisal kucing gitu.
3: Peliharaan.
0: Punya binatang peliharaan enggak semisal kucing gitu.
3: Enggak ada loh. Ah. Oh, inilah enggak. Di sebelahnya.
0: Itu bukan peliharaan. Itu mah kewajiban berbakti.
3: Ya. Kewajiban ya.
0: Oke deh.
3: Enggak ada.
0: Ya.
3: Cuman kalau dulu ya masih kita ya di atas anak-anak setengah remaja lah ya. Kelinci ya.
0: Kelinci ya.
3: Iya.
0: Kenapa kelinci?
3: Dulu kan kelinci musim mah lo. Iya, di tempat kami itu hampir semuanya kelinci.
0: Kelinci ya. Lucu kalau kelinci mah ya.
3: Sekarang udah enggak ada lagi, udah enggak musim lagi.
0: Baik, lagunya apa nih, silakan nih, Opa.
3: Lagu apa ya? Lagu Jawa lah ya, ya wong Jawa kok ya kan.
0: Iya, wong Jawa. Judulnya
3: lagu
0: apa?
3: Lagu Jawa ya wong Jawa lah judulnya. Tumiranan apa aja?
0: Tumiran gitu ya. Oke, bungkus.
3: Bungkus.
0: Bungkus.
3: Oke lah kalau gitu, salam-salam lah ya.
0: Siap.
3: Nah, tadi yang number one siapa? Koko Bowo ya?
0: Koko Bowo.
3: Koko Bowo udah lupa dia sama Opa Rasa aku ya. Gak dilupakan aku sama Koko Bowo. Betul itulah tetanggaku ya. Cynthia.
0: Cynthia.
3: Di Mabar Lorong Jaya. Selamat. Selamat malam Cynthia ya.
0: Iya.
3: Buatnya itulah kita mulai dari ujung timur ya. Mas Pejo, selamat malam Mas Pejo. Opa di sini dalam keadaan sehat mudah-mudahan.
0: Iya.
3: Mas Pejo juga sehat ya. Buat Mas Pejo, buat itu Bang siapa yang di sana yang di bawahnya Mas Pejo ya. Jauh-jauh buat Janta Sintis juga selamat malam buat abang kita yang ganteng lah ya. Bang Yusrijal Pratama, buatnya Pak Abdullah dan Bu Nur Hayati, buatnya siapa yang Go Dimensi itu ya?
0: Go Dimensi?
3: Hah?
0: Oh, Bang Jack. Iya.
3: Oh iya. Bang Jack, selamat malam Bang Jack.
0: Iya.
3: Buatnya Bu Ratni, selamat malam Bu. Buat saya juga mau jadi pian itu ya. Ya, buatnya itulah yang di Pancur Batu, Bu Bunda Epa ya, Bunda Epa Pancur Batu dan Mas Pairunya.
0: Iya.
3: Semoga bahagia selalu ya. Juga buatnya Abdullah udah buatnya. Oh, Umi Sumi. Selamat malam Umi Sumi buatnya. sama Rizky juga ya, buat semua fan Pro 4 yang lagi monitor malam hari ini ya. Selamat malam, selamat beristirahat sambil mendengarkan AA. Cuap-cuap AA dibayar, kita temen nggak apalah kita bayar ya AA ya.
0: Iya, oke.
3: Ada juga saudaraan. Salam sama Tete ya, ya.
0: Sama-sama.
3: Semoga bahagia, kalian sehat selalu, semoga cepat dapat momongan, oke?
0: Insyaallah. Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu kucing-kucing di luar kok makin ribut aja nih ya. Berantem enggak gitu. Oke deh, selamat mendengarkan untuk Anda 3 lagu berturut-turut ya di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yudu sana. Saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, dusana.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik, kita balik lagi untuk menyapa Anda, Bang Naka ya. Siap, halo. Sapa malam.
1: Selamat malam, Mas Kiki.
0: Iya.
1: Budaya Sumatera Utara, Assalamualaikum Mas Kiki.
0: Waalaikumsalam Mas Bambang, Bebeng.
1: Apa kabarnya Mas Kiki, sehat kan?
0: Baik, Alhamdulillah.
1: Cuma... Amin ya Allah, itu yang penting.
0: Iya. Agak-agak
1: ngantuk. Kiki, lagunya lagu ini aja.
0: Apaan
1: lagu
0: tuh?
1: Peroncong.
0: Judulnya?
1: Sapulidi.
0: Sapulidi.
1: Ada?
0: Ada. Mau berapa ikat sapulidinya?
1: Ya banyak lah, kalau sapulidi kan kalau bersatu kan kuat ya. Ya kan, tapi kalau satu-satu dua ya nggak bisa, nggak kuat lah. Kalau sapulidi kalau udah bersatu kuat, apa-apa bisa disapunya, bersih semua ya kan.
0: Iya, bersatu kita teguh.
1: Teguh dia mah, bersatu teguh dia kan.
0: Bercerai kita?
1: Bercerai runtuh lah. Ya bersatu teguh, bercerai runtuh.

0: itu.
1: Iya iya iya.
0: Salamnya Mas Kiki.
1: Yo.
0: Salamnya untuk keluarga Misumi di Perjuangan, salam sehat dan salam keluargaan ya.
1: Okay.
0: Ada Nopri, ada Dedi, ada Amel ya. Selamat malam Mel, salam sehat dan salam keluarga juga dari Mas Bambang ya. Ada Mas Taijo juga ya.
1: Iya.
0: Ada Pak Aris ya, Pak Aris ketemu nggak bisa naik lagi dah nih, nggak dapat jalur apa-apa, nggak dapat monitor apa-apanya radionya.
1: Pakai
0: Mas Kiki.
1: Pakai RRI digital.
0: Nggak pandai mungkin dia, maka nggak bisa ya. Nanti inilah untuk ini ya, si Bang Al ya, si Al ya, dia Kapten Muslim ya. Ada busana ginting, udah lah untuk semua-semuanya Mas Kiki ya.
1: Siap.
0: Untuk Mas Kiki semak berdoa, terima kasih banyak ya. Kirim salam Abu Guru Mas Kiki ya.
1: Boleh, insya Allah.
0: Semoga Mas Kiki, keluarga Mas Kiki sehat-sehat semua, sekeluarga ya.
1: Amin, amin.
0: Baik,
1: amin.
0: Yang di, baik yang di Sumatera, baik yang di Pulau Jawa ya Mas Kiki.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Selamat berdoa, assalamualaikum Mas Kiki.
1: Waalaikumsalam Mas Bambang. Ya, salam sehat selalu juga. Next, okay, kita jualan lagi nih. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, budaya Nusantara.
1: Iya, aku Maha Damang.
2: Maha. Sehat Mas Kiki.
1: Alhamdulillah. Aduh Nas, kenapa suaranya ada double-double nih?
2: Tidak double-double suaranya?
1: Iya.
2: Oh, agak jauh lah ya.
1: Dengan siapa di mana, Nich?
2: Dengan Pak Andi Satriwijoyo Kusumo, Pak Giman loh.
1: Pak Giman, di Langkat bukan nih?
2: Iya, di Langkat, dekat-dekat Mas Bambang ini.
1: Oh iya.
2: Mas Bambang kan di Binjai kan?
1: Iya, tetanggaan kita ya.
2: Tetanggaan kita ya, Mas Bambang ya. Awak di padang cerminnya masuk ke dalam.
1: Oh, Mas Giman.
2: Iya, aman damai.
1: Mas Giman pagi-pagi mantap gitu ya, ini Mas Giman.
2: Pagi-pagi mantap ya kan.
1: Iya. Oke dah, lagunya apa nih Mas Giman?
2: Lagunya
1: iya.
2: Lagu Jawa aja lah Mas Gi.
1: Lagu Jawa. Tembang apa?
2: Lamis.
1: Ah, Lamis?
2: Iya.
1: Iya, iya, iya. Yuk bungkus.
2: Nah, salam Mas Gi yo.
1: Oh, kanggo sapa?
2: Ah, buat Bang Jek yo, Sendopa yo. Buat Riga Pratama. Terus Mas Bambang ngecoletmu yo. Nah, terus Mbak Ratni ya.
1: Iya.
2: Pak Jainal Tanjung, Pak Abdullah ya.
1: Iya.
2: Terus Mbak Putri Madu ya. Buat Mbak Eva Solina ya, Penterbati ya.
1: Iya.
2: Ngorong enggak ini?
1: Ada.
2: Ada.
1: Lagi cari lagu. Terus
2: buat Bu Wati ya. Buku Bowo. Buat Mas Paijo ya.
1: Iya.
2: Nah, Mas Faris, Amel ya. Terus buat Sentini ya.
1: Iya.
2: Mama Rizky, buat semua-semua aja lah Mas Kiki.
1: Siap.
2: Nah, buat Mas Kiki sehat selalu.
1: Amin, amin.
2: Pulang-pulang apa? Tidur di
1: iya.
2: Radio.
1: Besok kebetulan masuk pagi, jadi kayaknya tidur di sini.
2: Ah, jangan tengok kanan kiri, Mas Kiki. Jendela tutup rapat-rapat.
1: Iya dong.
2: Mana tahu nyamuk masuk nanti kan?
1: Iya, nyamuk nih tantangannya.
2: Nah, buat Mas Kiki sehat selalu lah ya, sekeluarga ya.
1: Amin, amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Giman ya, Nang Langkat. Iya, sopo jeneng, kok sopo jeneng? Halo, sopo malam.
3: Selamat malam Mas Kiki dari kawasan Sanciboke.
1: Iya Pak Zainal.
3: Iya, apa kabar Mas?
1: Alhamdulillah Pak Zainal. Iya Pak Zainal mah bawaannya tenang ya.
3: Iya tenang-tenang tapi gak mengagetkan.
1: Gimana kabarnya, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat sampai hari ini, gak tahu besok-besok.
1: Iya betul, karena kita umur itu tidak ada yang tahu, tapi insya Allah dengan
3: iya,
1: berusaha untuk apa namanya, menjaga pola pikir, sehat lahir batin. Amin. Ya. Amin. Lagunya apa nih, silakan langsung kita gaskeun.
3: Lagu dari Melayu Mas.
1: Judulnya?
3: Engkau Laksana Bulan.
1: Oh iya, oke deh, sip, yuk. Berangkat.
3: Salam-salamnya itu Pak Giman tadi ya. Mas Anto.
1: Iya.
3: Kemudian Bang Al. Mas Arman dari Buan.
1: Iya.
3: Bang Jet. Bang Paris. Bang Wira. Bu Haji Tamora. Pak Abdullah.
1: Iya.
3: Rizal Buana. Istri Jagratama, Mas Paijo, Bu Radmi, Mama Rizki, Umi Sumi, Ira Karijan, Bunda Eva, Mbak Centini, Farina Farida, Sembada, Arman Nasibuan, Operasa, Puan Ina,
1: yeah.
3: Dan semua-muanya jalan. Mm-hmm. Ada lagi nomor.
1: Insyaallah.
3: Terima kasih banyak atas waktunya.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita hadirkan kembali lagu-lagu khas Trompat untuk Anda selanjutnya ya. Bersama kami Perwat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: FYI for Yay Info.
1: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
2: Ngantuk yeah. banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
1: Kenapa? Aduh,
2: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu? Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus

0: Intermezzo.
1: Cep-cep,
0: ada tebakan lagi.
2: Tebakan aja si Nona ini, kan kelarnya sih.
0: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
0: Dok Acin jawabannya.
3: Wow.
0: Intermezzo.

0: Baik, Anda masih mendengarkan program 4 untuk sajana cara Sapa Malam ya. Sapa Malam adalah cara yang kita nikmati malam hari ini. Untuk Anda yang ingin berkirim salam, memilihkan lagu begitu ya, memberikan sedikit tanggapan dengan tema-tema yang ringan khas Pro 4 ya untuk Anda, Bang Danaka. Sudah ada pesan WhatsApp di malam hari ini dari Ahmad Helvetia Pasar 4 ya. Assalamualaikum Mas Kiki, mohon diputarnya dong, diputarin lagu saya ya. Iya, baik, judul lagunya boleh request lagu Tiga Kali Kawin katanya gitu ya. Salam kompak selalu dari A sampai Z aja kak katanya, buat kakak, bukan kakak tuh ya, kalau saya abang ya mungkin. Kan abang dan kakak yang bertugas sampai tuntas ya, biar bang. Baik, assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam ya, mohon diputar lagunya. Iya Ahmad, tenang aja ya. Terus juga ada Abdurrahman, hai, Prompat ya, lagunya dong katanya gitu, timang, oke, oh ya, kok jadi Zapindeli ya, oh rubah ya, Zapindeli katanya, yaudah ya, Abdurrahman ya, Zapindeli. Baik, nanti kita akan bacakan juga WhatsApp Prompat ya, yang ingin bergabung boleh silakan di 0818463115. Halo, Sapa Malam.
1: Assalamualaikum Bang Kiki.
0: Waalaikumsalam Mama Rizky.
1: Yoi, udah pulang Bang.
0: Pulang apanya?
1: Acara kawinan.
0: Oh kok tahu. Iya langsung
1: mari. No.
0: Iya.
1: Sehat Abang.
0: Alhamdulillah ini jompang jam.
1: Gak kecapean.
0: Kalau disebut capek, tapi kita kan nggak boleh membilangkan begitu gitu, karena kan rezeki ya kan. Namarnya rezeki kita syukuri.
1: Baik Bang Mas Tejo.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Masuk.
2: Gimana nih Abang nih? Kang Gigi Mendai.
0: Oh, alhamdulillah sekali Mendai.
2: Alhamdulillah sehat gitu nih ya.
0: Yo, sehat-sehat juga lah.
2: Alhamdulillah, boleh nih, Ustaz. Di bola Senandung Asahan.
0: Oh, Senandung Asahan. Siap.
2: Iya.
0: Kalau Mama Rizky apa nih?
1: Budak jalanan ya Bang.
0: Budak jalanan. Iya. Oke, bungkus, yuk.
2: Kalau jalannya ya.
1: On air.
2: Udah sendiri kalau saya ikut, udah biar kami aja. Biar kami aja kan, jadi usah aja. Untuk nyemak istilahnya mungkin tidak akur-akur kan ya. Untuk Dayak Rizal, Bang Rizal Buana, Pak Bambang gitu loh. Umi-umi juga di pinggir. Adanya iya. Pak Tanjung juga apa rasa, Bang Jack juga, Pak Abdullah Bodol Hayati, untuk Puan Ira di terapat sana sehat, untuk Bu Ratni juga, Bu Ida, Pak Padina juga di Sambaga, Pak Malam, Mas Adi Genjer juga di kolam, Pak Anto juga, saya di sini, selamat malam, sehat, Puan Ina di Pantai Labu, Bang Irfan juga di sana, bahagia kalau Bang ada mana sih buat dia. Ira Prosta juga, selamat malam, sehat-sehat di sana ya. Sudah banyak salam kami ya.
0: Siap, bungkus.
2: Kang Diki sehat-sehat, matur nuwun ya.
0: Sami-sami.
2: Sampurasun.
0: Rampes.
1: Rampes. Rampes.
0: Iya, oke dah, kita bungkus ya lagunya ya. Siap. Ih, ramai kali ya di situ. Ya udah langsung kita Tiga Kali Kawin lagu berikutnya, terus juga ada Zapindeli ya yang disuka oleh Abdurrahman di Martubung, dan Budak Jalanan ya. Yang lainnya masih kita persilakan nanti, dan kita akan bacakan juga WhatsApp yang mungkin baru saja masuk ya di malam hari ini. Selamat mendengarkan kembali.

0: Intermezzo.
1: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
2: Tebakan apa lagi, Cut?
1: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
2: Pedagang di lampu merah?
1: Bukan. Mau tahu gue jawabannya?
2: Jawabannya apa, Cut?
1: Jawabannya itu tukang gas.
2: Alasannya?
1: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
0: Intermezzo.

0: Intermezzo.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000 mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
0: Intermezzo.

0: 88,4 MHz Popular FM, suara budaya Nusantara ya. Sudah ada pesan WhatsApp ya di malam hari ini ya, dari Bu Ratni ya di Martubung. Baiklah ya, kita bacakan nih. Sebentar ya. Baik, selamat malam Mas Kiki. Sapa malam dong. Assalamualaikum Mas Kiki. Sehat kan? Alhamdulillah. Bu Ratni request lagu kemananya pergi, kemana perginya hati. Emang kemana? Salamnya untuk Pak Abdullah, Bu Nur gitu ya. Terus juga Mas Adi Genjer, Mas Paijo, Bang Jack, ada Opa Rasya, Uda Rizal Pratama, Farida di Sembada. Kak Farida kemana nih? Ada Bunda Eva, Puan Ina, Bu Ati, Ira Tarigan, Mama Rizky, Bu Susana, katanya gitu ya. Untuk semuanya, salam sehat juga untuk keluarga Kiki ya. Oh iya, Mas Kiki. Baiklah, Mas Kiki itu siapa sih? Oh, aku ya. Baiklah ya, untuk yang ingin bergabung boleh silakan ya di 0618463115. Kita buka kembali. Halo, sapa malam.
1: Halo, malam Bang.
0: Malam, ada Rani di Pringgan.
1: Iya.
0: Kemana aja Rani?
1: Sering juga sih dengerin Abang, cuman payah masuknya Bang.
0: Payah masuknya. Hari ini beruntung ya.
1: Iya.
0: Kalau pagi ada Markobar, kalau siang ada suara budaya Nusantara. Nah, di sore ada dangdut. Jadi kalau misalnya enggak malam, pagi, siang, sore pun bisa gitu. Baiklah.
1: Tapi kan Bang.
0: Cimana?
1: Tapi kan Bang Rani kan kerja.
0: Oh iya ya, emang enggak ada liburnya?
1: Adalah op, tapi kan kita enggak tahu Bang opnya sehari apa hari ini.
0: Oh, random ya. Oke deh, enggak apa-apa. Rani, lagunya apa nih?
1: Apa ya Bang? Kita belum jodoh dari Basado Trio.
0: Kita belum jodoh?
1: Iya.
0: Judul lagunya bagus banget. Oke.
1: Okay. Ada Bang?
0: Adanya dari versi Argana.
1: Argana Trio?
0: Iya, Argana Trio. Itu aja ya?
1: Dari Basado Trio nggak ada Bang?
0: Bahasa aduh gak, belum ada, belum masuk itu.
1: Kalau gak apa aja lah Bang, Aryo Sihotang, Putuslah Kita.
0: Aryo Sihotang,
1: Putuslah Kita. Aryo Sihotang,
0: Putus lagi lah kita. Gitu ya. Lagu ntar Aryo Sihotang ya.
1: Aryo.
0: Oke, nanti kita carikan. Kirim salam dulu
1: buat apalah, buat Ibu Susana baru ginting. Terus buat siapa sih Bang yang ganteng-ganteng yang dibilangnya itu?
0: Oh, Bang Yusri Jal Pratama.
1: Iya. Terus buat Bang Paris, terus buat Bang Jack, terus buat Abang Mak Tugas. Oh Bang, ngomong-ngomong Bang Gilang gak siaran lagi Bang?
0: Udah meninggal
1: Bang Gilang itu.
0: Oh Gilang, kira Bang Zidan. Bang Gilang udah di Pro 1.
1: Siapa Bang Gilang meninggal?
0: Enggak, dikira Bang Zidan. Kalau Zidan udah lama.
1: Siapa Bang Yusri? Siapa Bang Gilang?
0: Gilang kan yang ditanya.
1: Iya, yang Abang Gilang tadi meninggal siapa?
0: Saya kira Bang Zidan, ada kan? Masih ingat kan?
1: Oh iya Bang, kasih nih statusnya
0: teman-teman. Iya.
1: Aduh, Bang Gilang enggak, bukan sakit Bang.
0: Enggak Bang Gilang di Pro 1.
1: Enggak, siapa tahu kan saya kan ada mau ngirim sesuatu kan, nanti kan bertau saya Bang. Iya. Itu aja.
0: Ini tadi lagu pertama yang mana tadi?
1: Bahasa Doi Trio. Kita Basa bukan jodoh Bang, itu Doi lagu baru.
0: Trio ya, kita bukan jodoh. Boleh lah, nanti kita carikan ya.
1: Iya Bang.
0: Okay.
1: Biar Rani tunggu Bang.
0: Siap, ada ya.
1: Iya, buat Abang Mak Tugas ya Bang.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Iya, makasih Bang.
0: Iya. Ada Rani di Pringgan ya. Oke deh, kita sapa kembali siapa berikutnya di belakangnya Rani. Halo, selamat malam, sapa malam.
2: Halo, sapa malam berempat. Jackie, jangan kau pergi lagi.
0: Jengki,
2: hobinya Mama Rizky.
0: Sampai kecium baunya ke studio, yo.
2: Ya, nanti marah kamu Mama Rizky. Ah, bisa wah.
0: Oke dah, lagunya apa nih?
2: Lagunya tadi si Rani minta Ariel si Hotang kan?
0: Iya.
2: Aku minta Ariel Saban.
0: Ariel Saban?
2: Iya.
0: Judul lagunya?
2: Judul lagunya apa? Ola Naik Tertalu-Talu.
0: Siapa namanya?
2: Ariel Saban.
0: Ariel Saban ya.
2: Ya, kalau si Rani tadi kan Ariel si Hotang.
0: Ini judulnya
2: Ariel Saban dari judulnya Lanai Tertalu-Talu.
0: Lanai.
2: Iya, Lanai Tertalu-Talu. Kayaknya seminggu yang lewat diputer kok.
0: Ya, kan ini gonta-ganti juga harinya.
2: Oh iya.
0: Oke, yuk gaskeun.
2: Salam aku ya. Buat Rani di Peringgan tadi ya.
0: Iya.
2: Memang kita enggak jodoh ya kan. Ada juga buat Pak Nga, Mama Rizky, Opa Rasa, ya. Mbak Centini, Depan Ina, Bu Radmi, Kak Farida Sembada, Pak Jainal Tanjung, ada juga buat Mas Santo Sintis,
0: ya.
2: Ada juga Mbak Centini, ada Mbak Buat Rita Mora, Nomene Sopoyo, tuh siapa lagi? Bang Wira yang di sawit seberang.
0: Iya.
2: Salam konol ya Bang Wira ya. Ada juga buat Mbak Eva Pancur Batu, Kak Susana Berginti. Itulah semua-semuanya lah.
0: Oke,
2: bungkus. Berikan Kiki selamat tugas.
0: Iya.
2: Atur nuhun.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah 4 lagu kita keep ya. Untuk kita puterin nih, ada Senandung Asahan ya Pak Ngah, mudah-mudahan belum tidur ya. Ada Rama Ipama, Kemana Perginya Hati ya, Bunda Ratni. Terus juga Rani pingin apa, Trio Basadoy ya, ada lagunya. Pokoknya tetap pantengin terus Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: merupakan salam khas Kota Medan karena Medan adalah tanah Melayu, jadi sapanya Ahoy. Ternyata, berahoy merupakan tradisi berpantun ketika panen pada suku Melayu Langkat di Sumatera Utara. Tradisi ini dilakukan pada saat mengirik padi atau melepaskan padi dari tangkainya. Sambil mengirik peserta, ada yang membawakan pantun, lalu yang lainnya menyahuti pantun tersebut dengan kata-kata,
1: "Ahoy! Ahoy!"
0: Tradisi ini dilakukan pada malam hari dan ada pembagian tugasnya masing-masing dengan bertujuan untuk mempererat pergaulan antar muda-mudi dan diharapkan di antara mereka ada yang berjodoh. Tradisi berahoy sangat menarik perhatian, bahkan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2014.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: permiso.
1: Eh, Gilang.
2: Hah?
1: Ngana lihat tuh ayam toh?
2: Kenapa itu ayam?
1: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
2: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
1: 100 buat kamu.
2: Makasih.
0: Intermezzo.

0: Malam.
1: Selamat malam, Prongpas.
0: Iya, dengan siapa di mana nih? Menjua-jua.
1: Menjua-jua, Ki.
0: Iya. Uwe.
1: Kayak berita.
0: Beritanya alhamdulillah baik-baik aja. Namu sira-sira ini ya.
1: Bukan.
0: Siapa deh?
1: Ini. Namo Kole.
0: Hah?
1: Namo Kole.
0: Siapa jenenge?
1: Jenenge Wong.
0: Wong bagus, Wong Suki.
1: Ngono lah.
0: Iyo.
1: Pawa e bunga lo Ki.
0: Iya, namo sira-sira kan saya bilang.
1: Iya.
0: Gimana ini? Uwe.
1: Okay. Ki.
0: Alhamdulillah, Mama Bunga. Prima Donna Desa.
1: Enggak lagu lagi.
0: Lagu apa?
1: Lagu apa yang enak ya?
0: Enaknya dengerin lagu, enggak ada tagihan, enggak ada hutang.
1: Ya memang ada. Hidup yang paling enak kan gitu Ki.
0: Iya.
1: Gak ada utang, gak ada tagihan.
0: Jadi lagunya apa nih bungkus kita?
1: Dari Yan Junet aja lah.
0: Yan Junet, ya judulnya?
1: Ya terserah Kiki aja.
0: Yan Junet ya, kita carikan ya.
1: Tapi yang duet ya Ki.
0: Duet. Oke deh, kita carikan ya yang Junet duet.
1: Iya. Salam-salam sedikit aja lah. Udah tidurnya orangnya ini. Udah malam kok.
0: Iya.
1: Untuk Mahyudi Tarigan tadi ya. Gak usah tukar-tukar nama lah, tak apa-apa aja. Dia kan Mahyudi Tarigan itu.
0: Oh iya.
1: Untuk siapa tadi, Rani ya?
0: Rani di Pringgan.
1: Ah, Rani. Untuk Bu Ratni, untuk Pak Adi Genjer,
0: iya,
1: untuk semua aja lagi.
0: Semuanya ya?
1: Iya, udah tidur nih ini. Untuk Teteh,
0: iya.
1: Untuk Teteh semoga sehat selalu ya Ki.
0: Amin, insya Allah.
1: Tapi udah tidur ini Teteh nih.
0: Iya, dia nggak dengarkan suaminya kerja kan.
1: Nggak setia sama Tetehnya. Nggak peduli.
0: Nggak peduli, yang penting cair.
1: Yang penting cair. Nanti giginya nggak pulang baru keceriaan. Untuk Kiki lah ya.
0: Yuk bungkus.
1: Selamat bertugas sampai tuntas. Kalau pulang hati-hati.
0: Sama-sama.
1: Salam untuk Pak Bambang beserta Bunda Mila ya Ki.
0: Oh iya.
1: Semoga sejahtera selalu.
0: Amin.
1: Salam sehat selalu. Kapan-kapan dolan bilang Ki kemari Ki sama Mas Bambang.
0: Iya.
1: Sama Bunda Mila.
0: Di Sherlock, makanya di Sherlock.
1: Udah pernah kemari kok.
0: Saya yang belum.
1: Kiki yang belum.
0: Makanya Sherlock.
1: Nomor WA ada?
0: Ada.
1: Nomor WA Kiki minta apa Ki?
0: Di WA Prompat aja dulu, nanti saya balas di situ, gitu ya.
1: Oh iya.
0: 08. Iya, itu dulu nomor WA Prompat dulu biar disimpan.
1: Lu enggak tahu nomornya, lupa Ki.
0: Ya ampun. Nantilah ya, coba catat aja dulu nanti ya.
1: Ya nanti ucapin ya Ki.
0: Oke, siap.
1: Iya. Untuk Kiki, pulang hati-hati Ki.
0: Sama-sama.
1: Banyak begal tuh Ki.
0: Ya Allah, janganlah.
1: Makanya hati-hati. Kalau ada yang mencurigakan, ngebut aja Ki.
0: Iya, kalau saya emang gak kenal, jangan sok kenal gitu aja.
1: Iyalah. Kalau ada yang ngikuti di tempat sunyi itu, ngebut aja terus Ki. Semoga sehat selalu ya Ki.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Ada Mama Bunga. Namun siras. Ada satu orang lagi. Yaudah terakhir. Halo, siapa malam?
2: Selamat malam, Prompat Suara Budaya Nusantara.
0: Iya, siapa? Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
2: Wira di.
0: Oh, oke. Bang Wira di mana? Kemarin lupa. Bang Wira tuh di
2: saya seberang Langkat.
0: Iya, di Langkat ya. Oke, Sawit Sebang, seberang ya. Yeah. Langsung aja nih Bang Wira lagunya ya, biar kita.
2: Lagunya apa ini? Cinta Tak Terpisahkan.
0: Dari
2: kalau nggak salah dari alah ini orang Jawa ini sa alah
0: pokoknya cinta tak, oh cinta tak terpisahkan ya.
2: Nah
0: baik, siap, yuk gaskeun.
2: Jadi salam kenal buat Mabunga tadi ya.
0: Iya.
2: Nah, salam tetangga. Kenal dari Wira, ada juga Pak Zainal Tanjung, Bang Jack, Mas Pejo, ada juga Puan Ina, ada Bang Arman Nasibuan, semua lah ya.
0: Iya semuanya.
2: Oke, buat Bang Bro,
0: yuk,
2: selamat bertugas lah ya.
0: Siap.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagu yang Junaid duet sama Rosnidar ya, dan Melayu Bersilat Lidah. Dua lagu kita hadirkan untuk malam hari ini sebagai lagu terakhir ya. Yang request ulang belum bisa ya, Om Parasya, mohon maaf ini karena kedai kita lagi laku-lakunya. Baik, untuk Anda selamat mendengarkan kembali Rombat FM Suara Budaya Nusantara.

program 4 Remedan Suara Budaya Nusantara. Baik Abang Dadakan, kesempatan hari ini tetap sudah kami menemani Anda untuk edisi siaran hari ini, hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda, dan kami akan kembali menyapa Anda melalui frekuensi yang sama untuk edisi besok pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa esok. Inilah program 4 RRI Medan, frekuensi 88,4 MHz, Promat FM, Suara Budaya Nusantara. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Selamat pagi Abang dan Aka, di mana saja Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz kembali mengudara sepanjang hari ini untuk edisi Senin 25 Mei 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 km 5,5 Medan. Terimalah siaran kami, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: Iya, program 4 RM Medang Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Nenaka. Di kesempatan hari ini senang sekali kembali saya Ki Eko Suara menyapa Anda melalui frekuensi 88,4 MHz ataupun juga RRI Digital ya. Abang Nenaka, untuk kumandang azan subuh insyaallah tepat pada pukul 4:53 waktu Indonesia Barat. Dari studio program 4 kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh." Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Ya, lagu yang kita dengarkan tadi Cinta Dunia ya, dari Ama featuring Kai. Cinta dunia berarti ubu dunia ya Bang, mereka terlalu mengagungkan dunia yang fana ini ya. Padahal kepadanya lah, kepada Allah lah kita kembali yang sejatinya, cinta sejati ya Bang Dandaka. Baik, pukul 5 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat di pagi hari ini masih lagu-lagu religi kita hadirkan. Terus juga kita masih menantikan sajian acara berikutnya nanti pukul 5 lebih 30 menit untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Medan dalam kajian pagi ini, yaitu kajian Mutiara Pagi ya Bang Dandaka, hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Berikutnya lanjut kabar berita Pro 4 di setiap jamnya, dan hadir untuk Anda beberapa informasi yang kita pilih ya untuk di hari ini dalam sajian acara seputar Sumatera Utara ya, informasi seputar Sumatera Utara dilanjut dengan Markobar. Terus juga, oh ya, sebelum Markobar ada hari ini dalam sejarah ya, Markobar serta ragam budaya Nusantara ya, komunitas. Baik Abang Nana, untuk Anda selamat mendengarkan kembali Perempat FM, suara budaya Nusantara.

0: Inspirasi Ramadan.
1: Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kisah perjuangan luar biasa dalam sejarah Islam. Ia berasal dari Habasyah atau Ethiopia dan pada awalnya adalah seorang budak di Makkah. Ketika ia memeluk Islam, majikannya menyiksanya dengan sangat kejam agar ia meninggalkan keimanannya. Di tengah panasnya padang pasir dan himpitan batu besar di dadanya, Bilal tetap tegar mengucapkan satu kalimat yang menggema dalam sejarah. Ahad, Ahad, yang berarti Allah Maha Esa. Keteguhan imannya membuatnya menjadi simbol kesabaran dan kekuatan akidah. Melihat penderitaannya, Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian membebaskannya dari perbudakan. Sejak saat itu, Bilal menjadi sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal radhiyallahu anhu juga dikenal sebagai muazin pertama dalam Islam. Suaranya yang merdu dipilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengumandangkan azan, memanggil kaum muslimin menuju salat, dan salah satu momen yang paling bersejarah adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintanya mengumandangkan azan di atas Ka'bah saat Fathu Makkah. Peristiwa itu menjadi bukti bahwa Islam mengangkat derajat manusia tanpa memandang ras dan status sosial. Kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh asal-usulnya, melainkan oleh iman, keteguhan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa

0: Iya, 88,4 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Bang Danaka, kita akan bergabung bersama Pro 1 RM Medan untuk mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini, Bang Danaka, sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat ya. Bersama Rika, maksud kami Rafika Putri yang akan memandu, dan tentunya narasumber Profesor Dr. Mursal Aziz MPDI dengan tema prinsip muamalah Qurani membangun kehidupan yang adil dan harmonis. Baik untuk Anda, selamat mendengarkan Propat FM Suara Budaya Nusantara.
1: Propat RRI Medan Suara Budaya Nusantara.
2: Benar Ustadz ya?
3: Baik.
2: Dan pendengar, Anda juga bisa bertanya dengan Ustadz melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Dan Ustadz, langsung saja Fika, persilahkan Ustadz.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu al-'azim. Alhamdulillahirrabbilalamin, ba'da salat subuh yang penuh berkah ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat keikhlasan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan saat ini, baik itu kita niatkan untuk menuntut ilmu, untuk berzikir, untuk dakwah, adalah bagian dari cara kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Dan tentunya dengan harapan sesuai dengan surah Ibrahim ayat 7, jika kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah, Allah berjanji akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita dengan nikmat yang lebih banyak, nikmat yang lebih istimewa, nikmat yang lebih berkah dibanding

dengan kedua orang tua kita, segenap keluarga kita, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kala. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita kembali belajar terkait dengan isi-isi kandungan dalam Al-Quran, dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan untuk kita semua dalam hidup kehidupan kita, begitu juga dengan seluruh keluarga kita. Pada kesempatan ini kita berbicara tentang muamalah dalam Al-Quran. Muamalah, isi kandungan Al-Quran yang terkait dengan muamalah, muamalah Qurani. Tentunya Al-Quran adalah pedoman dalam hidup kita. Al-Quran adalah petunjuk dalam aktivitas, kreasi, apapun tingkah laku yang kita lakukan harus berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Nah, sejatinya sebagaimana yang disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ibadah itu bukan hanya berkaitan dengan sholat, puasa, zakat, atau kalau terkait dengan tempat hanya di masjid. Akan tetapi semua aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita niatkan karena apa yang kita lakukan adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, lillahi ta'ala. Begitu juga prinsipnya dalam muamalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bagaimana prinsip muamalah begitu banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Pada momen yang kita akan membaca, menganalisa, mempelajari terkait dengan salah satu konsep yang dalam Al-Quran, yaitu dalam surah An-Nahl ayat 90. Nah, ayat ini merupakan ayat yang istimewa karena kalau kita bagi laki-laki, setiap Jumat hampir kita mendengarkan ayat ini sebelum khatib menutup khutbah Jumatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzul qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkaril baghy. Pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, pada surah An-Nahl ayat 90 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bagaimana prinsip muamalah dalam Al-Quran. Innallaha ya'muru bil 'adli, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil. Pendengar Mutiara Pagi RRI dimanapun berada, konsep dasar dalam bermuamalah adalah adil, berlaku adil. Kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan adil ini adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan kapasitasnya. Keadilan ini adalah konsep yang tentunya sangat diharapkan untuk proses muamalah yang baik. Jika kita berbuat adil, maka stabilitas muamalah kita, hubungan kita akan harmoni. Akan tetapi jika keadilan jauh dari kehidupan muamalah, maka disitulah akan terjadi pertikaian-pertikaian, pertentangan-pertentangan, sehingga stabilitas tidak akan menentu. Kenapa? Karena ada rasa dalam hati, kami saja yang mendapatkan hukuman, kami saja yang salah, sementara dia penentu, maka tidak berlaku adil. Makanya oleh sebab itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran adalah berbuat adil. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, berbuat baik. Pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, adil ini adalah fondasi utama dalam hidup berkehidupan bermuamalah. Apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita, kita harus berbuat adil.

0: Ketika kita berjualan, maka timbangan harus adil, menentukan harga juga harus adil. Tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi, tetapi juga harus kita mementingkan kepentingan bersama. Kemudian yang kedua, Allah perintahkan untuk berbuat baik. Tentunya jika kita tidak melakukan kebaikan-kebaikan, maka siapa lagi yang harus melakukan kebaikan-kebaikan? Oleh sebab itu, ketika Allah sampaikan perintah dalam surah An-Nahl ayat 90 ini, setelah berbuat adil adalah berbuat baik. Adil jika ditopang dengan kebaikan-kebaikan, maka itulah yang terjadi untuk aktivitas muamalah yang humanis. Benar, adil kita tegakkan, tetapi tidak dengan cara sistem yang benar, maka akan terlihat ganjil. Oleh sebab itu, keadilan-keadilan yang dilakukan ditopang dengan kebaikan-kebaikan akan begitu harmonis dirasakan masyarakat, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an surah An-Nahl, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Kemudian wa ita'idul qurba. Dan tentunya kita harus berbuat baik, kemudian berbuat baik atau memberi kepada orang-orang terdekat kita, kerabat-kerabat kita. Dengan demikian, sistem yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 90, berbuat adil adalah pondasi utama dalam aktivitas muamalah, kemudian berbuat baik, kemudian yang ketiga bahwasanya kita tidak hanya harus memikirkan diri kita sendiri, tetapi ada orang-orang terdekat kita yang membutuhkan bantuan-bantuan kita, yang membutuhkan kehadiran-kehadiran kita. Oleh sebab itu, di dalam Al-Quran konsep dari muamalah ini, bagian dari isi kandungan Al-Quran, bahwa sesungguhnya untuk aktivitas dalam hidup kehidupan kita diperlukan sikap adil. Pondasi keadilan inilah yang tentunya membuat hidup kehidupan bermasyarakat kita, bermuamalah kita dapat terjalin dengan baik. Oleh sebab itu, harus ditopang dengan landasan-landasan yang terkandung dalam Al-Quran. Di sisi yang lain, terkait dengan muamalah yang begitu penting dalam hidup kehidupan kita bermasyarakat adalah seperti apa yang disampaikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan. Kita harus saling membantu, kita harus saling menolong dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan sempurna. Tetapi di balik kesempurnaan itu, kita masih membutuhkan orang lain. Kenapa demikian? Karena untuk hal-hal yang sederhana saja, jika tanpa bantuan orang lain, maka akan terasa ganjil atau tidak sempurna. Hal yang sepele saja sederhana, untuk senyum kita butuh orang lain. Untuk senyum kita butuh orang lain. Kenapa untuk senyum saja kita butuh orang lain? Ya, kalau kita senyum sendiri, maka orang akan mengatakan kita gila. Tapi kalau kita senyum, ada orang lain, maka disitulah hal-hal harmoni yang terjadi. Untuk hal yang sederhana, seperti senyum, kita butuh orang lain, apalagi untuk hal-hal yang besar. Jual beli, kita tidak bisa hidup sendiri. Sederhananya saja, kita butuh orang lain. Bertani, petani, walaupun tentunya tidak sering kita mengingat mereka, bahwasanya jasa mereka begitu besar kepada kita. Beras atau nasi yang kita makan itu adalah berkah perjuangan orang lain. Kenapa? Ada para petani di bawah terik panas matahari yang menyengat, mereka berjuang. Selain mereka mencari nafkah, selain mereka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mereka punya visi, yaitu membantu orang lain dengan tanaman yang ditanamnya, dengan padi yang ditanamnya, akan dapat membantu kebermanfaatan untuk orang lain. hal yang sederhana. Para petani di terik panas matahari yang menyengat menanam padi, bahkan para petani-petani yang lain menanam sayur, cabai dan lain sebagainya. Kita tentunya tidak bisa semua melakukan itu. Kita perlu ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong. Kita mungkin kerja di kantor, di ruangan yang ber-AC, ada saudara-saudara kita yang beraktivitas mencari nafkah di terik panas matahari yang menyengat. Mereka berjuang untuk itu, tetapi kita harus pahami, kita tidak boleh menganggap sepele apa yang mereka lakukan. Mereka berkubang di dalam lumpur dalam bertani, terik panas matahari yang menyengat langsung menyentuh mereka. Tetapi kita harus pahami, selaku orang yang berbuat adil, kita harus memperlakukan mereka dengan hormat, dengan kemuliaan. Beras, nasi yang kita makan enak dengan lauknya, itu ada perjuangan-perjuangan dan keringat-keringat orang lain yang tentunya harus kita hargai. Berapa banyak pun uang kita, berapa banyak pun uang kita, kalau tidak ada petani yang menanam di sawah, menanam padi, mau apa kita makan? Oleh sebab itu, sehebat apapun kita, setinggi apapun pangkat kita, seberapa besar pun kemuliaan kita, kita tidak boleh menganggap orang lain sepele dalam hidup kehidupan kita. Kita harus berbuat adil, bahwasanya walaupun mereka ibaratnya gajinya sederhana, hidupnya di kampung, tetapi peran mereka begitu penting dalam hidup kehidupan mereka, hidup kehidupan kita bersama. Karena inilah istilahnya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita harus memposisikan diri kita sesuai dengan kapasitas kita. Artinya, dalam bermuamalah ini kita harus memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan potensi-potensi orang lain sesuai dengan kapasitasnya, dan kita harus melihat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita dalam bermuamalah. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita tidak bisa hanya mengandalkan diri kita sendiri, kita perlu orang lain, kita butuh orang lain. Oleh sebab itu dalam konsep Islam, sesuai dengan surah An-Nahl ayat 90, kita harus berbuat adil, berbuat baik, dan tentunya ada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Para pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, jadi sejatinya apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah koridor yang tepat dalam hidup kehidupan kita. Pada kesempatan ini kita berbicara tentang muamalah Qur'ani, di antaranya Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 90, tentunya kita harus berbuat adil dan berbuat baik. Selain itu dalam surah Al-Maidah ayat 2, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan. Bahwasanya kita tidak bisa hidup sendiri, kita butuh orang lain. Bahwasanya sebaik apapun kita, sekuat apapun kita, sepintar apapun kita, sebanyak apapun harta kita, kita membutuhkan orang lain. Mati listrik tidak bisa kita perbaiki sendiri, kita butuh orang lain, teknisi listrik. Bahkan untuk sekedar membersihkan selokan rumah kita, terkadang kita juga tidak bisa atau tidak ahli melakukannya, kita butuh orang lain. Disinilah prinsip muamalah, dan tentunya dalam bermuamalah ini kita harus adil dan berbuat baik, dan harus menjunjung konsep tolong menolong dalam hidup kehidupan kita. Ya, terima kasih Kak Rafika. Itu tadi pengantar yang disampaikan terkait dengan muamalah Qur'ani. Saya kembalikan kepada Kak Rafika.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Ustadz, kita sudah punya pertanyaan dari Ibu Asla di Palu Kurau. Ustadz, kenapa Nabi Muhammad itu disebut Al-Quran berjalan? Dan yang pertanyaan kedua, kalau kita membeli rumah, kalau kita mau membeli murah, tapi waktu kita menjualnya mau mahal, apakah ini termasuk tidak mengamalkan Al-Quran? Silakan Ustadz.
0: Baik, terima kasih Bu Asma tadi ya.
1: Iya.
0: Baik. Kenapa dikatakan Nabi Muhammad adalah Al-Quran berjalan? Begini Bu Asla, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Jadi tak ada orang yang menerima kalam Allah Al-Quran ini kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dengan berbagai kondisi. Jadi wahyu yang diterima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan berbagai kondisi. Cuma dalam berbagai riwayat, termasuk dalam hadis Bukhari, di situ disebutkan bahwasanya yang paling berat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu itu adalah seperti gemerincing lonceng, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau bahasa kita, keringat dingin atau keringat jagung, nah, gitu. Sangkinkan luar biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu itu. Jadi bukan hanya ibaratnya sederhana aja seperti masuk pesan WhatsApp, tetapi berbagai kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Dalam hadis Bukhari itu disebutkan yang paling berat adalah seperti gemerincing lonceng. Nah ini. Jadi bukan enak aja berarti yang wahyu diterima Nabi Muhammad gemerincing lonceng. Kalau mungkin yang bertetangga dengan orang-orang yang sering mukul-mukul lonceng, apalagi setiap hari Ahad, saya pikir itu merupakan tantangan yang luar biasa. Kalau bahasanya bising gitu ya, bising itu dalam durasi yang jauh, apalagi dekat. Kebayang tidak lonceng itu, lonceng yang begitu besar berada di telinga kita. Makanya dalam hadis Bukhari itu disebutkan yang paling berat Rasulullah SAW menerima wahyu itu adalah seperti gemerincing lonceng. Jadi walaupun dalam kondisi dingin, Nabi Muhammad SAW berkeringat dingin. Kalau bahasa kita keringat jagung itu. Jadi ketika Rasulullah SAW sudah menerima wahyu, maka Al-Quran itu disampaikan kepada para sahabat. Jadi Al-Quran, wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi secara berangsur-angsur, begitu dapat wahyu disampaikan kepada para sahabat. Sahabat akan membacanya. Jadi Bu Asla, rata-rata memang para sahabat itu kekuatannya, aktivitasnya memang menghafal. Wahyu yang diturunkan Allah dihafal, jarang untuk menulis. Kenapa? Karena kondisi masyarakat waktu itu pada umumnya adalah ummi, tidak pandai menulis dan tidak pandai membaca. Jadi di kondisi yang seperti itu, walaupun terbatas dalam hal menulis dan membaca, tetapi para sahabat sangat hebat dan sanggup untuk menghafal. Nah, gitu. Jadi kelebihan yang diberikan Allah kepada para sahabat waktu itu adalah menghafal. Jadi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu disampaikan kepada para sahabat, kemudian sahabat menghafalnya. Hanya sebagian kecil yang menulis dengan kapasitas waktu itu memang sarana dan prasarana menulis sangat kurang. Makanya para sahabat itu dalam tarikh sejarah itu menyebutkan para sahabat akan menulis di bebatuan, di pelepah-pelepah kurma, di tulang-tulang unta. Nah, kalau kita mungkin sangat berat sekali. Begitu. Tapi begitulah bentuk keseriusan para sahabat. Dengan keterbatasan fasilitas yang ada, mereka mencoba untuk menulis di pelepah-pelepah kurma, di batu-batu, di tulang, sangat terbatas. Tapi memang pada umumnya para sahabat akan menghafal. Jadi tentunya yang paling paham, yang paling mengerti terkait dengan Al-Quran adalah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammadlah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran. Jadi kalau ada orang-orang yang keliru terkait dengan Al-Quran, langsung menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakannya. Jadi begitu hebat, begitu istimewanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Begitu disampaikan Allah wahyu itu dapat diingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu tidak mencatatnya. Saya menilai begitu cerdasnya Nabi Muhammad. Kenapa? 30 juz Al-Quran itu diingat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dihafal. Dan kapanpun, dimanapun para sahabat bertanya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat menyampaikannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering murojaah. Siapa yang apa mendengarkannya? Yang mendengarkan adalah Jibril. Dan dalam berbagai riwayat dikatakan bahwasanya memang luar biasa kemampuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun Nabi Muhammad ummi tidak pandai membaca dan menulis, tetapi disitulah keistimewaan Al-Qur'an. Al-Qur'an ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, termasuklah dalam kehidupan bermuamalah. Kesuksesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah adalah bagaimana kehebatan Al-Qur'an menyampaikan poin-poin penting terkait dengan muamalah sehingga kehidupan di Madinah begitu harmoni. Nah, seperti itu. Jadi sesuai dengan prinsip Islam. Kemudian berikutnya terkait dengan sistem jual beli. Waktu membeli pengen murah. Waktu menjual pengen mahal. Jadi dalam Islam memang ada konsep-konsep khusus terkait dengan jual beli. Jadi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Gitu. Jual beli haram, jual beli halal, dan Allah menegaskan riba itu haram. Nah, gitu. Riba ini adalah konsep yang tentunya ingin keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan bagaimana orang lain. Itu riba. Atau kalau bahasa sederhana sekarang ini, riba itu adalah kelebihan, kelebihan yang tentunya tidak sesuai dengan syarak. Seperti itu. Jadi bagaimana kondisinya kalau kita ingin untung banyak gitu? Jadi konsep kita yang pertama adalah jangan sampai kita jual belinya sebagaimana konsep kapitalis. Modal serendah-rendahnya kemudian untung setinggi-tingginya. Dalam konsep Islam muamalah saling menguntungkan. Oh, tapi pengen apa? Pengen untung banyak, namanya juga usaha. Ya, sesuai dengan kapasitas yang semestinya saja, tidak boleh berlebihan. Sebagai contoh umpamanya, kalau 10 tahun yang lalu dia beli emas mungkin 1 juta, sekarang sudah menjadi 100 juta, itu gimana? Jadi karena konsepnya itu adalah barang yang sama di waktu yang berbeda, ya sah-sah saja. Kenapa? Karena kondisi yang berbeda pada waktu yang berbeda. Jadi sebetulnya Bu Asla, kalau mungkin 10 tahun lalu beli emas 1 juta, kalau sekarang kita jual emas itu menjadi 50 juta, tidak masalah. Kenapa? Sesuai dengan kondisi barang, kebermanfaatan barang saat ini. Nah, seperti itu. Boleh saja mungkin kalau kita beli kereta 10 tahun yang lalu, mungkin kalau kita jual sekarang ini mungkin hampir tak laku, dikasih saja pun orang udah menolak gitu. Jadi sesuai dengan kondisi yang ada. Jangan sampai dalam hal jual beli kita menganut sistem kapitalis, ingin modal serendah-rendahnya dan untung sebanyak-banyaknya. Kenapa itu bertentangan dengan Islam? Karena tidak sesuai dengan muamalah dalam konsep Islam, yaitu ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Artinya apa? Dalam aktivitas ekonomi kita, kita tidak hanya memikirkan kita sendiri, tetapi juga kita harus memikirkan orang lain. Dalam hal perdagangan kita, bukan hanya kita harapkan keuntungan, kebermanfaatan di dunia, tetapi dalam konsep Islam, perdagangan kita, kita juga mengharapkan keuntungan di akhirat dengan cara adil dan berbuat baik dalam hal perdagangan atau berniaga kita, jual beli kita. Seperti itu Bu Asla dan Kak Ratika.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Ustaz, ini waktu kita yang terbatas Ustaz ya, itu menjadi pertanyaan kita terakhir Ustaz pada kajian Mutiara pagi hari ini. Boleh minta closing statement dan doa penutupnya singkat saja Ustaz.
0: Baik, terima kasih Kak Rafika dan para pendengar RRI Mutiara pagi dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita berbicara sedikit tentang muamalah dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain. Dan teristimewanya Al-Quran memberikan rambu-rambu, Al-Quran memberikan konsep yang istimewa terkait dengan bagaimana proses muamalah kita dalam hidup kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa berlaku adil, senantiasa berbuat baik, dan saling tolong-menolong dalam kehidupan kita. Apa bantuan yang kita berikan, pertolongan yang kita berikan, itu akan dibalas Allah Subhanahu wa taala, baik dunia maupun akhirat. Oleh sebab itu, harus senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Para pendengar Mutiara Pagi RRI dimanapun berada, sebelum kita akhiri kajian kita pada kesempatan ini, mari kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wali ajdadina wali jaddatina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'allimina wal mu'allimat ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Baik, demikian kajian yang dapat disampaikan pada kesempatan yang penuh berkah ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu yaqulul haqq wa yusabil billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar, sekian kajian Mutiara Pagi hari ini bersama Profesor Dr. Mursal Ajis MPDI dengan topik prinsip muamalah Al-Qur'ani membangun kehidupan yang adil dan harmonis.
2: Ya, demikian Abang Neneka di pagi hari ini. Tadi kita dengarkan kajian Mutiara Pagi ya, dan dengarkan terus setiap harinya Bang Neneka pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya. Jelang pukul 6 di pagi hari ini kita akan hadirkan informasi seputar Sumatera Utara, dan kami harapkan Anda tetap bersama kami, Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: didendangkan. Napas tertahan dan gol!
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola, kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
0: Dari filosofi sepak bola lintas negara hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di Program 4 Jendela Budaya Dunia.
0: Piala Dunia
1: lebih dekat,
0: lebih dalam,
1: dan
0: lebih bermakna.
2: Kabar berita Pro 4. Abang dan kakak pada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah ada tradisi yang dikenal dengan tradisi turun karai. Melansir dari rri.co.id Sibolga, tradisi turun karai merupakan tradisi masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk mengenalkan anaknya yang baru lahir. Tradisi ini juga bertujuan untuk mengajarkan anak pertama kalinya menginjakan kaki di tanah atau di lantai masjid dengan tujuan masjid adalah tempat ibadah. Tradisi turun karai dilakukan saat anak berusia 1 bulan atau setelah berakhirnya masa nifas ibunya, yaitu 40 hari. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada hari Jumat pagi sekitar pukul 7. Bayi dibawa oleh ibunya, sementara ibunya mengenakan kerudung putih menuju masjid terdekat diiringi oleh tetangga yang membawa mukena masing-masing. Bayi dipayungi dengan payung kuning sejak keluar rumah. Saat mendekati masjid, azan disuarakan sebagai sambutan. Di masjid, bayi dimandikan dengan air dari kulah masjid dan kepala disiram dengan air limau. Setelah selesai sholat, rombongan keluar dengan membawa bayi yang dipayungi kembali. Dan di jalan, mereka membagikan itak-itak kepada anak-anak kecil sebagai simbol semangat dan kebaikan. Sesampainya di rumah, kakek dan nenek menyambut dengan siraman beras kunyit sambil mengucapkan selamat datang dan bayi diayunkan dengan pantun-pantun tradisional. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Beragam informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Salah satu tarian tradisional khas suku Karo yakni Tari Pisau Surit. Tarian ini tercipta berawal dari lagu Pisau Surit karya Jaga Depari. Dalam bahasa Karo, pisau berarti pisau, maka banyak yang mengira pisau surit merupakan nama sejenis pisau khas suku Karo. Padahal, tarian ini lebih merujuk pada kicauan burung pincala yang dikenal memiliki kicauan yang sangat khas, nyaring berulang-ulang, dan terdengar sangat lirih serta menyayat hati. Tarian ini menceritakan tentang kerinduan seorang gadis yang menantikan kedatangan kekasih tercintanya. Gadis tersebut mengalami penantian panjang dan menyedihkan hingga diibaratkan seperti kicauan seekor burung pincala yang sedang memanggil-manggil. Setiap gerakannya memiliki makna khusus, lemah gemulai dan banyak bagian-bagian yang seperti dilakukan berulang-ulang walaupun sebenarnya berbeda. Para penari memakai busana khas Karo dengan gerakan naik turun, berhadap-hadapan, berputar dan berjinjit sambil sesekali melentikkan jari jemari. Gerakannya tidak terlepas dari gerak dasar tarian Karo lain yang umumnya diambil dari gerak dasar tari lima serangkai, tetapi diciptakan pula gerakan baru yang sesuai dengan suasana sedih pada lagu tersebut. Kini, tarian tersebut sering ditampilkan di acara seperti festival budaya, pertunjukan seni, promosi pariwisata, serta berbagai acara penting di Sumatera Utara.

lagu Kutiding ya, dari lagu Aceh ya Bang Renata. Sebelumnya ada lagu Sayang Bana ya, lagu Minang. Ini kita pilihkan lagu-lagu Nusantara walaupun konsep informasi seputar Sumut ya. Informasi berikutnya ini tentang wisata religi di Kota Medan ya Bang Naka, di mana banyak tempat wisata yang ada di Kota Medan tentang tempat ibadah ya. Baik, selamat mendengarkan kembali.

kembali. Selamat pagi Abang dan Kakak. Di kesempatan hari ini masih di Pesona Budaya Sumatera Utara. Nah, kali ini kita akan hadirkan wisata religi yang ada di Kota Medan. Kota Medan memiliki masyarakat yang beragam akan suku dan agama. Nah, meskipun masyarakat Kota Medan tentunya memiliki beragam agama, namun tetap saling menghargai satu sama lain. Hal ini dapat dilihat dari beragam wisata religi seperti rumah ibadah yang ada yang sudah berusia ratusan tahun menjadi simbol berbagai agama di Kota Medan. Jika sedang berada di Kota Medan, Anda bisa berwisata religi ke rumah ibadah tersebut. Berikut ada beberapa tempat atau wisata religi tertua yang ada di Kota Medan, bahkan ada yang sudah berusia ratusan tahun. Di antaranya adalah Masjid Raya Al-Masun. Wisata religi pertama ada dari agama Islam. Masjid ini bernama Masjid Raya Al-Masun yang terletak di Jalan Sisingamangaraja. Masyarakat Kota Medan biasa menyebut masjid ini dengan nama Masjid Raya. Masjid ini merupakan jejak dari kekuasaan Kesultanan Melayu Delhi kala itu. Masjid Raya Al-Masun dibangun pada tahun 1906 hingga 1909. Kala itu dibangun saat kepemimpinan Sultan Ma'mun Al-Rashid. Masjid yang berdiri megah ini dibangun dengan menggunakan gaya arsitektur dari Timur Tengah, Spanyol, dan India. Hingga kini, masjid ini selalu menjadi daya tarik wisatawan untuk dikunjungi. Para wisatawan lokal maupun asing akan kerap terlihat di Masjid Raya Al-Masun, dan masjid ini termasuk salah satu cagar budaya yang ada di Kota Medan. Ketika memasuki bulan Ramadan, masjid ini memiliki tradisi yang unik, yaitu menyediakan bubur pedas Melayu untuk menu berbuka puasa. Anda bisa memasuki masjid ini setiap hari jika sedang berada di Kota Medan. Berikutnya wisata religi yang kedua, yaitu Gereja Katedral Medan. Gereja ini berada di Jalan Pemuda, dan dahulu pada tahun 1879, rumah ibadah Katolik ini hanya berbentuk gubuk yang beratap ijuk dan daun rumbia saja. Karena pemeluk agama Katolik kian berkembang, maka gereja tersebut dibangun lebih besar lagi dan tentunya layak untuk digunakan. Hal tersebut bertujuan supaya umat Katolik bisa beribadah dengan baik. Pembangunan gereja dengan perluasan area agar lebih besar dimulai pada tahun 1928. Hingga saat ini, desain gereja tersebut tidak banyak berubah dari awal pembangunannya yang dibangun oleh seorang arsitektur asal Belanda, yaitu Han Groenewegen. Yang ketiga adalah Kuil Sri Mariaman. Kuil Sri Mariaman ini merupakan tempat ibadah umat Hindu yang ada di Kota Medan. Kuil ini merupakan kuil tertua dari beberapa kuil yang ada di Kota Medan, berlokasi di Jalan Kiai Haji Zainul Arifin. Kuil ini sudah berusia sekitar 139 sejak berdiri pada tahun 1884. Kuil ini menjadi saksi masuknya umat Hindu atau orang India di Kota Medan. Saat berada di dalam Kuil Sri Mariaman, banyak patung dewa dengan beragam relief yang dihadirkan. Kuil ini dibangun untuk para pekerja perkebunan yang dikirim dari India untuk menjadi pekerja perkebunan milik Belanda. Karena semakin banyak umat Hindu di Kota Medan, maka dibangunlah kuil tersebut. Hingga kini, kuil bersejarah tersebut menjadi objek wisata yang bisa dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun asing untuk melihat jejak umat Hindu yang ada di Kota Medan. Tempat wisata religi berikutnya yaitu Gereja Immanuel. Gereja Immanuel berada di Jalan Diponegoro, Kota Medan. Nama lengkap dari gereja ini yaitu Gereja Protestan Indonesia Barat atau GPIB Immanuel. Tempat ibadah ini bisa menjadi salah satu wisata religi di Kota Medan. Sebab bangunan ini dibangun pada tahun 1921 dan masuk dalam bangunan tua di Kota Medan. Sejak kedudukan Belanda, gereja ini dipergunakan untuk orang-orang Belanda dan Indonesia Timur beribadah. Pada bangunan ini ada sebuah menara gereja beserta jam dan sebuah lonceng. Gereja tertua ini juga sudah dijadikan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kota Medan. Hal ini semakin menarik untuk dikunjungi baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Berikutnya wisata religi di Kota Medan ada Wihara Siu Sankeng. Wihara Siu Sankeng ini merupakan wihara tertua di Kota Medan. Wihara Siu Sankeng dibangun pada tahun 1890 yang berada di Jalan Yosudarso, Kota Medan. Saat pembangunan wihara ini, Saudagar Chong Afi juga turut andil. Tempat ibadah umat Buddha ini juga berdekatan dengan salah satu masjid tertua di Kota Medan, yaitu Masjid Al-Osmani di Kecamatan Medan Labuhan. Dan terakhir wisata religi Kota Medan, Anda bisa mengunjungi Masjid Al-Osmani. Masjid ini berdekatan dengan Vihara Siu Sankeng yang terletak di kawasan Medan Labuhan. Dan masjid ini
berwarna kuning emas, dibangun pada tahun 1854 oleh Raja Delhi ke-7 yakni Sultan Osman Perkasa Alam. Masjid ini sudah berusia ratusan tahun dan berdampingan dengan Vihara Siosankeng. Hal itu membuktikan bahwa keragaman umat beribadah di Kota Medan sangat erat. Pada kawasan masjid ini, pengunjung tidak hanya bisa berwisata religi ataupun melihat masjid tertua di Kota Medan, pengunjung juga bisa melihat makam Raja-Raja Delhi, seperti Tuanku Panglima Pasutan atau Raja Delhi ke-4, berikutnya Tuanku Panglima Gandhar Wahid, Raja Delhi ke-5, Sultan Amaluddin Perkasa Alam merupakan Raja Delhi ke-6, dan Sultan Usman Perkasa Alam, serta Sultan Mahmud Perkasa Alam.

Jadi begitu ya, gak bakal hilang, apalagi kenangannya ya. Makanya fotonya disimpan. Tapi hati-hati juga ya. Kalau sakit hati bisa berabe juga tuh ya. Kalau yang kalap mata ya, karena cinta bertepuk sebelah tangan misalnya, wah berabe tuh kalau kita bagi-bagi foto ya. Baik Abang Naka, hampir pukul 6:30 pagi hari ini ya, atau pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Dan informasi berikutnya kita hadirkan untuk Anda melalui rri.co.id Nia Selatan ya. Dan tentu Nia Selatan identik dengan desa, betul ya, Desa Bawo Mataluo ya, yang tentunya memiliki produk-produk lokal khas dari Nia Selatan yang patut Anda dapatkan ya, karena dengan dukungan kita untuk membeli

tas khas Nia Selatan ya. Pedang tradisional, selendang, topi, terus juga topinya unik ya, topi berbahan daun pandan hingga tempat perhiasan bernuansa budaya Nias ya. Selain itu tersedia juga layanan sewa atau rental baju adat Nias serta penjualan pakaian adat lengkap bagi wisatawan yang ingin berfoto mengenal budaya lokal lebih dekat lagi gitu ya Bang Redaka. Dan tentunya wisatawan yang berkunjung ke Desa Bawo Mataluo tentu membantu peningkatan pendapatan lokal usaha masyarakat ya. Banyak pengunjung yang tertarik membeli produk souvenir sebagai oleh-oleh maupun mencoba mengenakan pakaian adat Nia Selatan untuk mengabadikan momen saat berwisata. Aduh, jadi pingin ke Nias ya Bang Nedaka. Baiklah, untuk Anda selamat mendengarkan kembali Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Yudu sana. Saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Dusana.

Ya, lagu berbahasa Bali ya, Ferry Lebet dengan judulnya Nemu Rahayu ya. Nemu itu bertemu, Rahayu itu ya Rahayu ya. Sesuatu yang penuh berkah begitu anak-anak ya. Tadi ada kata-kata Demung Pangkur ya, atau Pungkur ya. Ini merupakan kalau dalam bahasa Jawanya Macapat begitu ya, atau Sundanya Pupuh ya. Kalau istilah dalam bahasa Bali mungkin berbeda ya, tapi rujukannya adalah merupakan tembang-tembang pokok ya dalam karawitan Jawa, Sunda maupun Bali begitu ya Bang Danaka ya. Baik, untuk pagi hari ini masih saya lansir dari rri.co.id ya Bang Danaka, mengenai mie balap ya. Dulu saya tidak mengenal mie balap ketika sini. Apa sih, kenapa disebut mie balap gitu ya? Apakah memang lagi balap-balapan makannya? Tapi memang balapan juga makannya ya, saking enaknya gitu Bang Danaka. Nah, jadi di katakan istilah balap berasal dari ramainya pembeli pada malam hari yang datang silih berganti ya, seperti suasana perlombaan. Tapi tidak hanya malam sih, apalagi pagi, sarapan pagi gitu ya Bang Danaka. Kota Medan nih ya, penjual mie balap ini mendapatkan berkah ya. Rata-rata semua laku begitu Abang Danaka, meski tidak memiliki catatan sejarah resmi. Nah, kuliner ini sudah dikenal sejak puluhan tahun dan menjadi salah satu ikon jajanan makanan khas Medan ya. Mie balap memiliki ciri khas yang berbeda dari olahan mie lainnya. Komposisi aslinya sebenarnya cukup sederhana ya. Bahan utamanya adalah mie kuning yang ditumis bersama tauge segar dalam jumlah yang banyak. Nah, kemudian ditambahkan telur, bawang putih, bawang merah, cabe gitu ya, terus juga ada kakap kecap dan sedikit bumbu penyedap untuk memperkuat rasa gurihnya. Nah, beberapa pedagang juga menambahkan irisan daun bawang dan seledri agar aromanya semakin harum ya. Yang membuatnya khas adalah penggunaan tauge yang melimpah sehingga tekstur mie terasa renyah dan segar saat dimakan. Nah, dalam penyajian tradisionalnya, mie balap biasanya dimasak menggunakan wajan yang tentunya ukuran besar ya, di atas api yang kuat ya. Biasanya apinya berasal dari kayu yang dibakar begitu Bang Neneka. Dan proses ini membuat aroma tumisan semakin lebih keluar dan memberikan cita rasa khas yang sulit ditemukan pada mie biasa gitu. Kalau saya biasanya beli mie balap itu di mana ya? Banyak sih, kalau karena dekat rumah ada di Pasar Tiga ya, karena apa, murahnya. Terus ada juga di ujung Alfalah ya, kalau di tempat saya ya. Kalau di tempat Anda juga mungkin banyak ya tempat-tempat favorit untuk membeli mie balap ya. Baik Bang Danaka, di pagi hari ini masih lagu-lagu khas dari Perompat kita hadirkan ya untuk Anda. Selamat mendengarkan Perompat FM, suara budaya Nusantara.

Iya, cahaya matahari Kota Medan ya begitu mulai memancarkan auranya ya. Selepas kemarin sore sempat hujan walaupun sebentar sih Abang Denaka ya. Cukup membasahi Kota Medan dan membuat adem gitu ya. Baik Abang Denaka, di pagi hari ini kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat dilanjutkan dengan sajian hari ini dalam sejarah. Jadi nanti akan hadir untuk Anda ragam peristiwa ya yang tersaji di tanggal ini begitu Abang Denaka, tanggal 25 Mei ya Abang Denaka. Baik, selamat mendengarkan kembali untuk Anda jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Berita Pro 4. Penutup kepala tradisional khas Simalungun tidak hanya topi gotong untuk kaum prianya. Ternyata kaum wanita Simalungun juga memiliki keunikan, yaitu disebut dengan bulang sulapei, yang berbeda dengan suku lain di Sumatera Utara. Kain penutup kepala berbahan ulos ini menjadi bahan untuk pembuatan